0: Te spira ai tova. Ari pun kan wan te tra te ramen men chai. Ai tova ne na kana yo kyo kare to pun nu kyo. Ari pun kan wan nei te samma. Hawari to ai pun me ka ta. Si saki kariya te ari te ko tan wari an. Pai bukin na risa kariya. Ka anakin na mani kiri bes bukin pon tempre. Asi sinasi tasi Itaute ka pare ena ka buak me na sina bubusi pe yokonen kongwa kite tamani pe ngana aro na pe yo ka na mane ili pesen in mewo ti million ta yo asa bubusi ta ya kanera kos ibugen na nian te ware ne ani ete yan te ki bowa de bira ibugen te ngana ta mane ta ka bowa ora
1: kora pa deri tan da aita angkan na sana kon kanuan ti tono no ani Nalun nanti akhir akhir dia tuh nono kerang aje enggak akhir akhir saya kerja akhir dia ya akhir akhir, anu kau ya akhir akhir dia ya akhir akhir ibu semaya enggak nanti tuh nono, ya ada nang kau yang kan nak kunci hari, nak kunci dapatkan tibiran uwa, dapatkan tibiran uwa, ane tempat sini mana nanti jadi nak ikan nanti bima tuh nanti million, tinu bawa nubu bima suwa tengah, si bawa nubu bima suwa di tara, enanim bahkan non Tibira, akhirnya nono ye kerang aye, akhirnya kerang aye, sekarang nono ye, akhirnya, nono ye akhirnya nono ye, kan nyeran tibira ni kimoto tu, ini nimparan tibira, akhirnya nono ye kerang aye, akhirnya kerang aye, akhirnya nono ye, akhirnya, nono ye akhirnya nono ye, ran tibira ni apa apa, ini tiba kan nono tibira, akhirnya nono ye kerang aye, akhirnya kerang aye, akhirnya nono ye. Akak, anak oya, akak anak oya. Makanya ya kepada nak komitmen rabi rayu, yang khusus yang nanti tasin, pakai mana? Karena kira rambu ayu. Teklak.
0: Awan warakan dipira.
1: Aiyah, anda bilang kan yang anda nak orang kaki terlalu wantai, anda pun orang kaki don the presidents, his excellency Tanas Mamo, presidents.
2: Pada speaker, ya bukti pada cibira ibu kini memang kata umane, nampak uo tengah ubi nono, anda orang kaki terlalu wantai, anda kali ya kan, aku rapat je speaker.
1: Ayah saya ni mau kita kos, nara mana kita berak, agian orang ye kerang ayeng, agian sakit, agian orang ye. Kak, nak oya ke anak oye? Remi?
0: Sila kau ke kaya?
1: Angkanya di, saya kan ada sila kau kena. Yang demi, amir tu dia banding apa mengaju, tu masih sila. Di sira ke ena mo me rundi sati ya kadine ke me guria ono bo pan wera pirina sati
3: kai to spiga ayo sira ke na kora kora kai na non te male bukin ti ono bai yo na kara a guria musa te mine sa ade ta bena bai kona ani ka tiria ba bukin jira na kora kora te ire mo e ka ba hakin te male ayo Awal itu saya ada ekahan dari gaya, bah, enak apa gaya? Korapa speaker?
1: Korapa sate? Enak yang lagi mesti nak ikut demi nanti bukan tu bawa tadi nama aku, bukan katil never atau dia kena nama honorable Eri terkasih demi nanti.
4: Korapa speaker? Akhir itu buat semua umat tadi meruru yang nanti jauh saya juga tak terbukti. Yang itu yang kena nama aku terawat ini aja tak, mai buari kita buat tak, nanti perang kami awal nak kau. Kan dalam mabis bersih kaum melminita jadi tak kait terawat anti kan kiri bersih ke kamora te tengah tak kamera nak kami kan dah pernah kamera awak yo te tiga speaker kait awak te sedih akan ini kena nasirak ni kaya kan nasirak ayeri mohon kerawat te akan bukan teira mohon kapukakin teman nerupai teina rekan teringat mana itu ratau te akan astimeton makuri ayu ni karikipai Mak terapat, terapat, bota kini mana kita finance, mak. yang akhirnya nak kena ni buka takangan ayu akhirnya idek sama kurian mana tuanu pai pai nak kena ni wayak warik narut naya lemaki nak engkau gam
1: mohon buka dan serak setia kurnit
3: pai tahu sebila karamat minta kali ni kurian nanti apa pun tahan baru takangan rota kiri rapota nomor ni teman pakan teman ya. Ia kawal makhluk nafsu sila kita ibu busi kaya hakina. Ia inori apa yang dia kena angin angin melayan kandang. Untuk bahagia kita kangen ayu naikkan busi lagi paningai. Ia sendek engkau yang nanti ia pernah kita tahu tahu ia iba. Engkau ia kiau ia indah untuk bahagia. Kain dan ayu dia. Rapotan nama dari kanya tahu aku dia saya.
4: Korap, tapi kau ada. Tak ada pun yang kami ni kata ok, kami ada kau ayuh terkayakan ke notice buat tanya ke, tadi kira kata notice lor, sekayakan naro nere, ke, enau ringan tu pa, pun main tahu saya Hasan, ke, atau pak ada, nana itu rata, tu kau nana itu rata, tu norak, ngajar itu, yang kau ayuh pun nana kau ingin tiri me, mai tak kau pa, Hasan tu pak ayuh, nana aku pergi tanya kena nak kau sedih me, mai kuria pa. Hakai takangan, saya kau tak hari ini kau tina, tetapi ada irukun kau apa sesuai kerawat semaku. Ada tak? Nau kau, nampu di tahu kaya apa ya topang itu tanya yo. Nai kubrini, ada ayat pun tak tahu tanya apa. Lakon jauh sendiri tanya yo pa. Hakai takangan, apa mata orang kalau kau yang claims naro dari tanya kita apa terude temui. Kemari kita kami amiyaisi, yo ami claim mungkin tuan orang kerap.
1: Kauan bukan masyarakat setia kerana.
3: Mayang Ukraine nak kaya kat militer kat ini kat speaker. Hangai yang orang memerlukan antara demowi, baru pun orang insya Allah siapa orang orang yang bercerai itu yang bahkan cawan apa yang nak ni mana yang bercerai. Botak ini dia ikhyan, yang Ukraine nong tak antara apa, yang pun nongra ada lap makur, orang antara apa ya tempat hangai, orang pas speaker.
4: Ya kai tawa de sati me kuria kai era papa ya kuria yo era una runa kai era una runa sapun tau na pa me kai asaran kai tau ri gindara na tau tau na gindara prap
1: ya pendonoran de sati agar nek sana ona sira kare mina ada sira kare mina pente sira ke rampan de bo wan bui. Ayo hari nama merunti sedi temannya kerana kemenulus, anu tenis poison sedi.
5: Kalau betul tu, sebiga ayo kanda tekan tu sila kiri nampak terbawa kami, macam nama mau peran kami nuri, nuri kami di tempat mau mengoro menulus, apun tu pes tu sebiga kuri ni, kain nama bisa tu pes tu sa kuri ni, minita apun kami ni kape ni kain terkait ada. Jadi tak terkait dengan teman jauh ya, dia teman ngapungan. Tapi aru ayu, ayu kan dia terkena usia kreation, datang hari, nampu busi ya tebinita. Tapi napa? Ikhwan ni boboki, kaum mereka, bukan mana pen napa makhluk ini nous. Lepas min garin tiang, nama kain ni kah anakku, angkai ya pun, kaya pun saya napa ni pen ni. Karena engkau kuat kita dari pos nawan dan habis, so yang mendua di update, payah apa kaya, kalau pak, sebiga.
1: Naga kami sila kerana presens, His Excellency Tuan Esmamo, presens.
2: Sebiga aku ini, era mana sila kita setia kerana kami menulis, ayo kaitkan. Ya sendok nawan habis tu, busin kainis mati, ruak nak pandan nama ni apa, apa makul, ayo kurei engkau kuat seti. Ewak ini kaya wabis ini makuri ya tibu busi ya iyo maa tibu tak ini makuri ada tabela. Akulah.
1: Mohon buahkan nam sirak setia kurni.
5: Kulah batu sepiga kurni ya kya kata wari di Palestine semana kek. Wawat di buahkan di sirak kaya busi tibu busi. Kana konan muantai garawang pa ya punai nen no. Akiya mana paya di kanam makurun. Nari naran bobot lagi mungkin tiar terati nari kampung nanti terkati ini bas nari ini temannya pe. Sabusya ni Bresens ka naanap ako naan. Nanganay ko yan natay. Ba, naman na yara rin, naman na yan natay, ano, umukuro. Ano, nose, doon, ako umukuro.
3: Bresens?
2: Era pati, bukan sila, kaya ayas ka tayo ng kipariya. Mati, job sa di, kang ayay, hirap ako uyay, ma, kang, ina mga ayay, tisima, nananak. Ina no kontua tar bun takapane takapane mo simo takapane na bay bukin tarungan arun te takatau bu metera bukin ka man katian te manera aku kana ane ni bu bukin on te bukan na sak te sati ke ta ina pun man te utan ai bukin takatau roi metera i tarungan te simpai ina mga no kono no si bukin ka ana mokurin ngatapani na dikite rongorong i man mengawakin ang demokuli ya po. Harap.
3: Kauan po ka ng sila kasi tayo?
5: Kala ba, sabi ka ko rin eh, kahit tao rin, ito ko rin presiden sa akin eh, na nakaya ka, puno ko ka ng umor, yung kakawa, kakawa tao rin, tabusi, ganaan na pa, kunan, mandano kayo, nalantay, sabi ako, kakabusi, parang naros, nabubusi rin, huwag yung, kasi etap, nabubotak, okay, ampun punta tayo na kating kilipas ng kakawak ng manepe ang tayo ko na rin ngay kanakit ang manepe inaki busilo ang tiyang ang takawa aso karo kayo kura ba te spiga yata kinapay kay arita rin
3: beses
2: era panaro na rin yasan ng autaya kasi nakiparia kanakong kayo rataan kurupok tigit yan abis na peristin sa titapon ni mokulia retapena e anak kata yang kibarai bayangan mohon pai tai min jau sina bai wa kita no le no nora an bukan kang an no usa ya ma pun ditak min semene tare an la pun mokul pai yang le e bir ma ka je se ka kan ta kai nan wai ai era pat je tai ra ma je se sati ya kon nek min men no us sina kata yang enak kibara ki je ta ka ai bai e sa te mania ban ra ka te gi ran ka ka wak naroon po kinaan ang kwasa na bantabik. Erap.
3: Kapirin po ka naman siya kasi ati?
5: Ang ati, despi, ora pa rin, ay yaman si, kahit ako rin, tibes rin sa rin, na nakaya ka. Ari yat, ang yaman po tigilaw yun na matay, hindi ko bukin kilibas. Dawit, dawit, dawit mo. Tap.
1: Dran ya pun ipun po ya puasinan sana kon ada sira kadi mian nan mun ada puasin ma tawana ayu ada nan mun meru bisa di teman nak rene ke mai ya on ro ko ro bes remor sadi
5: ora ba ro swiga ayu te ta kan au sira kan de mon nga bung ayu an na usia de militari tar ruwa na po ta gin kai bu ke ta uta ka te ke yen de sao pa ya pa ya an ka yen na feri ari na to pa te tira ruwa
6: ane ancient the fairy by yang nukona nina wakina kata dia sedai kurap
3: mohon bukan yang sedai kesedia hari ini
5: orang pada yang lulus week air harapan na kaya kata dia temui tak hari ini awak nak tahu pun na tiri na hari yang usirak dia lulus week aje antai kano ko ye mana yang dari ye fairy ayo na Natopa di Jiranu, ina non naik aje orang rugus bila, maya na atau kuri arah nu kongko, mana kan dalam na tegi nak intai kasan lo. Asyik aku apa ye itu ye feria kasan lo, ayat aku pada mau ruang intai, kan si busi ada minita, ina tiran kata ratara, ina pun wag di tiran yang ati, ayah ya kata ratara aku bukin di mana kan di feria iyo ke angarat di rugus bila.
3: Minita.
6: Kalau saya dah lihat, aku ada ani di tengah tengah ni. Ini yang ada di tengah tengah ni. Saya nak kau, nak saya lihat juga saya dah. Hari ini yang akan disiri ini enak kalau ada musim yang akan nak pilih ke kita aku ni aneh ni di mana awak ini yang tahu tahu ini orang yang kau kena sebab ini hari ngan di bawah ini kalau dia ni orang yang kesal ini kita yang ada marina di mana tahu orang sebab orang ni kangat terat yang ni bubuh ni orang di sini hari ini aku kalau saya sebab enak kalau korai orang di sini ni anak mana anak anda tidak hari itu kau benar, anak orang demi serius sedaya, karena ini dapat anda tidak kau boleh sedaya dari akan kau mana anak orang kau sedaya awal sedaya mau keluar dari kini semua kau hati mereka mau keluar dari sedaya akan mereka betul akan harus apa ina orang kau sayu sedaya atau si orang loy nan kau sedaya mau menegar mereka harus tahu kini menjadi demi sedaya. Abun an ngah toko yang dah sedaya nangkai hari musim orang kain mau urin berden berakik hari yang anak kau maju sedaya, orang kan di kesan ada yang lulus di mari ni ada yang sedih kalau yo kau apa je dekai nering tahu tu dua kuat tu dua kan nering ni mici roy tu mana yang bunuh busi tu mana yang terada bawa kita kau ini sedaya lo
1: kuan bukan yang saya kisah dia orang ni.
7: Rama jual bosfik, arah pergi tu juga. Aku tahu dia pun nak ini, mana dia pun dari. Ada kan orang jualan dari kan aku ni. Aku kan tanya ni aje. Anu ramu kau ni tu. Anu nak nuri ya bukan ni kai. Aku orang nuwa kai kuriya, mem. Aku itu kita ni ni bukan tu. Terakhir kan meru aku ni nanti kan aku ni kan tanya ni. Kau suai buat aku. Ikan apa tu minit? Kau esen kau berapa? Tapi ayuh tu tidak tahu mana. Ngai rasa nak kongwa nana bodoh kita mau urut minit tapi, kau bayi erari erat di tepi bayi itu montai ke, itu tanda bahu ngai erat pun kami tu bayi, kau emang rot di terari itu jaga ibu kayu emang agi, di nanon dari kantor ngai itu marin, ayu itu rakan di tepi alubus pilgari sambung kasih kau nanon pendi, anak bodoh kita mau urut, arat tekan kongwa nana ni lara nakan di tepi minit, salah skua bayi pun mau urut, terakan nanon di terari tepi bayi ibu pun dah lalu tu alubus pilgari, arat bodoh alubus pilgari.
1: Minit.
6: Kalau saya bayar, ikan garuan saya tinggal. Kalau saya ikut orang saya bayar, aku betul. Apa no? Aku pun dengan mukul lagi. Hari tadi yang dia sel, ada aku orang pada kemarin. Hari kan dengan apa? Ina lah. Anak dari nak korang itu dari kita pun. Kan dengan kemarin. Ayo lah, saya bayar aku dari. Hari pun dia tanda tak kau jadi. Ini hari jam saya bayar. Yang nak saya kita aku nak jangan advice saya aku nak jadi advice saya. Sekarang nak kau yang nanti. Tapi aku senang push me. Aku sesuatu yang orang yang kasih dengan dia kanu, ada umur dia kebun kau yang ada bulan apa dia kau yang ada kasih setahu pelanggan menerun kamu bulan dua tu, arun tu tidak nak kau dia akan kaya sebagai yang ini terakhir sebagai mana anak senarai itu an usia tahun mula itu anak kalau orang kalau terawal tidak ngai setuju wah akhirnya ni akan tidak rumah sebagai menerima terakhir disediakan ataupun nak mohon anda jua akan tidak yang sebagai saya akan dengan orang orang kaya ini, orang mukul kian sedari, nauite, nauta pun mukul. Kerana saya di, agak suka yuru, asal segi yang naik yuru yang lain, harap untuk nampak sedari.
1: Kemudian bukan nama sila kita yang orang ni, awi, ngaji orang orang di sini, senon semang ini orang dari sila kering mina, nampak nanti buah orang ibu metuan, ayu orang nama orang orang di sini yang ni kita mana mana lulus, orang bodiens, biasa, sedih.
5: Korang betul speaker, orang ni, ayam kan ditekan no sila kiri, nampak ada tuan awan luat tuan. Pun panahan no us nak kaitau no kon dia DS, no na bawa desalination machine, ada esen no no paye no no tiriki ayam ini man, nanti kahah baki eroko, ada kitu apa ina, ya pun sih guna pun, nanti makuri nubat tepung ayu, guna ni bobok dini tarik tapi na. Jangan orang kinte kangen ayo, ibu bawa kita anak tanda berkau ujian, korang.
1: Enak agak kami sila kirim di tempresens, isexcellensi tanah semangat tempresens.
2: Raba buah hati, raba anak sila hati, terus hati akan dinek, wajib kena kahkan. Isteri kah aku ini, kata wajib hati itu mana main unus, nana sila. Ayo kakan, itu orang yang wabis imparonga mana gaya tanda pakau ibu pintuan di mesin, na rapat tak abu tak ini makuri akhir akhir kelik, makro.
1: membuahkan nama sila kisah dia korang ni.
5: Kalau betul speaker korang ni, kalau ikhlas tahu ring terus sense dan nak kaya, enang tengi roy. Tiap pun saya bila kita harus dia, supaya yo kan si kat dia tu tera main buat sila ke. Kesan bila kita enang main orang bila kita metahana. Ini orang yang pasti tahu bahawa akhirnya orang mana nak manangan di sana kondari, sebagai kiri kalau ye kiri. Usulnya kan dia nak bukan usulnya kita sih mesti diberesaskan yang orang mentahin ke mana ngati, anak salah berhau di mana yang ngah itu, seno yang terbayar berapa nata, anak parts teranda teran parts yang kian missing, the machine ayo, yang orang mentahin dia wah, yang kanan ngah beri kan jalan mora mentahin tangan tapi teran dia tipu awat, Tasi wabi demesin de teran dari yon amok kurap.
1: Beresens.
2: Aku ti kangati era aku bukan sila kapan tu kaya nak nak tahu tu akan kai kari kaya di sini aku pun nang pas yon antenan. Padi aku ni kau aku nuntun desalination mission saya kai. Kena an kangati tu challenge tuan kita kaya nak tuan. Sena ibu bukan aku ye terang tanya apa, sena usah di tahu terang Australia kerja kerja di kengaturan insinya, sena semua aku mesti tahu nama aku dari, tapi apa nak tanya kakak ini bukan kerja kerja di insinya, ikan aku punya kerja di insinya, mana ada nalar itu aku kau korut mesin sen asan orang kaya aku dengan kau korun, yang mana aku bukan nanti. Dia kain anu dia makuran anu sna kasuai anu dia tau tarat sate sakayangan bukan nam kain anu ai yang ngapun dia tak macam ni tarat sate nan dia kaya kapin makan di bubuk yo anu yo korap
1: mak kawan bukan nam sek sate
5: kalau tu spiga korne ke tu sa ya pun kasuai anu dia tau tarat ya pun tau yo tau tarat dia sen dalam makin nak ya rari kasuai anu dia lepa Tera ke khatiyan montain kaya na na ito atuwari kita sarap ako wari kana paper yon anti demisyon na yon yung ane iligre pa bukara na makor yon ano siya aron na apu makor ay aron yung kaupay sa makor yon masiko siya kapakana si tera eh ay aron yabo busi ane aron kiti ane apun di bukara na yon irom di presidency mayam tan makuri wa aron yung kaupay di kiti ram makor ay apu makor
1: Presens.
2: Era pati bukan sila kaya agi tekanan. Nurun dari tapi saya suka baik kanon jemukul. Masalah kata yang nampak kita ada tekanan. Kaya jalan pun nanti the basic need. Era kalau jalan ibu kan mohon jemputan nama. Ayah pun saya nukon ada yang jemukul. Gua pun tabun kita pun tabun tadi kita nak. Kaya ia ko pun suka nampak nurunan. Aja tau pernah aja kangen aja bokor hari cetari kaya kira kira. Kini naya rapan kaya hari ke buka itu mesin senang kalangan kata dan buka aja kaya mana. Hari ke naya jalan naya iskra.
1: Kemarin buka nama siapa tadi?
5: Aku berbaru ini udah kaya tahu. Karena para wapun orang kan tahu wapun orang los rik kan tahu mahor. Kalau bawa investis, awak mengat kira itu ramai enam tu pun begitu best. Korup.
1: Kita pun, ya kita ingin kaya kaya kena anda di. Jadi, awak kai, kita raja tayo, kita buma. Yang pun, enang pun kita, ya kita ingin dengan dari, dengan kerawa di, dengan ayu, sahkan serawa di. Jauh singkai, enggak aku mengatai. Tiap uang dipakai, ayam serong mati.

0: kuna miauri ni iponi kurang darah pan rokom nak kon darah kiri ni ke ayo. Yo si minam susuar ku asan karaya ibu kinte bi koko payai rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita ibu orang ini ku pernah ko gay suang ibu payai rom kinte bi abu popi. Kau ini angkai ibu nak kata iya. Kangai roro ame iyai. Tapi ibu kini merungin nasu patira aron iyai.
0: Ibu kini roro ame kinte bi abu popi cawara kete ime tuan terapata. Ada nak konan kariki kangangan nak koni merungin rapatara. Tebe-tebe ke orang tapi angkak cawara kayu, cero bete mana mebuak oyo orang mana nama ta, inariya ini iya iroya tebe apu-apu, ketebi mana mebuak tak tebuwa mebuak oyo tebota nama ta, stekeroy ngaira payai pay nara ki ibu kini tararuana, meya katokia, abunya ina te angga ibu kini kawareri kian cianga, te anakieve nakon nasim.
1: Ya, togeta, nono ne konan ni jaga kini tebe apu-apu nasiu.
0: Yang, hanya tuan membuatkan naron event pebubu, event orang kayu, ehirikiri ke memaisin, cemen orang aribusin daran tesina.
1: Hongkan ni, naga anda tanya penegakan nasun pebubu.
0: Tuan tiang pun mentuan daram, ibu kini maisin menin pebubu ya, pemaisin menin pebubu daram.
1: Hongkan tanya orang itu tahu kita, ya yang ibu kini kamenuan nasiu, penegak ihaki.
0: Yai tapi uang ngai karang ni korakora ayai bubuhi, itu toko ayah kaki nasim. Jemuan puni makin tebay nora ki, editono fobia, menjebong ngaiyo. Tapi tebay nora kaiyo, ina kawariri kaya maisin melin tepe bubu, daram. Ika kawaki, pangkana koni me tebasin ngaiyo, ina nun namtai ni pikoko. Ina konan dahin wariri kaya maisin melin tepe bubu, daram. Wariri kaya maisin melin tepe bubu, ayi pun kiri kaki nabe tianga. Tenaga kaki nasim entah ente bung.
1: Hota yo kari kita tahu kita. Akita kanganga ena konan dek ena konan nasiu. Kania kapungan ada payin orang kiani. Ena konan dua tak iya ki iya ki.
0: Arang ente meruam sisirak. Tetenovia yesang kain kamera naaki. Iro uye pikoko inanun diri kai kamais. Hoi kunia kana kamera meno nakon tenas. Awakian na naurupai nakon terapata. Keri kira kini tenas entah ente pikoko. Cepai nara kayu, ya men nape ni kapungan aku irauye pikoko, aikai HIV, itu toko ni event cawara kita kau nasiya. Irangin noma kan amma puri, itu toko event HIV atau pepopo. Karena ini nape kita cuma yang abuah, naran te merak ni piroto. Angin te tay, agi te metua, aku aku na nape ni kapuan pay meyai.
1: Oh ngaiya, nanu nana naria ini mau ente basin di katua pung.
2: Eyang, erang ini kakawa ki, pakonan ini metetono folia, ni katua pung. Ika urin konep, pakonan ini amtai inanun nampung. Ada kok kakawa ini kiai, ni mempasin. Tangan aku prasina wiem, kengkan aku kainga pung, kima ini mesum. Karena aku maningan ni mempasin tepungina, aketa kanga ngaiyai. Kok kaima ngamuin tepung hari ini na. Mengkan ayam ayi sampung, aika kok ini mempasin. Angkan ni, enape ini mengari kira ke mempasin temenin orang, inanun rapatam. Ngayari lang ini kakawat, uringan nampay norak, pako nakawarat iklinik, kentap na naipay norak, ibu kini kasiyan nampasin.
1: Uwantayo, kari kita toa kita. Nanunan nakatimetwa upay norak, imini punyakin nasiw.
2: Heng, sikaw mo ko pako nakatimetwa ampasin, tapi wate na makay na imini punyam. Sinaswam ko amtay nyoki, kaya na mga punikarawak yung susuan nyokim. Ilang ini kakawat katimetwa nampasin. Mesinnya mengapun meroro akinna, nanti tanya aku nak kiai, asal waya ni kakai tak kabinet meroa, ni beperi bukim. Ewaran,
1: uirang tarapa, irang dekroy an. Oh ya irik yang an datuk, agak sana konan koroy ibukin nasiu.
2: Eng, siri ini bentaraya, pa enarian yang anak nasim tesim datuk ibukin tepepopo, nanti pung ada kau mani pung kiai. Irang ini kakawa kepena isina kita nasim inanu ngapi meroa tiawa imini pungim. Ntiaro pena makuri roi. Irangi nomaka on tutoko teis mkana yanganak nasim.
1: Nanuno kusuangai pangkana imuainte tenofoia ni katuapung nungapung yu. Wamen nanganak nasiu isina tutoko ntepunga reibumia yai. Enaki liakaki nkani ntipia kupua nasiu.
2: Eyang, tepain nongaraki o teis ntutoko. Arangi nomaka oni kameramero nakoimme nasim. Awangan nasim takapeni ntamerua ni kantani nga. Pena ika waira ke mete merung, nake tepe apu-apu, me orakin tepe kato iruma.
1: Kupesin rapati toakta, erang ni popo kian ka para para nako.
2: Ngayan, korang inda ara pari kinam sisrak ni kani kami ata. Maya iri kam sisrak,
1: nanti tay ayu ayah kanu aku na upai norak. Payong ni makuri kami nuan nasu nanti dia popo. Nakata yan nila awasin ni katua pun. Natarai yan apa, tena angana kinasu. Isi nanti tokon tepung ngari punya kiai.
2: Awan Roy, inang temeru ambepe airi angan.

kam na meuri ana customers ties ni merawa company limited ekure yang kampana TACL ni katanwata ye yan oxygen gas generator are e kapungana ang kai bugin te to meto meke te welding I bugin kate metoan ana mesin ni makuri aw ana kai buke e pupura ana capacity ngayare e kunani bubo kina ko yo o meta ke kampana ake akaina no ya ya tawroi ni kanwai ya kakin na ho oxygen gas cylinder ni katene ye inabe ana aggregate washer I bugin was yakin me kaisa kakin namtano me amatame I bugin kana kwan toron tia tame metetano nte kantani apa yang aku nak ni kari kira kira roy rin amka tete saki singa ya me eti me tu ana pentau roy yang mengkampana ayo nuka pun aku tiata me otetano ibu kinta ka tete kipo ni kaya nanom ya ina pete tete report ya kina aki narana pete way preka ayo ari rangi ni pongana ibu kimi ina aki kamea kanu me metan win tepe o tani pono pe poka kawari rikien kinta tokuwa ana urupai kira kini apu sentari ori kitia ni puaka ei kidari kin nani otiasa ni merawa etapi angkai ni kakoro wana kakatai yon kakorokoran metuan te puriki meni kapunganan dengan nanti smens ayara naki bati et mixtures dengan renga aikai asan roi nanon bainam kampana ayo o konan kapuna kwa kinti pu hemon te metiroi idari kin noini katatian nam kampana ayo o yukupure ni konani bupo kini karawakin services narun naikai karawakin hydraulic hoses na kakin size ya nako ya inape smens es kapuna kwa kinti pu hemon te metiroi karak yon ako may nori meni kakwawai ana service system kampana A at yes ni merawa company limited na na main office sa rete itapon takurunga peso kentare ponira yoani suwa ni mewa towana wawano watenua au watawana

0: Vaya sangkanditi. Ara tawon mi ayo ya jangan kono menteri entar aja mana bolu tesi ya lampon.
1: Robert the Speaker, al sira kiri kiri ke mana ya uang? Ani yon te tawa time te section one we met in uang overtime payment at the tero kito one kasi kan po siya tinili ta taka may tata yon are kan ako te sa mapuri te mapuri yon te tayo resan katawa ki ako na nana ki kanwana te are te temani kita masira at te temani na kanga tira te rate kanga ilan may tata ang kani si yon are te masira are te kita are time off in lieu ako na si kaparapara te minita nakangayin ka nyan ikarawa ka maisira ena riyay nuniya ki mui niya itiawa na rin tapong masira na ako na niko po kaya itiawa
0: korapati rita kaitara temita
2: korapati korapati honorable speaker the time of leave. Yapa na kana kripa the ante the samaguri the maisina anakanawa alias esar maguri ya. Pati anara anawa time. Magani yawa na kmina na kundi tira the tapon mo sila. Krap.
0: Tadi tari kinta kain tara.
1: Ano? Karapati minita the speaker to na si kaya tawataw naranare may sin na naway kun may sin na pena musiraw yan ang anak ke ane sikan may tatay ay tayo pra
0: Diminita
2: Ete kukurapas sa ete harbo speaker itakapo ka naki ay di 1.5 standard overtime rate kukurapa.
0: Jadi dan terkait tadi.
1: Rabu rete, tespi kata wan ibu kinto botain me. Hari siskan natai itu anak aku kinto te. Ira buat dia. Karena arono payah kan mama pun makuri aku yang anak kinto mana. Ira buat mai sin dia buat tu hari kita tu pungi nak ikan yang kanga siskan natai roy pa. Tera roy te terate kanga makuri ana. Hari ko hari natai lepas tan makuri pa kana. Aku yang anak kinto rante. De mana orang anak kita tak tahu apa.
0: Minta.
2: Di kat itu di sampai de. Kalau di nua dia awak, amu time, aku time sebab di tu rate ada 1.5, orang aku 4.5 k. Orang kan dah ni, ya, orang dah nak nak pergi. Ia waktu pun aku perlu sewa ye k. Orang kan dah ni, kita banyak pergi di tu mana tu pun k. Berapa?
1: Kita dapat speak atau nak kami tuar lagi atau nanona karena dia awat esmarin mewat dia awalnya kan atau tu rate orang kan ni si tepung itu mana tepung ni macam lah dapat speak kan ya so tu.
0: Ini
2: the 4.5 hours tu banyak banyak tu mana tepung ni.
0: Iya, di satu yang orang nak jemput nama Christmas atau tiba-tiba tapi
3: kerap ada di speaker atau sebelum mana nak pergi orang nak di tiada time di sila kita kangen. Ia kena di sekam makurin naya pun impulsi nak pergi the time off instead of the payment. Ke yang ada itu employee agree in writing, the employee agree in writing. Itu ayat atau sila kerap.
0: Kerap hati seti sa sangan di temita
2: kerap hati sapeli hari di antai both parties, Nakuri, the employer or the employee, Yanan.
0: Did he then write that?
1: Prabhu the speaker, can then necessarily Yon and it the Ruk Woa, can I Yon Mahante, the minute and Koroit and regulations, or to one may go on the Akakin thought the Tani Makuri Akianaki Rekiroya, the overtime. Tani Makuri Akianaki Rekiroya, the overtime, but the Karinan Makuri. You can see Kaprabara, the minute of Akangati Akakin Makuri Rakangai, a cantering Ayapan, Rekian, I don't know Penokonan, Kaprabaran and Kaita.
0: The minute?

0: demelisi?
1: Oya mari ya kan ya ro ko diyan di policy. Ni mari yan ti ti kain pa rin kayo. Yay kan nan ni po ake abay de pa ko nan do what time. Ah o kana ari yan ti ti tra kan po ti ti skeran po an ay ko qualified na kon do what time. Na kon yay yan pa ana kain pa ta ta kayo an jan ni po ake kan nan ni po ake ay ari yan ti kan ko yet do what time. Ah yay ake ake
2: I put the drawing. I need to recreation and mga perungat yon ayo.
0: Tetapi yang korang ni kerja zaman ni mai Christmas, orang orang terlibat tapi
2: korang rapat di speaker. Ibu sih punya bayuan tu, time betul bayuan ini kakak awak bayuan boleh mata teroy tu ya. Tani kamu makuri atau tani makuri? Mere es makuri kayuan tu, time mereka pun tu ordinary time ke? Yang kan kita nak time mereka ini kita metode public holidays. Tenan weekly rest days, tenan night shift. Enak aku lah yau rating kan de. Overtime sekarang ni mah, ada pun tenan overtime. Ina nontain dia mak udah datang dia mohon bung dia kau bung dia datang dia bung. Kena tahu overtime. Ya kita aku run. Jauh overtime tenan bung akan ni. Nak pun ada pun dia tenan riu overtime karena is karena dia tahu sih nak korap.
0: Minta.
2: The property is a very the time.
3: Ako na may tao ay nanatapon makulit at tautek. Kaya to, kanya rin tinan tan ka makulit at tabiwa. Kaya ang kanya tayin na ni, ano ka nga to, ano pahiri. At isi kan si sila king kanya yon, te, tira, te, kanga te, tukin te, teo, parin kay, to yan kay, te suwari po niya yari, inakira kay yon, wan mo teo, tapongina, ano tayin makulit at sa makulit. Ay nakita kayo ang napuit yaw in the week. Kaya ang kani, mga rin, nareko na nabin, mga karikiya kitira, karoon ang regulation, te minute ay bukin, itira ay kayo, yaya nakanta niya, te minute pa, ina yay, pitakin, tinanwari ay kay, kita may sinaw ay kay, ere, one mo ang kain, tabungin, o apuin, te, in the week, kaya yaya nakanta niya, pato, ina ko na nipisa yan, the regulation, na kanato, tira, kanga tira, to pita ay kana ano ko naman ni pita tiyawa ay tayo.
0: Menita?
2: Diyan ko tayo korap di sa sabay. Ay pa, ibus ko matay tira di ito paul sinaro. Korap.
0: Ay, ito lider kinta ay tara?
3: Sebenarnya nak nak rapat kan untuk minit aja kita ngomong kan, anak saya apa? Karena aku nak kau kata ya.
0: Minit?
2: Ibu semua di terat di polisi naro, korup.
0: Tei dari interrider.
3: Ah, korabat nanon angkai hari es pareng kai one watt ya wa enas pun naron hari gay yokona temini tani pisa mayar tas kan nomor apa ngatera ai erare pare ni amena esa ne toy bukin te tirare ina yai kanaron apa ani yo ante kerang ngati te akakin moku tira ere anake over time tan karawan na regulation temini ta ye ta kandani apa toy na ina meroro metenan employees pare ari saksi ti tau tiakan na rota kin na swipe pare te tan pamok tin kapen ayo prat
0: nita
2: mai en tema ko ka dita pe ka kamit pa ye kayo te sape prop
0: ai a talana ya esa ke royo nan ari u wa te nu au ana nim pa kanon de bira akiana me ye ga na ye akia ke ha esa ke ga ye akia ke ana ko ye akiana me nim au inoram amono ne kan te mineta ya na ko
2: Orang pada dihantar pos pika, tetapi orang anda orang kan dia pada orang nak kontin itu pun mahu tebira ibu kerja soal kemahori. Tetapi orang apa yo anak kami orang kan orang tebira itu pun mahu. Kapan ni? Aren tebira anda nak mina? Napa dari es tebira pada orang tu? Nulis of amendment, kahai tekanan. Section 95 of the Act is repealed and substituted with the following. Kampat orang. A pregnant employee is entitled to maternity leave for a period of 12 consecutive weeks, at least 6 weeks of which shall be taken immediately after childbirth. Or a pregnant employee shall furnish to her employer a certificate from a medical practitioner confirming her pregnancy and specifying the expected date of delivery of a child at least 4 weeks before taking a maternity leave in accordance with subsection 1. The employer shall pay the employee a full remuneration for each period of maternity leave for such number of occasions or in accordance with subsection 4 as may be determined by the employer. The employer shall pay the employee an amount for the period of maternity leave of not less than 25% of the remuneration the employee would have earned had she been at work. Number five, a woman who returns to her employment after maternity leave shall be appointed to the same or equivalent position she held prior to taking maternity leave without any loss of salary, wages, benefits, or seniority. Untuk tuan ayu di speaker, bayangan kami tata, an kami bertaruh berkat di tuan yo. Lagi tuana, wawa, awa, anewa, pun kerana tuan kemaguri. Lagi tuanua, pentakar ini apa? Mengajari mereka yang kita tuan tuanua apa ayu? Aw akan de, akan tak kene nampak lagi akimina, akibun kerana tuan memainna. Akan tahu aku nanti dia akan memang tuan warori di kesuri. Dan kabar-kabar tapi wakai ayah kami yang tentu saja supaya nak kerja nak kawan nono ayo nak pun dibina aku dapat teh sampai.
0: Berapa minit? Lihat anda kira?
3: Aku dapat speak ayah dapat teh. Teh minit anda nono nono itu apa? Kepun si teh pun nono menen pun nana pira. Kita ya karim ni kan dia kan wan tesuan kai pun kami tata roy bayarin dari toy. Ipin na to, ipan enjoy ito, tawar-wari ngayon na. Tangan pun taraan, apun, ipun sita po. Ngayari, tapon niya yara sisirak, ngayon ito, sabun ka nakuan de sisirak. Ipari ay, kangan ono-ono, te minita ay. Ari kangan sipun sisirak, iya pa. Iya, iya, te buwa te pesent, o iya, iya, wapu yimen miya wa te pesent. Kaya ngayon, yung papun nara sisirak, hindi, nanono-ono ay, kaya monte te kia. Pa, tirangkan taraan, ngayari, kengkay pa awo. Ari kipuawa, the bracket awa nana non. Awan ikan ni unsi tapo na pera sirak ni ari tawan. Mayangaran ron pa, the tawan ikan ni toy. Sipon sekolah dan sesuai kita yang de tanaman tuan tuan way, para ngai rey rau rey pun dek ni bayan dari orang kaya erik baru kiamu, erik mainan ngop meni mewa, nak kita, netai dia mengamankan kepada para bayi orang kaya mengakan karine ete tebu buat pesen setai yai bukina, ia tak situasi na sena pun semai ya mete sisi rakyat ane tayo kata tespi, kepada pun sendin nana nana nono kanga pun nai tuan nono si setempat yang ayai. Tak nak ikut perbualan atau tak nak ikut pokok, tak nak ikut pokok yang kau tadi dah yaitu ya.
0: Benita.
4: Ya, di terakhir ni tentang kaitan dengan resipi. Ayam petenung aku ke? Ayo, orang ni tan kamu kuri tu, itu konan kaya tera, boya, tan kamu kuri, berapa sepet?
0: Ayah, yang kalau aku tu, jadi kekakan kumiat di makoruan, tonol. Anda tahu mengapa ya semenyan? Kalau terangnya, apa? Mengapa nak kau berkhasnya? Aku rasa nak kau kena kau mesti, demi apa? Sama?
4: Terang? Sama. Terang? Terang? Terang? Terang?
0: Sesuatu yang mewah, nuwah, suwa. Kanji kahkan, kanji juga tanya. Ayat tiri tentang itu.
3: Perbuat espikan kan nak anak awak sesiapa kian nene an, re te kian nene kainis meni mewah, nuwah re tenan roki tenu awa, tenan makur tenan kit. Kepuaikan tu yo, tu yang nere, terarai takkan tani ngare, ikam ya tata akhirnya tu buat tu pesen kene kapan ena kapuaki, ena kapuak pon, ena angin kapan pona tu pesen ngare, ena kon, ena anu musirawa kete takar wari ena anu pena musirawa, iya ay tu terak aku rona ani mere, nana yai, aku nana ngat, panin aku nana pena ngayak panin, ani tu sekamaku tu es. Kau nanti siapa berapa hari kita ya?

0: niña. ¿Te merita?
1: Open me with the present. If we get a man, I go already. I'll do what the present. I begin to. I beg the committee. It does not. They can come out.
0: Tadi dari kinta kaitar.
2: Ora pa tespikan kana eso ta una nona ani karina ki ani to kaimes mete ta utea. Are ena anga ian kana na kapaka te po. Te pesent. Ani ana kaina re ki na meta ta meta ani ana kata kan tani ani yo den are mikiran are naua. Ai no koi ani kirai ta an kam makuri es otar ante yo.
0: Minita.
1: Te muat bes ibu kita kami dah tanya kamu kuli, awak memang sudah tiada pesan di, ibu kita tanya kamu kuli, agak awal ini,
0: berapa? Berapa ini? Ayo, aku nak tanya ni kan dia, sering main-main orang ni kan, angkat ni, ni mahu orang awak semua, karena ni bukan orang di, tiada, agak orang ni kerana ni, agak orang ni sekarang, agak orang ni, agak. Anak aku ya kena ni, ya kapan ini nak ni? Sama beli kangen yang konti. Arah birari ingat itu. Nara nari esen duniak. Ada nak ni mak kita kan? End dimerinan employment atau industrial. Ye kangen. Kita yang mana? Aiy, awak ye nak nak kota kosin orang pergi. Arah di birari warik. Era ni embaran di bira, kena naik ke kanga ye, okey, ke kanga siapa kena naik ye, okey, kena kau ya, kena naik ye. Aran di bira kanga ni apa abak? Nerun nebari, nak kau makin apa jadi kanga end, merenan employment atau industrial. Aiyah, okey, nak kau tak kau senonik kanga, apa kaya abu semai, apa ni embaran di bira ke kanga ye, okey, ke kanga siapa, ke abu semai. Awak yak, main aku yak ya semua. Ya kembali nangkani komite nerah, komite nakin rapira ayo. Ayam saja sajut, koma ada yang kena rari rambo yutaya.

0: Kaya may stipula karawak. Ikakawak ako ng mga tukitutan. Pus ako ng mga tandikakimuan taraypay ke kwasan mga kini. Asan kakuruwakin ano iya kaya tuway. Tawai di ki hanapun pakadirigay te tautak. Pari angin te tenaan kawasin di pus arina pun nukira te tautak. Nari ay kaingan kanagatya ki konusena ayarang skiroy. Ayarang kiras. Erang kiras pa ina puki ina pani kaungaiya tan mokuri naron kaya si stima tani kaungaiya nara ti bubuan bong ke pare ngaji ti bubuan bong sina kata ya pena more effectively the implementation ke satang dia bana ki pena nun ti bubuan bong bana ana ki tari ya kangan ke ipun da trole pun nan ta pe ti sina ya ayo re kai pun ta pe mi chala kan ka karoi ke mari ina nun ti wak Eka kau kau kena kau ini kianga ni kau ngong, kanga ni kau nak isukun si, kau nak kita rana beti ini dah pusing pilihan tu jangan ngat, mah technologies aika aru kau aika apuri ini, ayari makan ni sekarang kau ngayar arah tanim makus, ke arah cebu kani pung sekarang ian panah kita cete anak kita rik tiki wakin aku cakapan ni rik internaru, anak kara kara ini kita naru anam itu. Hakia tu minta tamaro, makara kai dik, kara kai dik. Kawan ti, ati ena buka nabe ti tau tak, darai apa ti sahur buk, arengai ti takam tu pola apsa, daran ministry ni kapani, akun ti minita, arian tu constitution minita, anarian kon aka control, kete ti makun tu apsa, betan sahur buk anarian supervise, kete akan jugumen Tran key fikas di ministry pa ngaya ay kana ana responsible. Pati di buwan bong ngaya niya ana target na ki. Yawara mingin na miwak. Sinagin na nukawak kana ana yay minita kana yay taan kurubok na kunanda na nga nakiti takatuwaya kaki kiti ito warning kana ko pa yan wara ke ayatapan maguro pa yan ang slack. Kaya yakira Harun ti doa kali. Jadi tahu kan ni, jaga kamu tu tukan ni banyak buah opir. Nah akan nyan, kanga ti tapi kan cekos, ane wabi. Pak cuman ya tay, nak kali ye tahu nak inti kipu. Ah, ti pun naik suah, rugi tuan. Tahu nak inti kipu ane pak, awan kacik. Ah, kumit cekai. Narun kabar apa lagi na? Ane ya sana, kabar apa lah? Ah, korapat ti to speak. Akan bersenap.
1: Belsens, este amoșinero cu roaio e mori. Este cum amoșinero un toni vouă de șo. Deni cum mai șuat de rugi toan, a ono vi mete nu. Es de au minaio e mori. Vei mugen ia gion te aran ono vi mete nu eu.
0: Irian ware kan no, o menme ono vi mete nu. Kangai pun si tuangira, nalar nanya si orang tera. Tepuk ini mana kangai si tuangira pun kawaira. Ane ekatan ni par, seria ini nak senaria ini pentara, orang pun macam new one kan isma, rugi, wani teru orang pun dah new one, rugi teru one. Agan aku tera orang pun dah new one, te speaker rugi teru one, nalar nanya ia sendi. Jadi, terkapar-kapara. Aruk wanu aruk itu wana. Ani terkapar-kapara apa? Cuma ni apa? Tengah hari aku yang kan ceri ni ni. Yang orang kan ceri ni ni. Hari bukan kain nak kinten anda, tenan komit. Ngajari to. Hari apa pun dikerek. Ani rok itu, orang pun macam nuwa. Kee, setengah dalam orang kan ni, kangak. Kameraan di nasib, tu komitai kai the world team, ni kai nisma rule untuk bimawanya tu kita wan. Kangamana ni yang makulikan lah, yang kekari kekari itu harus sendiri. Enak.

0: ไอ้อังกฤษนี่ก็ตักกี่เดือนนะที่ตัวโน้นวันนี้ตัวไปยากที่ตั้งเรื่องนั้นนะพี่ตักกี่เดือนนี่เสียวแต่เดี๋ยวไปเรื่อยๆสันก็ตักกี่เอร่าเรียเอร่าโอยรูมีมันสังเกตนกันในรักวาสันนี่ก็คันเดตยนต์ก็สิริยันต์ก็ได้
1: เราไปดูสปีกอ่ะตัวอะไรตัวนี้พวกนี้ตัวเรคคอร์ดไปเรียนเอ็นรินนารูเรคคอร์ดนี่อะไรที่เอ็กน่าเรียนที่ supplementary เราไปดูสปีกอ่ะสกัดไปดูที่เรื่องเซนส์นั่นก็สตัวเอ้ยอะไรพุทธก็สมีก็คุเป็นนักคนเป็นเฮ้ยตัวคุเป็นยามวันนั้นเราตั้งใจที่จะนั่นก็สมีก็คุเป็นนักเว้ยอามาวันนั้นก็ก็สินตายกันก็สิเอฟบุ๊กซีที่เรื่องเซนส์เป็นตัวนักีอะไรส่วนแก๊สสิอะไรที่นึกไม่สู้ตัววันอะไรเอเนเรียนเซเนเรียนนานักไงระตันเตียระทัยเอตินิพงอีมาอินอะไรเอนามิโรรวกินักที่ตกอสเฮอสินังสินสังกะกาวงันเอนามิโรรวดเวรสตินส์พัตระรอยบุกินเดียปุ่นนังคาเทเวียกีอันกอสไอคายอาศัยกิรังนัวระเรียนคาเทเวียย์บังงาเกตไปตะขบุนไปเอเนริกเอนารุนนันอันกับปาราปาราอันนารุนนัวรันตัวสเทนานส์ฟังไอ้เทนานพูดมีเที่ยงไก่ข้างอาเกะบุกินเนี่ยน้าเกะงานีราระเที่ยงเทนวัดปงอันเนี่ยระอะไรวันนี้อสิ่งไอ้เสกย์ไอ้คดีไอ้เมื่อตอนนั้นคิดจะสวยพอเสกย์ไอ้นั่นสกุลนั้นตอนนี้สวยไม่ต้องไปสนักเราโรยแต่เรื่องสมุทรโรยที่สปีกปะสนังก์คนงานไอ้เรื่องเราโรยแต่เดี๋ยวงานไอ้เรื่องตันที่อันนั้นสกุลนั้นงานนักเรื่องเที่ยงมาคุณอาศัยบุกไอ้เมื่อวันนั้นเราก็เที่ยงก็เกย์อินรู้ไม่รู้เมื่อนั้นไอ้เจ้าเที่ยงเฮ้ยอะไรมีนังใครนี่ตั้งใครดีพอที่ตกไปเอ็งนั่นก็เอาว่าแก่คันเฮ้ยนี่ก็ยืนนั่นระใครดีพอข้างไอ้ตากูเป็นข้างไอ้ที่ตากากรสตบุเมื่อปุ่นที่ระข้างไอ้ที่ตากากรบวกเฮ้ยนั่นก็นั่นก็เอาว่าแก่พอที่ข้างไอ้เรื่องสิ่งโลกอีกไอ้สักตะไก่ไก่บุกยาระบุตันนอนเนี่ยที่นั่นกันวันที่นั่นก็สอันนั้นที่รอยนั่นเป็นเปรุงอาที่เรื่องสิ่งสักเราวิ่งนั่นเป็นเมรุรัวกินเก็บไปเอ็นกันเสร็จก็ยิ่งใหญ่สมรู้รู้ว่าคิดว่าสินะเรื่องตัวร้อยว่าสินะก็มีในร้อยอะไรยังไงก็ไอ้ก็ตัวอัตภัณฑ์นี่ดิคีอีบุคินมรู้รู้ว่าคิดนั่นจะร้ายนะคันวันตกอสอาทิตย์อีตั้งบ้างเกี่ยกับเราว่าแกระอาราสุนเกสิเสร็จพวกนั้นตอนนั้นที่สัวไอ้ก็ยิ่งปุ่นยิ่งบุคินไอ้การยัยไอ้เรื่องสักหนูระบุคินไอ้ยัยก็ยิ่งสินะตอนน่ะภาษาแกงานแกระตายอีปุ่นนั่นอีปุ่นคนนั้นก็ร้อยติดตัวเตะก็ยังเรียกคำนั้นการินน่ะอีมาอินทร์นี่พวกนักยี่ตระยี่ทุกไปยี่การินายสปานูเรียปังยี่ยี่ติดข้างงไอ้คิดเบสเซรังกรกรแต่ยสปานูเรียตองกวนานัวกินยังไงยังไงยสปาวัสรักภาษาบ้ายี่ก้าไอ้ก็ติดติดตะวันไปแต่ข้างแต่นี่ยังไงรันนัวเตรันที่ที่ส่วนแก่สิเสริมกุนันตอนน่ะที่ส่วนคันยี่ทุกไปยี่ปุ่นตะข้างงไอ้นัวรักเป็นยังไงคิดเบรักองค์การยากเกิดได้นะปากันก็ว่าที่นัวจะบุ้งไอ้หน้าคุกระคุระตะขบวนไปไอ้หน้ากินตัวเย่ตัวที่ตะขบวนไปเย่ลิขิตตัวที่ยังยุบว่าก็ยับุนการีนันเป็นดีกันเรียนกันรัวคิดไปไปเลยอ๋อนี่ไอ้คันนี้ไปเย่สกเรียยับะอันนั้นคนนั้นตอนนั้นเย่ที่น่าสวนแก่สิสนรุนเนยปากันไอ้สตาบูเม่ไอ้หน้าหนูก็ว่าคิดันอีรุนเดรตเอาเถอะก็อีรุยก็ไอ้เดรตเอาเถอะคือพอสตาบูงก็ไอ้เม่อะไรทำไมสีรุยว่าเสด็จยามวันนั้นตากากรุณเป็นการนำเมรุรู้กันงานกันนี่ก่อนไปนิ่งอะไรเอาไว้ยับน้องวัดบูตันน้อมเนี่ยไปเรียกอาศัยยังว่าเรื่องอะไรเรียกอาตั้งยี่ยงไอ้ยินอาบุญวุฒิเนี่ยไปให้พ่อเตปิพัตระรุ่นตัวตากับปะระย้อนนะคิดตัวเตระรอยบุกินไอ้อิริยัยเอ็นบุญนุ่งรายก็วันข้างงานนี้เป็นบูตันน้อมเนี่ยก็ยกว่าอย่าบุญเดียนก็ไปอยากว่ากันกันเด็กที่นั่นก็มีเที่ยงกันเนี่ยปากันเลยคิดเที่ยงเอาไงเรื่องสินันงานน้องงานไงเรื่องการกินปานาอันนั้นทุกคนนั่นตัวบ้ากี้ใครนั่นรู้เรื่องใครนั่นตั้งยี่เดือนเมนยังไงเอาสวยเมนตัวบ้ากี้เอาอันนี้ไปเอสคนนั้นไอ้เรื่องนี่ก็เรียกจะต้องเดียกหากี้อันนั้นเป็นเรียกนี่ไม่ควรจะเปรีเอาอย่างคนนั้นเด็กนั้นเป็นอะไรนั่งนี่ละอะไรไอ้เรื่องตันเดียนี่ก็รอเนี่ยเป็นไปละไปไอ้คนตักงานไงบุปผาแก่อังกฤษนู่นเรียบแต่ละคนนั้นก็เส้นนึงตั้งยี่เดือนยากที่จะเกิดอะไรตั้งยี่นั่นคนนั้นงานนี้ละพอใครใครสักใบก็งาตัวอันนั้นก็คุเบนก็นั่นอปุ่นใบก็อปุ่นสิ่งตัวที่เบี้ยวสปุ่นเมรูรัวกินก็ยังคัดเองก็งาตัวก็เส้นนั้นตัวนั้นก็จะตั้งยี่ที่สปีก็งาเรื่องสปุ่นนั่งงาคิดการีย์ยัน Osina pun pusi kona be despi ka bara ko sei kai. A ki kona ne be ndin ka ro ko ko kali ai. Nge mo kona kali ai. Osina pun pusi kona be despi ka kona pun tara ra itera ngai ra tante. Tara ra rois banga ran de mane be me ona tap. Pasi banga ra pasi na tara ti tau teha ka be na ro ro ita be na. Ane spangan de parliament. In the oversight role. Yon spangan ti tau teha. On kai tara kai ya nga se sa ka ro ya. Kanga sa mon en Nak yo taroi pangai rangkai sakata ka pata mane ben meong ata buke sakata ka pata tau teak. Aya nga pana yo te pote no me te sina wose no me. O sina karo ko niyo ona pe buki ya. Kana ye ye na kanta ni tau teak na run na kos. Ina ye na nga. Ara na nga nira ra tai. Se ki nora ye ina na ke nga nira ra tai te tau teak ko na ko ben ko ira. Pangke sau tin ke mone nga bung. O sa no ri te na ni kos. O sta pa pun ga ra nga ri ye. Amben ga ayen ese na ari ru ya kain ta kai tara bari na ke ya tai awe ye pun nang ne ta da narun ti tenan ne meru rond ma ne den nyong ata era ma ne pen nyong ata ba ye sabo me sa ka de ba ya ka ngang ka yeron to ka ngati mi mi to min te to wa ki ba ka ngai ngai ra men ra itera sinang ke ki ye ngoro spa ngare pin na po ta no me ta dara ru roi ati to tera be be des ka roi me kai pa na pun to ba roi kai na no yo me ta Asabu me engkai kanga setai yen ngoro ngoro di tiran meruru ya kanga isaki meruru engkari ki yang roi ni meruru ibu gya de ye meruru tan ka iriri ibu kin to paki ya to bota na me to bai ya pote to taka akaru ina to mane pen me ngata ai ngai de nanu kawa kira we engkai ai ti to paki ai yama po te speaker ai ti tenan ko sin ka kupena ai ya sinama pun Pupusi ko the speaker spangam pare ko sei ka ya ko nan ro inan nar tai bora i metara ni karo ko sen ka dia ya oto ai kai to ka te yene ben no ta ye pa tera ka tera ro yan to to na kin te nan swa ke ya ipon ne pon mani ye ki pa ka nga te pa ye ka akarina o sen ora kan wan te to ko sa nga ye tangire te blessings pa Ineng tapi kiri SS pun mending ke dia mon ngapung, orang senang meruru lagi ni bangkai, orang dah ni apa nak kiri ay, ya kat yang ane kiri ay ni yang kan tanya arah sekali kiri ay kan ini betul dia, pada ngaira ni betan tan biok bukin betul dia, ibu kiri tu poten nama tu, pada ngaira mangan ni betul dia, pas ni ay ni betan ana kini bet, kali ni era karawan sepangara, pakan ini era tay SS senang ana kian rasun SS, senari ay ana Nenaki kapung anaki, kangai rangkai ara atetena meki nabuni yena meki nabet buta nameta. Pare bukin nete mai sinanun peini kai te tau teha, pas tabu me ahmani as pangai ya. Awa ahmani ngare ngai dana betani pek, pas tabu ngai nei pun takai yang atua ya pun kakaroha kinanun nara mane ben meong atap. Apun me ata ta yei te buta nameta. Awa kite kin kangai yei tena kam mapun koko naki net, kai pun nani kai nanura meri ya pun antukani kai bade tau teha. Ya kini orang dia ini nak entah ini aku bukan dari yang tak kaya ngatu ah, aku nanti tak kaya ter. Ayari, eh, tu pahir angkau, apa hanya tu anak itu semua. Orang nak rawan terakhir, orang nak bukusi ada tu. Tiap hari orang orang ni deh, arah itu orang ayat antai. Ia orang ayat antai, tu orang kaya ngatu ah terakhir, tapi orang ayat angkai, ikat semen deh itu ayat antai. Ayat angkai pun antai, ia resah gimana ini nun take happiness. Ia mesti pun kaya ayat angkai nara, mungkin bayi orang ayat angkai antai atau de. Tadi ramane rai kai nuha. Esokan anda, tapi kiri rai pana ibu kinte. Tapi senarai rai sirupaya anak mak di tau teh. Awei tu mana? Tuk os, engai dah senang pun bubusi pana. Inang inak kakapung anak. Pun di peristiwa senarai dia kaya tuk os ada mai maina. Ibu kinte biarkan tebiran nuno. Awei pun teh kini senarai kita kau ma. Osah kata ya pantai anak kau ma. Oye kemo kaunga ye punna kira ana rana meruru ari nang tangi dia punna ta ari aina pa ne ria inna ke na kinan ka ponga na ki te to ne kin deswari ki toi tenan ka kupena pare ana ria inna ngana ki spanga ye tante in ka deni na nun tumane no ta pe pa na karos spanga ai o ngai ra to ngai ra ngai ga si simenan te te terai to si ka ira te ta kai taran te ye he bubura ke ina pe spanga pasa ki to ba ye bi bi Pangkat yang ani itu tahu dia kasih rawa rawa, awan yang kan nasi seneng nak kahwa kiai tespika, apa ayah ika ipun apa ayah ika pun kuna, entah tanya pasak apa ayah ika anang anang kata biar, pangkat tu ayah supaya orang ia bayar ring apa, ya tu ki ye tei tenan ko met o sino pon sibara ko ara ko wa ay ay sti meton nu no ni akinna ke o ay ina be apon no te yet bo tan no met e pare katien tenan ko met ay ngai den mer ko wa ay pon yang wan kan wan bu wa ye na be kain dara tau te ya ke o ay pon nei pon ra ko wa skara te ya kan haro na bata ya ki ya ki Eki tangi roi roiya teri ro mane ran sati meri ei ngaira. Pare tera ta ka tabi. Tabuki ne yabi ne yata inka inga yari. Iri ei nde isi nako. Aya te mane ari ene ne ari ere ki roiya roran sati. Ari te puan me bui ba yori ene ri aki ki kitana. Tari kinte peres tens. Ani toko pun nani tenan ma ake. Ei ma ta ka buka nako. Ake buren katien tenan komite ngane tangi ria te tau te aka pa. Ena ka tiak. Meri ene sinapun kara woroi. Dina noia. Senangana kira kira tay, pare yang ana sepundu kon to kos to wana to wana yon to komit senama abon meru roti ni kan wana. Mei to kopa to ana kin deswa despika, seri roin tatara iya ba, tira ngai rangkai ngan ne, wong ana sepanga rangai la tante, kana sake ang ana kira tay, wong ai rai yara kwa wapa, ipun tita kaka rukwa kai ron tita utiak, wai pun mea ta si mea ta ta yai narun tei te meru ro wai mea ta ta te puten na meta. Paya pun korakorat tak, kalau bari orang mulai macam begin naya mais. Ia way sekiai yang wanita kahiri, akan dengan tak kahiri, ia anak ini tangira, ini tak kahiri ni, terat tes teriak, atau kahiri anak kita as, kahiri, ada yang tu anak ini tahu tega, ini nama. Angkai ia pun nang kanan kawak, ia mengatakan anak ini beti tesuai, bay mengasama anak ini bayangan keretai. Oi, akhir bukina, akhir tak apa nampai ya nadi. Hari pun sirat pa, tidak tak angangan karena ada nengah tak bukui ya nero. Ia tak angangan nadi. Atau si tak angah penang kuah kanuan kuah ya, tetapi men. Awan ni pun setiap tuan nara umi kaya ingai. Sekin orang dia ingai, kerana nampak sen orang dia ingai. Tuan nak ingat semua kebaikan katian kau mesti ingai. Angkat nengah ira senokan karya ya, yes, ya pun dia ingai itu kau mesti an. Ia nang rawat ayah kangang atau bukan nama kan? Awas swimen tu pak. Ia rawat ayah mana ia swimen papa. Kau nampun kakak ia kira ibu kita, papa pun terar ibu kita. Ia nang day payah kikin. Muka buat kena anak buk kita. Tiada utiak ibu kita mana payah terar angkai terkangang dengan mana? Oh ini di nampak pad. Ikan kangang. Ia reak papa kata ubat time. Ia reak papa kata leave France. Ia reak papa kata nan mana dulu pak. Ia reak swimen penin papa. Ti tenan kan mangan to men ti taim to ku it metera arabat oi kai ya kan den ngeyet boten no me tong kai ya mang ora ba oi pun tiran kan ya anak ume ti tau te kan ni to anang to ba ki kai nanor san sana pun mer oro yon to ume ti to wana me to wana kan aro ko o sai kai ti spika na aira yon to ko asani esen mom ke ti presens o sti me to an ti to ko ya pai aker ya ina Akhir yang ini nato anak itu suap, per sinaik yang anak keretai. Oh ini neng kawinan tu guna anak komite aman tak kawat. Yang teriire yang terah, seki, temeruru ikai yang anak senarun meruru angiras. Sekatai angiras tangiria bersen tau roy roy. Pengkan si sang ara yang, oh yang wes pun sepun kawinan keretai ni keruan ni kakai nak, petirah tak kawinan temeru. Awan ni yang ini dah isi tasek buburoi ni awak betul dia kepari aku orang ngai rata rata rawai mungkin ne tapi ni tu mana ni awak tak pari ana ye tarata kain tau dia kai ye tarata kain ti takai tarata kain muka antai ini ki ada itu na akhir ini awak tak ana pun aku orang rata rata pasin ada ini ngan kereta pasin aku orang buburoi ni dia orang ngai ara kanuan ara ara yang pasin aku serak ikai oh inang kerawat kan ni awak pengat kapenin temeru Mesak ya, senang kapungan angkai teman depan mewah tapi ada tapun kaya tua, heh, ada tapun kaya tua. Seki, kita utia kaya teman tahu utia kaya erawatan amais teman depan mewah tapi, pun kita beri tahu utia kaya erawatan amais. Makanya sekarang pun di nanon min tayi kano, oh inang deri pun deri kena pun busmaya kaya biara kain tak kain tar kaya ya tayi ya teman depan mili tari ya busmaya kena ana kontuan itu biara, heh. Ay abu semua yang tenan kos, pada kerawa kira ini terang kipa, ibuara area kaya, ngai rasa tinggi apa, sinakarawan pespangar, sinangan kaya ratai, Aisin nang bubusi be ina akin nang kura kura tiro akin ko kubena. Pagkano tiro akin ko kubena ko ngay tiro akin karabe. Katira at bayi na kuna karabe pa kuna kubena ko ba ina akin at akin ina akin reka ditay to ni katawroy. Awan ka nga to itira ka ngay sa kuna nita tiyakan mga kaya kakinaan. Ina ngay na stay na to ah. Nakibusmaya to nakin deswa diki bukin nang anakira datay ni makuri. Yon pai ka kawak basa na pundi ay roi ni karawin pero ngay ara meroro mera ara yang yoya ibuki ara kota na nata ay amen te ka ikani te despiga os karaw te ka saki uroi ni yong me kanwan na na ano te kat pilestens os sa tokwa tokos nampa wawi yon to anakin eswa es na nga nake yara tayin kata uroi kurapa despiga
0: kurapa te lidan ta ay tara Kumane ya tirare, kumane ya ai kadia ya tirare nanti tekosa yo es, are itara terusa ke terusa kangai, enake konan tepe kaki terusa, ai kain kana tira, ke ake, are pensi terusa ya pensi ane konan suspend terusa, dia tanya re, kana suspend dia, kana kampan suspend kami terusa, ke kana suspend santai, tau ka, ake suka nispika yan. Terus enak kerja ya, yang ajaran ni bukan ajar. Jadi kalau dia kerja yang ada orang nuwaya girori mah, amirari, amirak, kenapa ayo? Yang kena kerja sebelum berulang ini, asyik dapat meja kini orang nak cuba ajar dengan, ini dengan dari, ini dengan ajar yang berulang itu, kiri pasi yang kena kerja ke komite kan, nak? Kita kena ajar yang ibu nak ajar tau, pun kerja ya, anak pun muda kini entah, demannya, anak pun kabur atau kau kira apa? Ia segi pun. Apun kasih buang ayah deh. Ngeru nampak itu raya pada bayar kena. Enapun yang tuana nang ayang wadi kira ni. Di tempayan nak roy. Eh, ayak ini dah buat dia kaya. Baru se apun yang anak yang anak tep inilah jauh sendiri ayu. Apun asal nampak dia kaya kini dia kaya main. Ngayar ikarok dia kaya ingat naro nampak tu ayak ibu roy mana nampi kita ayu. Ada yang ayu tu aku tanya entah naro. Ayuh kini sepagi dengan ni apa. Kerun kongo, wira kirim mampir panggil bung. Tanti ni pakai tempat ni, nanti kalau ikut tayang ni, siapa pun yang suara kirim kau ingat bung. Mereka kalau dia kau iba asal ngaji orang tu, wira kirim dia bung di terari, di tibet. Naya hari, sekarang dia kau ingat orang apa dia terari, jadi tiang apa aje. Angkat ni rasa meruru hari mina, tersatu ya korin yang mai terawat ini nana, anu bu tiboy way.
2: Berapa disebabkan? Oh, sebabnya namun aku meruru. Jika tidak roh itu kau bawa, butuhkah anak kos depresi? Sebabnya ngait mana? Karena Iburi, cekos, meyakini nalan tukua, air yai tukua. Aningai pun nau kau ni kau. Nakana ini nalan tukua sebab air, awak kaya purena. Ipundang indesi. Sebab air, kita kuba, sabun tani yai, bapa ni kapan? Hari ini korawakin dengan tetua. Aita ku baca tahu tega, ina kundi ye ini kiri kak, engkau naru na boi ye, erisina ni kundi tetua. Awan. Sebab ni, ngai lo ngai ibu nu kau. Engkau ya buat tain jauh sinti, awan apa ni suku pan ni kapan ni? Awan nak apa ni awu tain, ibu kint jauh sinti. Ane pun korai sebaik. Ita yang mengingat, orang nak main ini mana ikai? Betul apa kena? Nak apa ni yang? Yusin cemuan ini apa? Orang nak jobs ni makuri. Ane bukan jenis yang tu ibu kia kain terawat ini nam, mayro kia. Tiuan wika sebaik, muan cekak apa? Nikira na di mana? Ia mengakibara tabia. Kainan wau. Ia kain terawat ini nam. Ada yang kain terawat ini nam. Atari puni yo wakangai. Kutabe tabe. Yari kouri ngira. Ntokin te bui. Sebaire. Iga kouwa roi. Bangi mire simile na bente. Nte kai tara. Hai puni kouwa. Yei kousi na pe o yei tenan tapeka. Ekaro waki nekan nei. Waki ala teka ekan nei. Patirabu ne sebaire. Wayu. Paris de Catecaïcaï, Pasina Tauroi. Wurukun de Betibi, Uran de Tayari Sebride, Irokotin Muganbung. Hossi, Nayaki Hongan to Muromori, Yakapin Yakin, what you commit to Paya. Ma, Teo Sebari, Sadi Kapundere. I put the Mokiribes. Angareta Nikati, Ribes, Mururim. I can't want to my evening with them. Cekai buat cekai. Yer, kau tak kira ini sebab, kau kira kira ini. Baru pun ada yang pernah menikah, anak orang orang itu tu, awak yang ayam ini sih ayam yang. Hello, ayam kita ini pernah waru-waru kau anak orang aku, kau mesti pergi nak ikan ni yer. Nangka aku pun dah nikah, kau mesti pergi. Pokok tangi dah tipu, dah tipung. Kau ajak orang ayam ini nama. Ia kini orang ayam ini. Si yang ini banyak betul pun, untuk tanya si cawan wit. Orang yang ayah pun ini minta betul sebab, kau pun dulu orang ini dah nak kunci tak terkait. Orang ini nak, ikan betul pun apa? Ia kini aku ngai, toh ia ada, toh ini aku nak ikan betul pun. Panen pun umur aku urus yang kain terawat ini nam. Orang ni kain tarik. Sebab, eh kau pun nak. Ngai pun nauna makin ngai nu kau web nauna makin mana kali ni ya? Siak itu payah bu, pun siak. Epun kah kerawa kini kah perihun tau teka, pasu tau teka. Ira ini mai siak payah terai orang ini kerawa. Awak usia nanti itu tau teka, ini kerawa yang nanti uang week. Ima tau ngai, ayak itu cakap ngai cakap jenis. Ini kerawa yang kai. Orang itu orang itu semua. Orang nak ini mel yang Iran dan Iran. Mana sih kerja kita itu teraroy ya kau nampak teraroy hari ngaji itu ngaji hari ngaji pernah kah ngaji. Mak ini kaya ya tak ini kita terar. Si tak kahkaru. Sebaiknya pun tu kau pasti tak kahkaru. Ia itu mana kahmari. Mesti kita tak kahkaru sebaik. Itu lagi nak kita birari tapi kya sebaik. Pencuk aku bayar pula. Esin ani pun jatuh, tangan aku jatuh. Kayak, angkara bayar pula. Ya aku agak bosan aku pencuk bui. Payah ini man. Pencak ya buren. Kerawak, awari kerawia. Pay, ipun. Namu rawak kiroi, idung jatuh. Sebab nasi kau kiri nak kau kiri pas, anak pencuk ngora. Pa, karena puni yai. Esok kalau ia ikhaya, April sini anu pun jatuh. Awan si bonu pule. Pangai le sini kata ikhaya ngai rasa tadi, petani kalau tua, orang sini agam tua yang paling kata ni. Nakia, tiga rata. Nakia, jauh ni kai. Sebaik, kangai nak kau jangan terkai kai. Sebaik. Mana terang itu kau lihat yang, kaya sih kata, tiap apa sih kau intangin dalam bukit ceri ini, itu yang kita cerah, itu yang kita cerah, awan yang kan, anteng kan dia topak, kau topak yang kau, disbiga, ke ena topak itu botan nama tu, wajar luar itu tau tak, topak itu botan nama tu ye, nak kau kita topak disbiga, pau, ngaji senang kerok untuk topak. Bayar sih tu, baik. Oh, kalau kau ikhlas, kau ikhlas kepada muka kantai. Kamu rasa pun ada kaki. Ampuh dia. Kau nak ibukina cewak. Nak orang pun ikhlas, ampuh dia. Bayar sih kepada yang utai. Nikarawa, hari ini karawa ya ibukin. Muiyokau, si nanun kau tu wiki. Itu yang kita kena bersabar dia orang ikhlas. Eh karawa ki, epun di nanun doa itu tua. e kaiwa te taya kai irisi nani kun tetua e kaiwa e bondi nani kun tetua amare te kowe sapaide au aratu ayo sheriai niran owe ika isipari ni karo warang huwara wariki amare ayo ayo bae ea pure ea tepeka vipari si nani kun tepua ea tetua ayo a sheriai ni kanga ea rawan tepeka te taya kai matotua pisi kanga ea kana nukawa ngai teman na ngai ai mamma kun tai no kun ron de pai ai oi un na bata tau ta em mamma kuri kai ai ta ku ban ni kona ka mo akiri bes o ban ni ka pe nei ka karo wa pun na ti na ta ti tam bu to wa na ai itu ka ka ti ara sigara wan da da da na ngai na ko Kuna tiada orang yang mungkin dah tahu berkat itu, dah tahu berkat itu. Biar. Itu yang kita kena pakai. Ina iya indah indah anak itu buat orang mata kangen anu. Punca kau wanita pangkai semena ikai. Orang yang buat orang tay, ngai tibu ini ngai tarawat ini anu. Itu yang kena, siapa anu? Anu tarawat ini anu. Oi puni ka kuwa patara wa tine ino yung urang ka yo ka ngai yes ti sati wan kuri yai ni ka pene ante ma sita tra yo kona punna ki sibana kona meti tua pa pun ti bure ka ya sabai pun ti bure eno nang kai syara nang kai ta uta kan kai pa ya bure yai no ka e punna ki bure na beta uta sabai de Ikut ikut dia kira orang ayah kerana wakin ikat diri yang nak kuli kiri pas panggil tahu bukina sama is sebab ayah kayu berdaya kan daya kayu ibu nang kayu pun nak ya kuawa nak awak kaya sih awak sih pun korai dapat payah ini nanti rawu jika dia korai dapat payah ini nanti sek ini nanti roro arah ini dapat awak share sek ini roro ni tang tang ini kam kai dua tai yo pun cha ke a pun cha ke ko ma se bai i bon nang ga ko wa pa am tai bora pun te kha pa nia ni ma ka o ga na ko ta ku pa ya puri ta pe ka o ta to ku i mai ga ko wa pa ko ki ma ku ni na pa ti spi ga i si nan ku ni te tua Kuma kun tayo na kung ano nito tuwa. Awan ni, ay karapa kuya yung speaker. O ilang kamuamok. Pakuma kun, ni kaya si Kuroy. Pakuatay yang anak, kutapan ako. O, kun, tsaka nga nga, ano yung maayon, magkano kutapan ako, magkano kukuni pinis. Kun siya kaya. O, karapa di speaker, tayo ko ba? O, tayo yung nga. Paipun nung kilibas. Aruh ni miri yakinam. Ha, iu kena pergi kiri besi. Aruh ni miri yakinam ngai. Ha, sekarang siapa nak pergi kiri besi? Nangai, yunun ngai, busingan ni kai kiri besi. Pada kiri yakin ngai. Ni kerawa, ete kapani yang temaruah. Di nanun tetua. Nampiri miri, anda nana bagus. Inanun nape tetua? Karena tu ayah rabatoh, itengi nak bicara. Nariya ini miri yang kaya. Baik ibu le. Pani ka bene sebai aria ini bari ni karawa kina nun tetua awayo e pondi na non noi aratu ayo angana kam ta ku bai na ngaki kapunga na ti pase aria ni ka bene ni ka shuwa asina ki ma tar tarai sebai era kana nuka awi ta ta ka ka ngai ba ngai yati ma ngai yakina ti tira ayo Ma, yang mana ingat yakin siapa? Pa ingat yakin, pa yang pule. Esipa nak aku. Yang ni kai. Nak kunci kau. Awan itu pa ingat ye. Abu ni ingat aku esipa ngai. Aicara angkana. Ekorau aku hutan, jis, aciri ye, aci kau. Paring nori ya kuna tete roi me te huowa. Taita tete, isinan hun te huowa. Pani na pun tangina nun te huowa. Oni na pun na nukawa ki te huowa. Aki aura nukua nei. Iar kurabata tautega, kiekiya ngai, napusimaya na barira na kipayera. Aya pun sa gitu ido embun ti purita tari ko ro ya gito na ti tuo ina no kawa kin nan aya pun nang inis ang kana ko ko ya kai bu ah ka je inta ka bu ake tu kam nan uta ina kon ti ka bu ko ina ma ta na ko ta kin ne ko ta kin ne kai ka ngai kana no kawa si se bai Mai ne ina pene una roro pa te pegan te kinna ai pun si ka mai si wa ki doi ina non te tua nakia ani ka ye ka kin te tua ani roi ai ka tir tir na te ko ai ona pa na ko kia ye ki ko ro wa kin te ta kai de aya kamendo ko te beba ayere na gba to ta beba kan kiri bas wa irangi de ke utai shaki te bere to ai su bai ro wete mini sha ro kona ke to tiru ke ni mata ya kamendo ayere kera tai manai sha bai ha ina ro pura chokora ki ari tanchi ai ka ai ri ra ro ina nun ro ite tua ana ro pura Jika kau bayar, orang ramu nak ina, ina nong aku. Padahal pun ira roy nanun cetua, nak aku ini nanun cetua. Ia ini apa tu pun kau bau ya. Aku ini ni, kau bayar bayar, kau ini kau bau, aku ini apa tu pun kau bau. Bau apa cetua? Ia ini bes, ngai teman ngai butoka, cekau seyu. Bayar ira roy nan. Ibu kia rata yang si mereka ni kangai, orang nanti kau tin ciri ini, ada di bos, ada mana nak punya mabu temar ruruyan, dia kau beri kita, nangkai siyan, tekos, ibu tu kata tekos, ini ada tanya aku, te mauri, te roy, te tamu mua, era mana, nantang ida, te uya, itu baki, itu insina na. Pun si nara napa, ani Maria tiap kurat, kurang bersebab ibu toka tekos, kurang.
0: Kurang pak, ayi yang pun nak buat jadi yang terkait.
1: Kurang pak, tesmi kai opo enta foto, kata orang nama pak, isikan kata otan te, tesadi akan ini ek meterau te ina ina lories, patete pak, setuju kui. Tadi setokoa kesi arauniya ki ba euwagat teswa asa kya ne arauniya ki arauniya ki peya ka para para ki pabukin tera etana ki teswa anga ismeroro yon tana ki teswa basa ki yon tenan ko meten kai te speak awan ane bukin tera to pura
0: aya noram taurati sadiyo karne ke me nonos anori de meta pai
3: Survive. Imagine what I mean. When you say who was there, I'm ruling survive. But when you want to, you're cooking on a terra. I just said to you, and I just sit there and you can't need Maria. I'm not going to go with an hour. I can't believe that. I can't believe that. I can't believe that. I can't believe that. I can't believe that. I can't believe that. I can't believe that. I can't believe that. I On day, you could see that night. I said, I said, right. Oh, I know it all, baby. Okay? It doesn't make sense. Okay? I know you got any. Oh, I said, you can't do anything against the right. Oh, you know, what did I have to do? Yeah, I have to go to why you worry. Oh, I'm saying you only make the right. I was the right when I got to go to the correctly. And then, I got any. Mengajar negara jadi tidak mesti terbalik. and the money that I think that a woman is right, and guide you, I miss right, and a woman is right, but insulting, and a whole year later, I said, kind to faith and survive. Yeah. Survive. And so, looking to the boss who survived. Yeah. I demand that survive a young. Yang kuat terang am, mungkin apa kau survive, okay? Barang itu mana, itu yang dia, pada tahu roy, kami dia tu jauh sendiri itu, angkara itu bagi, anda dia gina, kau pun lagi dia tu, kau pun dia tu, mana banyak dia tu, mana semua survive, yang sebab orang orang tu bang dia dia jauh sebab dia tu orang orang tu, mungkin mesu survive. In a command, take care, out day, what if I was survived? Survived, it's been a day. Yagiori Yan, Yagiori, would long tender our work, you are a bubble survived. Yagiori, Sagito Roy, you survived. Oh, I'm not getting it. I say they survived it. Who's young and a kin, Arate, or to rules, young and either? The nipple, it I know, it ain't sufficient than survived. Insufficient and survive. Okay? One second on it. Oh, and then let's complain. I don't know about you, but Andy, I go and got our Spangaya. Now, I can tell you. Yeah, I'll get it well, what is survive? Marry. Two, I think. You're born and you're going to be in a no right to the city. Then, in a day, you're going to Nuwara wara, ni kakai nak orang dari bersalvai. Siapa kengan ni macam ni? Pas nak orang ni garawa, aspang rasa salvai. Ini, ini. Tapi pun dia sih dah. Asal pun dia boleh pun dia rasa salvai. Satu yang nak orang salvai. Ini, ngaji ben, ini kapan ni out day? Ni kakai tu orang ni kapan? Atau hati dari. Di mana ai kau dia view itu sendiri yo, ah, dengan ni, ai tu rules right, okay, but at the rules that at the nipong, ya info tu asyik ni, ani bisa kenal kau pun ani naga, ai bisa cian, once suspended, asyik tu di nipong, angan aku ye tan dia ye tay pada, panada tu berada kita, survive, ya kenal kita apa benda terakhir tu. Ada beresins. Ayah katai. Sampai. Aku nak ada pada minta. Dan yang ada tu ya dia. Ibu yang ada dia, ibu yang ada dia. Tak henti. Ayat dia. Sampai. Ayat apa dia rumah dia juga sampai. Ayat apa dia buat lagi. Sampai dia orang ni asyik. Asyik complain dia. Okay. Awak pun sudah kini, awak cera bunga orang tegak tegak, nuat dia orang buai kai, ayah kita orang dia tu, macam mana orang, ni, ada orang, dia ni korang ni kiri kaki, aku ni pun sudah bunga dari itu, eh, ni pada bukan dari kai, ni, bosuah, apa bosuah itu orang, awak ni orang dia kini, eh, tahu pun korang ni sama, bukan ayam kerek ya, dah. Nah, macam kerja nato, aku pun tahu roy, aku pun tahu, aku dah tahu roy sebab, awannya as bukan, ayah kata, sebab tu biasanya sebab ina buat anak kos, yeah, ina awan iya tanti, iya tadi pada yang orang itu, wakin dah, jadi orang roy kai, aku dah tahu roy sebab, awak iya jenuri, awak iya ni, awak iya ni, yeah, aku tahu band pun tepai iya proper sebab. Pakan kanu anda rawat, dia kan itu amat orang harus diayu. Apa nanti pun ada three days notes to survive. Pasir ayu, nangana kita tay. Pasir awal-awal ya, si doang tentu payah ya. Angkai sah, ya ada who survive. Ini, yang mana? Kalau men decide, angkai person ni, but it was a while, but dia tak ada ini nak. Kita kan dia kata kan, dia pun ada benda. Thank you, I hope. So, bye. I talk about Hidariyan. Hidariyan. Yeah, and survived it. My whole contribution, I spoke to what I survived. I talk about in the Vedic, at the Vizins, the Ruta Naros, the Mani Atanti, Ayate, in the Tauroi. I'm listening to this.
0: Korapatisati, Rasamero Ruari mean at the going to vote at the Sedimitratin, and over the way.
2: Grava Savaglio Nasita Pagataka, Nron Nakun Tisati, Espatagata, or Nakun Tayla Naru, or Napaina and Hangai, Sino, or Sine Tapiman, adding a young gun, Yakipu yet.
4: Tapi yang lain apa wajah tujuan mereka kita guna aku tahu ini, awun mana yang awun mana itu wajah kita ini. Kita mahu lihat speaker aku tuan mana yang kami teratakan sekali. Ada presiden saya kali ni yang terlibat dengan kami terawih dan kapan yang tante ini kapan. Am tante mahu lihat kami mahu kita sebaik mereka. Agi yang ini pun tiada tuan kerajaan sebagai ibu kita. Ia kami tuan mana. Hari ini kita bersama kami nongran online terawih. Are team at online online. So we're gonna read them on the bungai. Gonna melt it. I'm the better in Melody. Go the mind the wagon over the speaker. I see can go so we put to heart or no way. They put to heart the motion name. So very Sakuna and go here in Meru. I see now how worried you on the pay. The pay you in any baby. See only I'm the tour. And when you look for your and use, and then I said, yes, I'm not wrong the business. Why the way it is a bad idea? I can't pay yelling in Toyan in Bubrake. And I know what the cross referencing, the research, get the right. I see now, yes, I'm not. Telling I mean, I was the mother of the game. Kaya kita kanga itu boleh yu orang cekin ko senak ini nua senak aku dalam library, ngai dah ikhaki ada advices. Kita hari tu boleh masa ni kagak rot sebaik. Nausah kita main main, nausah kita main main. Angin kita sekarang ini sebaik. Amu memeruru eh kanga. Nakai, ai pun dah muai. Ayah kebunan nakai itu boleh. Angin, yang mohon dan mais. The way without notice, survived it. Naika, you know, matter. You know, matter, you had the rules. And then, you know, matter, you know, matter. Survived it. Nabu, she was survived it, not mighty. But I don't know what I did. The Maroon, I know. Why didn't the man go? How could I have a man go to survive it? But I talk about the year, but I get here. Pangkana aku dah bilang, hey, kau pun fokus na beyond dari tete, no, mau fokus na. Hari tete, aku orang apa pam, mengko. Penan orang keri aku no, dari gina, pakai. Aku mau mesti baru sebaya dari kangai. Angin ini ada tay. Angin ini ada tay. Kangai ini apa? Ini apa ada tay? Ini apa sekali nanu ini? Sebaya, tera pohonan na kau mengko anak. Kau tay apa disetting gue? Angkai wujud dia usin deh. Kata urai ko. Hari ni punya ibai kan, ni ruko kita tahu notice. Angkai aku nak ingin tahu urai ingkar kerja orang nakom. Aku nak kunci aku yang bayar kan, kita tahu notice kita lah. Bayar itu bayar itu rules. Kata urai ko. Masih ni aku nak angkai. Hera kemana angkara ayun berpakai dia ida. Anak ni lah ratai. Pasir dia ni kerawa orang ini berbukit arap udah nama ta. Oh man, dah mitai. Aku mungkin orang kau dia ujung deh. Kamu silo kau nak iya misteri. Kamu silo kau nak kami interested ke apa kau nak minde the topic tuan. Aku mesti aku tanya tanya kau. sabun kai nanu arata yareng bubrake ngai disa dari de mena ga ngai hana ne be pus de ode beba ai dari kina ko tai ya pan ne bun na hom kunari ai ni paina nanu oem de tauroi hanya te agin na hai notan bigin beu pangi kuri na ko notan bigin beu ko na ka suwa ko de mc do wona da nga era mani ere do wona de yasi ka ka do wona de yasi do wona era mani ere Nah, sila nak uyu wayan itu dauroi di sebelah. Masa kita naro naik sekat tapi kiri bayi gay. Angai, sekarang mana ada suah? Sila kami mana ada suah? Angan, sesuatu mana ni gay? Kami mana ada suah? Era kami mana mohon kerawan? Hari ini sebelah ni, mereka mah pun miring-miring nak kini ayuh ke kami tete nak kini sebelah ni. Sila kini kini dikaki. Bahu sendiri yang main main, angkai minyak dah kaki, angkai minyak main main. Ia wanita bayi yang rusa, ekroya. Ia wanita minyak ekroya, nak kaki naio. Angkai kemana mereka tuan yang kahai? Angkai apa pun, anak pun orang kahai kiri bes. Pak kemana pun nak yang ni dah kata uroi. Angkai ni sah, yo yang kahai dah kata uroi. Ia wanita tuan yang kata ni dah tuan itu ia. Ia itu yang udis sebari, ia itu tiada pipa. Aye ini betul Rus, aku nak tahu orang aku bayi bayi kanan kanan mumba disebabkan aku without notice. Aku ingat ini orang bayi wah emang mumba ada bayi, sekarang orang betul betul hari, orang itu betul disebabkan. Sebabkan ini nanti yang akan kiri pas, bangai itu bayi akan rawak, itu esen kah akan rawak, bayi ada resistance, esen tapi kah, anak motion, bayi, enak. Tahun kemarin semua ini dia rupanya nak kena ni kerana okay, hari lalu ini kan, bayi jangan nunggu semua dikasih yang sepangarang ini lagi kata anti, angkanya dia semua dikasih saya tahu, tapi kata kerana ini, setan ini ada usin dia, nunggu tu ni dem, mari ini dia sebari dia semua, ayaran dia ini, osirian kerana ini. Aku nak ngai bayi kan makan tapi kan ngabung the statement without notice. Anda ni bayi nama tahu. Tapi nak tahu orang ini bagai mana kau ye? Esok pun ada esok bayi dia. Di terari ya pun si orang guna berdiri dan terkait orang tapi mendon. Oh, tanti yang dia kari negri tapi. Oh itu mana ya pun dari orang. Aku ni orang ngai bayi sedang ini akan makan ini ada esok nara. Era kebunan ada karena kita katakan yang guna yang riset tak kaitan. Era kebunan ada yang nak riset kita katakan di library. Orang ini kata orang ini kan, orang ini sini tahu orang ini. Ini terang ni ide. Tiada sesuatu yang dirusak sih dah. Saya kata orang ini. Anda orang ini sebaya dia aku nak orang ini. Karena aku pun nak orang berhati. Aku nak kata orang ini guna orang tahu orang ini nak kahani. Yang kata orang ini meruru naio. Pakam mana ini? Nabusi apa ini? Korang semua pakam bukan mabawur kuat. Hese bari karau tekan de tapi kai gasel mumbe o karau tekan naru mbere tuaren ngai ya maiste mais are meru ro agiste agini ya o ngami en pun tarai ne ba ano ngura le ba kai ngi bes meru ro eta pegat heya kam tapi ki ya pun tetap men ba kami ya mai kawe ga mamman ora kam dire ki kam mere tuari kam ma ki ga ya mi ami ye ki ga ya de supplementary de bon de strength ze ba Nak umur itu amu, dia kan harun dia agi agi sebab, ayuh ngaji agi sa, sebab itu bayi ayuh ikarawagi handi semua, naro nere sa lepas nak umur orang memain, senang kata orang ini nak ujek, awak naro napa punya nak ijen nak buang kerja handi yang rusa gay. Sina kata iya ni karo iya raka benya ni kona Pana apa-apa kia roli meaure me teka tekara Pasina mga pita te urus Ayo te paya nang kamera kati asu Awa kan ni kanuan baita Si pita te urus Gesiro kone baka isa baile Pasina apun te paya The motion of no confidence Aisi pato wana te wiki Awa ki confidence nepe ilongde Delita Mana an a ruling party Aisi pato wana te wiki Tera unori ya within that week Agniya ya tay pa ona noria ama ona race haya pass the rules on kana iyo ayor na ratara pa sabun dayan aka gin waage roge ngai ngai sawron musmaya sira kata ora mahampun ba khair kam kam use te banan sina kata uroida sina kam maneira o sina khaineira ba sina gi ga ngai ayek ya ora na ga ya be ba khair ida no waage kai hongai Sinangkang ang dete, Roy. Dete yon te paye, yo ba na o kain giribas. Patira te paye, kunari tayi yan, kin da yon te paye yon sa bay. Kinesi sa spende do rus, payon te te pika kaya yo. Yay makam de spiga. Ako ko to ko te akin na paye. Ayan na po de maka yagi akunan. Aki akunan dispute te amin na yay, on question te men de chambayo. Paan na po de makam? Now I'm staff, based on the advice, I'm staff going to make more guests with the opposite. Sekunah ni mga question. Sekunah ni buwisi ko. Harap ang buwisi ang asan mo. Mahanin po ni makam. Pati pa yes, no, yes, right? Eka bubuhaki ng kahit maroro. Pati na, oh, ang kahit ikilibas na natin. Pati pa yun natin ang ikilibas. Inasi, kamusta na wago, inasaspende to rusa yun. Pati yun na suwa tarak, te suwa rimina, pasi nang wisira ki bayakan. Awan na sa katawuroy rin kao teka yun. Ah, wow. Yaya na rus ngay sana sa kanong kanto kasi pa kamon ngay sa mga tauran ng kamte ari ari sa pag ari do ayo pun na ang ni meroro mga ite man na ikawa ay noria pa pun na kaya noro na ako na ng dawa tananum kanya sa spende to rus ako yun ba ng noro na ng bumra kay dawa tananum kanya the statement without notice kaya the oral question without notice. Ayat mayari na yung bubra kayo. Ngayon sa tingay. Tapio, panakatawro ko ay. Ilarigin tapio ay kamay sila may bugiya kain ng konstituensi. Ang nakatawro ko ay tano. Tanahan mo na, ina po ni Pea. Una rin kami iyong. Takura kayo kaya, ina po ang strategika na kangay. O sa panduri na pa wakin tayo sa Diego sa Pea. Ay, sinisinay tayo tiray. Baka sinisinay ito, sinisinay bugin na iyo. Hari-hari akan sebaik, baru mudah. Dan baik dengan kau kisah baik.

0: 说，俺们有我这个地方也有这样的朋友，那些在这边的都有啊，俺也不得了，你那也要给别人家里面也有路是也有路是俺也是在人家里面的，那都要我问他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还不能听他们还Pakai ini mesu ini mata kuai, ikan kuai ini mata kuai itu ada. Anak aku lagi nuri ya. Makanya mohon doa nak kamera, am kamera ya zoom, sinora dia guna mu. Akia, ayah, ya fokus ni pegang tu mana. Makanya pun dia nuri ni emang. Kau mainan kapu orang agai di mes, di media, itu dia harap bodoh nama. Nuri mata kuai ni ada kata kai, ikan tu ni ada kata kai pahana, ada kata kai tertua meye. Enak nuri antai ya ro. Panih orang ini pakai kanon dalam meroro. Hey, sakit tau roy, as tau roy. Kalau pun orang, ayah buat pun itu pun, kalau saya pun, engkau nak kata kata, ayah kos, ayah esok kos itu kata ini pun. Ya mengapa buah, ya buah, meja buah, ya buah, meja buah, ya para, ya ini aus. Enak hati ini jadi bes. Hey, engkau aus, senang kapung orang kaya merai. Oh, ini tu kita nanti, nari dia, wah mantai ini kita nak kan. Hari kamu orang, awak itu ya, no, emang utuh dia orang kata kata kan, kata itu ya, lo, ya, cium, live. Akia. Oh, nak orang ayuh apung, ayuh tinpung. Anak tu yang ayuh gini bas. Hei, anak orang utang dia orang tahu roy. Kau sih gua pun orang dia usir dia dahino. Aku pun dah kena tahu roy. Pai, orang dia bisa bawa pun dorong orang. Mana gua gua dorong, bawa apa pun aku nak pernah dulu. Aku memang tahu nam telefon online. Aku sih aku nama yang tahu gua kita tahu aja. Dia tahu am tay. Hari kemudian kebongan hari kemudian ini kan baik terdo. Yang ini sebenarnya butuh ada terasa itu. Ya orang ini meruru itu ada aku banyak kuar yang kita kuar tadi. Oh, akhirnya nolanya energi ini merutua kepada parti, bah sah kata uroi asal kebongan hari mais ibu ini terakhir. Kalau masa sebenarnya jaga tuh ayah orang dahina kau nampak ini best. Tembok itu uroi tembok. Di tak mana nampak itu ni mana tembok. Ayah suara ni kapan? Kemarin aku dengan ia pihak. Ya sudah tidak mati nasi, sudah tidak amni ya rohani. Kurang betul sebab.
1: Ayat cepat kita baca.
2: Kurang betul sebab. Sihkan kami ada tata jodoh tentang orang baru. Ngai restate setengah ratai. Asyik pun mana merorot. Teminita, ete kini pasal ke korai spangar. Aitu kuba, ini dia ini bentir itu nanti nerawus, pada yang nerawus. Ia
1: terida ko, anak kau nak pun dibeli dengan yang tua na. Ia itu banyak banyak kira. Si kanak kau terari, ada kotak kau kumiak ya, kanak kau kumiak ya kan? Kau kanak kau nak terari buri ada kumiak ya itu. Sehari pun nanti nerawusan, nyep si kau terida entah kaita. Aya, aya, di mana tak? Isteri nggak mana nak melayu? Di dua bos, cooperatives, ada tourism. Yang aku, kita ya yo, orang buat tangan dikit.
2: Korang ada speaker, parinya kau. Pas nak pun nak kita ada, mana angka awak ini asyik ada, tapi setakat orang ikhain ke, ikhaya fakir mana motion de, terus sense itu apa de, the motion ni ibu nangka awak, nari tapi kaki ke, hanuan, anak awak itu mana beli mama, tapi sebenarnya mana, sakit bayi apa, angke tapi kia, apa tapi kia, ni kaya dia mana, anak pupusi, mana tu anak itu tua, sebabai, atau anak itu tua, yang mana orang rusa prosedur. Aris bukan benda yang ada yang seni ya, yang nampaknya yang seni yang nak sembai. Ngai itu ira kita bukan apa. Sebelumnya kita berkah kita kuasa ya, orang kita berkah. Kita sebelumnya sabun kami ni bayar kena. Saki karawat sebangara, saki karawat tapi ra, sekarang tu unak sehera. Sabun

0: Kasi yung nalabahe ka, nakapena ko na kong tiyaw say, ayaw ko pena ko na po tarnan. O tuway kay, tituway, sag tituway ako. Yan ang men, yun yung nandara. Ara tuwan kay hiri, nandara man hebel mga tabay. Ay kay, arabay ni makuli sa bed. Baka na sinuri, arabay ni makuli. Amay say ka sasway ko naan, dahan ka po nga na inat. Ay ka nang men na. Asidin ko naan ka po nga na inat ng tiyaw say, men. Kay, ya kaya maya kaya hati tua, enang kakawa kina ba, ibukin karikian anangat timen na mitimen na ina nung tiyaw say, pena ko nanta di kara kaya na posa ni na tona yay ti tua. Kaya kibre, sa peri. Waka na sinuori tua ka na tona kakan, warang metata. Kung si tua, ibukin kitinan procedure sa rika para para ay, batila arun katiyan to committee, the standing committee, the select committee, the riding, the peri. Me, ge karawa ke ai oye kyo ni kai ye gidi gito wana de tu ara wan kai ke aye ki karai de sens pankia kai re ke re te motion without notice and 74 bracket 1 a kai de na tu ai ga yo ngan de yabun na ke notice ye kyo ta yon de ye kyo ta yon ye ki da to ka kyo an to da pe aye te bi gana ban kai are to wana po ni ye kai na no to iro na kana ko pun kari ai ga o ko pun kana ko anat o han ngan to wana de bai ita mai ba Hanya pun nang orang dekai kan, tapi mengki kerawat ke? Ya, ya bukan. Pare, ayah nak pun kabar nak ada business pasirah bukan. Mengai pun si teh teh yang dera, kanga kapungan antuai kahiri. Kau nak kami ni bayar kiai. Mengki kau kerawat ya? Aku tu nak kau nak. Aku lagi kerawat sepangan. Tuan tu bayar, eh kanga itu pernah ada yang rana berita. Kita buat kerja kiai. Kang araman niya pero nang matabay yata na pero hindi batapan taka arus sa bay. Ngayro, unyay sinapunti niya tuan tauroin gusto mahay pitaki pitaki ay kana ko nandik. Ntaya kiki ni pun na experience. Ganay na ko naman niya pero chair ba hindi na tanaw. Yaki ko na ano nora chain niya pero natay ate. Yaki na ko na nora to atira at kamus pas kay liya misinari. Yaki ko na nora to atira na karawat. Mangkai, ini orang kura-kura tidak lagi. Ini, ini kanga yang kahil lagi entah ina kau mesti, ti kanga ti, cekam yang awak pergi kalau di kanga nak kau marut jera, ti lagi, nan segiari kau tak kata kau pun, tak kata kanga tak tahu apa lagi, serious about this and that. Ngairo, ina siapa ni pernah usma itu tidak lagi, nerunya, hari kini ada neratap, akhirnya sebelum pernah popo tak kiai, sebab Mata bayi kan angkara awak yang nak ceri-ceri ye nak ambil bas. Panji angkara awak ayat tahu tera. Aku titu ayuh luar, aku ayah kau pakai. Aku ya, ayahai, pai ni maguri ayah Hasan kata awak ki. Yang nara ratuan ni kai dara mana pun yang kata buai. Pasti nak bohongan ayi, pasti nak maguri. Jadi ayat tahu ye pasti tangi dia nak maguri ya. Awak ya nak angai. Ibu le ane, ke dia ni angkara awak ane jadi ye. Selvej, aku tanya macam mana tu, kau mesti agak cengai, kata orang tu itu suai. Tera bukan tu anak ini tu suai, katian tu kau mesti. Anak kau mesti, kemana beri mewah tap. Ah, kena sebun, tera katian tu kau mesti. Ini angka kan pasti nak bukan anak anak itu suai, sih tu anak itu suai. Kan esok katian tu orang ni, kan tu esok hari kan yang tu dia kau ni servis ni, ini setiap anak kau mesti. Ini angka, pokok tak bukan apa tu kau mesti. Sekitar ayah, bawa kena sekarang dia kaya yang kaya kena anak dulu, anak dulu tak kau dia kaya yang tu, mete. The same problems, issues, whatever, aku asal discuss. Mendiri kita mentai, aku apa kena aku, anak aku ni pernah pernah lagi. Ngaji ni nong niat bawa nak tahu lagi aku. Ngaji day, ngaji konori yang ngaji pun, ngaji konori yang ngaji arah, ngaji nak apa kena aku yang ngaji dah, emang hati ini betul mete, ay, kau pernah kena betul aku nak tekin na. Cerah pun punggah ramai nak pun ngaji pas ngaji hari kebari kita. Kang ngai si han kang ngai roh tak, saya kita pak kapungan han tu tuai tu tuai yang kaya karoi tu dia, kita pak ya pun, ya kita tahu mana kaya kira, hari ini nanti kan kiri bas, pada pak ya kahwak, cerah aku karoi ya, ini nanti tu tuai kaya, atau cerah kapungan han tuai kah kabinnya kaya kai, abang si kabinnya kena bah, ngai, tengah kapungan ai, kanok kapungan ai pun han tengah kapungan aku suka, aku kapungan ai sak. Hari nak ina nanti bukai, pai ni makuri, tante, atau tahu tak? Ina nanti tahu tuan, tahu tuan sebaik. Siapa ni? Tangan dia, anak saya. ඒ ගෙන්තයි තබුතන් නානත පත භයිය කරේ තවතියක එනම් මෙස් තනකින් තේතුවා එබනම් කයනනම ආ අරන්තකට උනෝ යයි ආසන් මුරෙන්ද මරෝරෝ සනනෝ යන බතර හත පයි යන මත ඇකෙනක් පයකට උනෝ කෝකේ යක් එලක තිතයි යයි කියක් කාබන් සි යයි නය උපන් පුනින් නයි රෝත කේ නෝරියන් කේ කාරණයි ආයි වාතගෙන සර්වදේ තවන් සි හයි කය උදා ආයි නංග උරේ නයි දන නයි නංග උරේ ගනා කපු ගනා කි තුයි කයි පයි වෙන බත පයි යයි කන කොබ නෝරාර රුස ප්‍රසිජ හැයි එරවරම නිසවි නයි රව හොහංගි නයි සෙන් නක පු ගනා අන්ත වන ජිතයි කො කපු ගනා අර කො කවුරි නයි අයි නංග උරේ නම් ය කො කවුරි නයි එතෙ වෙන තා කේ සම අය පහන කො අරය සන්දා දේ දේ කරව ඉන්ටර්වෙන්ෂන් අය මෝ දැන් ආෆ් half an hour and ki kharawana samap annanna enanga gorawa kiyai to khas unana ga hai age to khas nanu ya para jaus pare already ya khoro te tayar khas nanara ya anna bara usan pare anna kanne ka te kin bara usa e pare apen ye yang a ke kona ye ni ka pon anai hana kona ni ke nan ta kan tani na are ko makuria nan ta ito wana ta ito wana ngai are tabase kai bai bai itang ire nda ate Jadi tuh dia kan, ekor orang itu tapi mana, kesitu kata kaki kaki, si yang orang tinggal di rumah itu, kesitu tapi kerak, ane min aibun tu bayi tu mana, arun kaparan aku ane merana, merun muan terong ana, awarun tapi kan tu anak inti, jira tetua tu tadi ay, ekor awak irawi, ini om tuh dia, ekor awak irawi ay yang orang irawi, ay tau bayi irawi esna, mana bayi ay noria, noran dia ina bayi noria inti, ang ayah ekor awak ina ane inceru bayi mas metan. Oh yang ayah ada tu, ayah itu, ayah ham itu, awak ada, kerana ayah kita kahang, bayi ayah ham kerana, ayah kerana, nanu itu ada yang ayah ada, tuan aku itu ayah ya kerawak, nanu cepung ayah, aku kan tanya apa nama, tata ayah itu bukan nama itu, pakai itu bayi, ayah pura ayah kerawak, ibu kini tuan itu, jauh mana kan nanu, tapi kahre the motion, kete the cost, the resistance. Yon katian komit ane ngaya ane nana ngamon dina nuak dong rong kang harum temeruro yana imina berapa de sveka enang foto ha de temotion ay
1: kurapa de minita na intara yang kaya imina wa sa nyaka musero ateus nangkai ningaroko wapimena wa nakon nimeo

0: Kuna meuri ni iponi, kurang darapan rokom nakon narak dini kayu. Dia si minam susuar kuasan karaya, ibu kinte bi koko, payai rom kayu orang kinte bi abu popi.
1: Yang tau kita, ibu undang ini kupena ko, geiswang ibu payai rom ti bi abu popi. Kiai nangka ibu undang kita iya, kanga iro rom ayai, dekik ibu kini merungin nasu, patira aron ayai.
0: Ibu ginda ramem, tipe abu-abu pun cara kaiti metuan terapata. Ari nak konan kariki kanga anga nak koni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tapi anga cara kayu. Ncero batemenne me buah koi orang men nameta. Enarie ni inga iroya tipe abu-abu. Ketipe meni me awat agat abu-abu me buah koi te botan nameta. Stekeroi ngaira payai pay nara ki ibu ginda raruana me ya katokia. Abunia ina te anga ibu ginda kawaririki anjanga pe ana kieve nak kon nasim.
1: Ya, togita, nanan aku nanti jaga kita biar popo nasiu.
0: Yang, hanya tu wana mepu aku naron event biar popo. Event orang kayu, eri ke memaisin, temen nora ki arabusin daran tesina.
1: Hong kani, naga ngan datai ya biar jaga kita sun biar popo.
0: Tu wana tiang aku ni mentu wanda ram, ibu kini maisin menin biar popo ya, biar maisin menin biar popo daram.
1: Akan tak yoga tu togita. Ya ya ngai bukin kamenuan nasiu pena ke wekak
0: ye ta pe wa ngai karang ni kora kora ayai bu bu ki do to ko wekak ni nasim te mon boni mekin te bai nora ki editono fovia men te bon ngai yo ta pin te bai nora ka yo ina ka wari ri ke mai sin menin te pe bu bu daram e ka ko wa ki pankana ko ni me te basin ngai yo ina nun nam tai ni piko ko wa ina ko nan da ni wari ri ke ye mai sin menin te pe bu bu daram Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kahakin nape tiangga, pena yakin asim entain tiapung.
1: Hota yau kari kita tau kita, akita kanganga enakona andi kita kon nasiu, kani kapunganat tipe inora kiani, enakona dua tak iya ki.
0: Harangin temeruam sisirak, tetonovia ya sang kain kami nenaaki, irauia pikoko inanun diri kai kamais, hoikunia kana kami nomeno nakon tenas, awakian nana urupai nakon terapata. Kerikira kentena sinta inte piko uko. Tepai nara kayo yamen nape ni kapunga na ki irowie piko uko. Aika HIV ntotokwa nyevente ora ki nakon nasia. Irangi no maka na makuri ntotokwa evente HIV yote pea pobo. Nkana yei na mekina nte mianga buaka. Narunte meraki ni piroto. Angi nte tai agi te imeatua. Wakua kona nape ni kapuwa nipai meyai.
1: Oo ngaiya. Nanana nariya ini mohon tebatin di kato apung.
2: Teng, erang ini kakawak pakonani me tetanofobia di kato apung. Ika uring kona pakonari ni amtai inanun nampung. Ada koka kawani me kiai, ni me ampasin. Tongkan aku prasina wiem, kengkan aku kai ngapung, kemai ni me suung. Kan aku baningan ni me ampasin tepungina. Ake teka nganga iai. Koka ime ngamoin tepung arimina. Nangkana yamai sampung, aika kwa kini me ampasin. Angkan ni, ina pe ani mengadi kira ke mai sinte menin norak, ina non rapatam. Ngaya ari rang ini kakawat, uringan nampai norak. Paku nakawat di klinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan ta yau hari kita tau kita, nanono nakati metua pai norak, ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka paku nakati metua nampasin, tapi uat nama kai nai ini punim. Si nasuang kau muntai nyoki, oi nama ngapun karawat yang susuan nyokim. Irang ini kakawa katimia tuan nampasin. Mesin yang mengapun meroroa kina, nanti tak yara kunoa kiai. Masa waya ni kakaya tak kabenin ta meroa, ni bepeyari ipukin. Iwaraan?
1: Irang darapa, irang dek roi yaan. Oya irik yangan tetoko, aika sinakunaan koroi ipukin nasiu.
2: Iyang, siriye neben daraya, pa enariye nanganaki nasim teisin tetoko ipukin tepea popo. Nte pong, are kumuanipung nyai. Irang ini kakawa ke pena isina ke nasim inanun huwa pime awa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irang ini nomaka on tetoko teis mkana yangana ke nasim.
1: Nannu kasuangai pangkana imuain te tenofoia ni katua pung nunga pungiu. Hwamen nangana ke nasiu isina tetoko ntepong ngaribungia iyai. Enaki wekake nkannin tipea pupo nasiu.
2: Iyang, tepain nongara ke o teis ntetoko. Arang ini nomaka on kameramero na koimme nasim. Awangan nasim tak apa ni entah meru, ni kan tanya, penai kawaira ke mete meru, nak kita bayar popo, me orang kini tak kahatu irona.
1: Kopi sendapat itu tak, erang ni po po kan ka para para na ko
2: ngayan korang indara bari kin nam sira kin kan kami ata meya idi kan sira
1: nanti tay ayu aya kan wa kan opai norak payong ni makurir kamen wan nasu nanti dia po po nakata yan ni au basin ni ka tua po natara yan ate tenang anak ni nasu isinan de tokon de pongari bunya kiyai
2: awan roy inang tameru ambe peiri

tapi waktu tadi mangkai ya dari situ kena pak, mereka tanya kan wanti ausen tayari ampo, begin the afternoon session, begin the tak kawaii terakhir, nanti tapi kan tayar yo.

0: ചെറിയ മിതത്വന് ഓണപ്പെട്ട സിംഗം.
1: Speaker, I have a question here. Speaker, I'm going to throw up in the middle of the beyond. And of course, to be this, let me get to the mayor on that day. I said, Rabba, and of course, I'm going to send a parabola to the bed. I said, my rule would be the base of the bed. I said, I've been dealing with it. It's like I've got a golden data. I'm going to write it in the bed. I'm going to write it in the bed. I'm going to write it in the ay mga tao ngayon tayo hindi ako na sinatira te ispira ako rin yan na yun yung mata ako ispira matira ka rin tayo suto ko te kose sa bahay asin ko yan ispira yan bukin natin asin ko tayo ikatoon ako ikatoon ako sa bahay. Ngayon ang kita rin, isa rin matunan ka rin kung ato ang tulungan mo, asa ka kaya rin ako ito tayo pa. Agirat. Kaya akarin na, kaya rin matalo, patawa ka na kita naman. Asas pa po na eh, kaya nga po. Ay po, sabi ka, takot tayo mantahan tayo pa. Sige rin ako, tatawroy tayo na. Kung natawroy, sabi rin ako, kung rin tawroy, ni pa ay ka, asin ka tanong ata, kikin ka ata, kita ato tayo pa, pako natay, patirayan na, hindi mo mintabong tawa na matuwa. Bukan nak tanya tanya apa, kita ya aviasi sebab, bukan lagi tiada ke, tanya tanya nak kita anda boleh, ada bukan tanya kena, ada mana ada sen, tanya kena, ada mungkin perisian sebab, eh, aku kau kau one, tapi mana ke, aku suka korang apa, eh, tapi mungkin jadi melayan, tapi jauh jauh di nak, aku kira nak ada, bukan aku sila dia, entah urai. Asma tu rais bila mana yo sekonangan tu rais bila pada katen tu komit ibu kita riri. Eki bebet katen tu komit ibu kita riri sekita. Eki bebet. Ia si murah kan anak kain lagi ngabung. Oh yang tay, ikan kain tu komit ayo sebab. Ayah ibu dia kan ada nuak roy ayo sebik. Masih nata anon. Masih napa napa anak kau jarak botan nama. Pantai. Ayam sini wangaya. Ada korak. Ada luar kira. Naya ko ang ganano ba? Tapon ang yay. Kaya nagi. Ano tapon niya? Yaya ko ang sabahin sa nanonad. Ngayon na yung kahit sabahin sa muna na kita nira. Hindi ako sinti ito sabahin. Sa kita nira ngayra, tante. Lig ngayra ay kasi malang titirayo. Pare, aki ang nira sabahin. Pare, alikamta ko, amin maturity. Ako yung ngayon. Ang ayahan ito tyranny of the maturity. Yang awam ini nak jauh sendiri. Baik saya kan awam sendiri, kira pas. Anak awam sendiri, topan kira pas. Tepati, ayat ayat terakhir. Asal sih kan kira pas, anjing botol nama tu. Ngaji mana barang botol nama tu? Kain apa kira pas? Ayat apa barang nama tu? Agar nama yang lebih abmakor. Ayat kain apa kira pas? Anak kami nang tahu, kami nang rule. Jauh sendiri, oh, bukan apa? Ida wata, ani nama tu. Asal ni nak kawal gay speaker. Eh, ibu sih desa ni, ada temuan perisens, sejari ni ada apa nak konten perisens. Eh, wah, ekoran buta mua, anak kawal saya juga senang nolis dari tua. Ayak, ejo ejo atu, ayak popo itu anu mana? Eh, ayak iya korai sebab, kita orang anak nak betul, enak kita ayo sebab, nak konten tayna, karena enak semua, asal orang rasa sebab. Ikan itu lagi survive. Padahal kita agak-agak tadi, mungkin hari apa kita beri sense? Hari apa? Hari apa beri butuh kaya? Apa butuh kaya? Awak nak kerja lebih kita orang kaya? Hari nak apa butuh kaya? Eh? Pada orang kabinet ni, mana kabinet? Awak ikut apa benda? Ayah buat anak apa? Awak ikut orang orang yang lembang ayat tanti. Baru orang lembang kami, seksi ayat tanti yang tahu sendiri. Engkau bina apa? Dengan pet benches. Jadi, depan kita best. Rana nak bangga ni. Angkau apa? Itu awak ni tak yakin angkau mau kau bung. Kalau kau kaya satu nak kau apa? Senang naruru jalan ni. Atau hasil senang tayakin nak. Ia ni kau senang dilarutai. Esok nanti apa yang kira kira tayi? Pada pun nak yang ni ada presiden. Pakang ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, I second house in the Gribus, by an house in the Toban Gribus. Oh, I have born a night already. You begin, get a rise at by. Canada Ubana, and I thought I was in the door, Joanna, they are you, I have been there, but I have been in the side. Oh, I resent them upon just what you want and get over, appropriate upon the circumstances at by. You are either selling Nanokao in the next by. But stop by, Slamaki Karawa Roy. Sebaran sedi, kalau orang yang anak kaya, saya tahu, pasangan itu kena berita. Jika orang sedi, tapi kita ada perisian saya kali ni, ibu kini apa lah? Saya kira pas, asal nak aku, ada orang tahun tayi kan, ada mangga dia kena baca komen tengkai. Jadi yang kalau orang ini mangga, sila kini apa? Ini berita lagi, ada kacian ada kuat, ada yang sampai kini ni anak, ke. Kecera. Nanti aku ni kerja siapa? Baik, bahasa ini orang nak buat. Senang kau orang sebelah baik, bahasa senang kerja itu motion ni. Angkat ni kerja kerja motion ni juga. Awak tapi kalau komit dia kerja mana? No worries, no problem. Everything will be all right. Baik itu majority. You don't just tahu tak? Awak nak tahu ngaji lah, senang tahu ngaji biar ngaji lah. Akhirnya non. Anak presiden apa ngaji? Sing kami tapi nanti. Kamu kata ni boleh kata tadi. Lalu naya lagi tu kita terakhir na. Minta, dia tahu tak ayo. Kamu kata ni boleh kata tadi. Kamu kata mengata terakhir na. Asyik tapi mana mikorak? Macam kata ya tapi mana mikorak itu sebaik di monte kakaok. Monte kakaok. Bukan kami awal orang itu bodoh naow. Pakai tu mana? Ayat kata tu kita nere terakhir na one left behind. Mengaji aku terakhir na tiakan bawa tu one. Awak atau awak awal ya tuan sebaik. Anak tahu apa? Atau apa? Ya kira dia ibu bukia. Ayah kira dia nak rendah angkai. Ya sebab ni dia ni tuan men. Ah, aje around. Apa tak kaya kau nari bayi? Baru yang mana tu perisis? Anak aku. Kau pun nari atau siapa ni? Ipun bubur angin bayu. Kalikan kapan ni aje? Kita ni tadi. Ya kau nak. Orang kami ayah antai kami bawa mana? Amna lagi mana? Oh, my Lord. Why you may a dictatorship is a bad? And sent to democracy. Why the dictatorship? Oh, you cower and the Nitan, dear, the mighty never. Then I'll go why. Naki that I will need you give me. You give me both a nomad. You're not near Mogoraga. I got a cocker. Oh, mighty never. Are you a kami? Or are you a kami? And I cower, give the best. And I hear you're a neighbor to walk in a container, you might say, right? Senang agak, pasal dia juga kawin kita bes, enak tu wak, si tu orang terong, ada taking nanti, terida, awak ingat yang, everybody follow the leader, nak buat apa, tapi non, wak kita beri, awak yang nak buat banyak niatai, anak banyak niatai kita itu wak, sejak pada kamu nang tahu tak kan, benar kan wak, sinetir, nak buat itu wak, siapa? Anak-anak yang ini tadi. Ya, kamu nak urut dengar. Kamu nak urut dengar kepada kami. Kita tahu tak. Kita pasti. Ayah kena nanti. Teriai. Dia semua teriai. Kamu tak kena dia tua. Ayah, kamu boleh itu. Apa ada di suspension of the rules. Nanti dia soal teriai. Ya, kamu nak katakan aku ini. Kamu nak katakan aku ini. Pasti nak teriai. Kamu jalan bodoh nama. Atau anak-anak yang bodoh nama. Terari yang teriai nara sedih. Terari yang teriai nara sedih. Ya kita tak boleh tanya. Masih nak anda tanya kan lagi. Ya kita ada time to research, okay? Ada tahun minit ayah kau mandi ka? Ayah ngadengar dia gay. Awan. Gaya ngadengar. Awan. Nana ayah embrayan ya. Enak nyumbang. Enak nyumbang kan tapa tapi buat sebaik. Aku akan ngurai room jenis itu. Ya sakit yang weh. Gaya ni. Kamu rau ni sebiji. Antai. Kalau nak buat lesen tak kira gayu antai kan, okay? Aku lagi tak tahu dia. Orang ini kan, yang papa ini gayu, dia sepi lah. Atai un iro orang anestek ina yo. Atai atai ina nak oyo ba tan kiri wiye. Jadi en seks kamu ngari. Mesti lagi mana nurai orang ina awat. Si lagi mana nurai orang ina awat. Pa ayah dia kapungan lagi. Ah dia kari kari niar. Iro unte tau teh. Nangani daratai atau. Alas busia. Orang anak kota ni terpisah, kenapa terpisah? Baru ia buat nanti yang kuasa nak. Angai orang kan yang sabun nari, sedang tangi di bukit bani di sana. Angai nak buat nanti yang terbaik. Angai ada, ketika kita itu terbaik, jadi kan kapan orang nanti jauh sendiri. Mai tahu pernah kawan kita sana kepada lah, asal nanti yang terbaik. Baru situ orang anak nari terbaik. Masakan, sekarang nerul orang kita tahu tak orang, macam mana? Senarai murai ya senarai korai ni lemah lulu. Pasal tak ada, setiap tadi na. Senarai mesti ni kuna. The motion, antai kain, terana ane tiwar, terana di kanuan terbaik. Tapi bayi orang ni di study ya, sar. Ngajar senarai kakaian, oi bangang ngajar. Why not? Tapi senarai korai anak. Nanti ira waktu beri senarai jalan tadi. Ya kata unak orang apa? Dia kahargai. Awan segarun tu saya kiri, erol ni. Awak tak minat teman? Kau ini sabun itu urai nara, sabun itu urai nara. Kau untuk awan, aku mahu untuk urai nara. Awak tak mahu kami untuk urai, baru kami akan mendiskusi in cabinet. Langai dah, akhir, atak ini luar, akhir atak ini luar. Kalau kau, esok kau kau ngapung kau seno, itu nanti kau mesti kau. Stong kau dapat tahu nak tukar kau mesti kau tahu nak kau tu bawa dia mai, ayah saya. Ayah pun yang kaya, nampak tak? Kau wari apa nak nama ya buah kau nanti kaya ni? Mana nak kaya lagi cerai tu? Tapi orang tu, ni, ayah orang yang pun apa kampun ni lah ayuh. Mungkin nak menangani yang nanti ada ayuh, apa mungkin nak menjadi menteri tahu tak? Ayah pun dari saya, ayah pun dari saya nak ujat orang nama siapa? Ia ni senang kalau tak ada panar lagi kan sibir panar ni bersama dengan tadi. Tapi kau, bangun sibir nanti. Tapi kan dengan mahu susah kan ini sibir kan? Asmin lagi. Anak itu kau berbagi stagin speaker, tetapi anak, pasal anak stagin, kita bangga ini komit dengan anak kita ini dah. Pasal apa? Ibuun tahu enggak itu public service? Atau orang tanda tak kau? Aku nak kalau ayuh ibu kira, nari set sekarang kau ayuh, sekarang ayuh apa? Tahu wakil teman bukan anak kita ini, ibu kira teman, a professional sebab, komit dia kan? Dah kau kata awak ni the qualification, to be professional, ya des. Kalau tak anu biar orang sedia, ni kalau anu pas semua tak ada baik, ini semua dia tidak ayuh mungkin. Apa yang ada buat orang nama tak? Eh kita bersyarat tahu pak itu kalau orang tak, nak dia tu orang pas nak urus, pak mungkin tak ikan lo. Makanya sebab dia pas nasi, tetapi mungkin nan orang, kalau ngaji awan, eh saya dikintir lagi ngaji kalau saya pak yang saya pun dengan nak ngaji tak kain tak kain terapa, ibu nak dia bunga itu untuk sebut tahu tak? Kan tahu berani kita jadi tuan yang ngapung, di sana. Awak ya, bukan. Aku ada tak, pada sini dah. Tapi awan, saya tahu tak kan ini nama tu. Saya tahu tak kan, kata Marwah ibu kita pas. Saya tahu tak kan komunis. Asal dia, Korea ini yang awak tahu tak ayo, kita pas. But their time is up. Angan angan mati. Tidak. Warning ayo. Saya pun dah sokong kau ini lagi. Kita pas. Ayo panal. Sebagai kalau sudah kau, the motion dari tadi ya. Hari sensa, nak awak tahu hari terakhir hari busa, hari beri sensa, hari mula beri sensa, baik nak busa, soalan koran dekat tadi, baru dua kira na, baru korang gak pun ngai dan mana, tapi tadi tu awak survive, nak naik survive, asal nak walk out survive, pas naik antara ngai survive, korang, asal nak walk, korang ngai dah ni, antara apa ramai,
0: apa ni, naya korang pasti. Korang pati setia korang niak. Senokan ni rasa meruah dengan ni. Ini dia bukit di. Kau tak ingin mahu bukit di. Dongrong itu mana mana. Anu boleh leksan setiap. Korang pasal dah. Aku dah ulah kong teng ni ni. Aku dah. Sedai. Ini pun orang ini kan. Nanti bukit di. Jelas. Tu kau saya. Makna pun ni kan kata katakan setiap itu ya. Pasti soal nak untuk kos, orang tak boleh soal itu orang, ayam pun, ayam pun, ayam pun mereka nak untuk kos,
2: Kaisi mene yon, aro rules of procedure sa bagay, naroon na kanga, di, as kaisi yon sa bagay. Hi, o, ino ako nang katekar, sinaya kong kamerinyak, tayo po sa kanyan kamerinyak, bari po na naan, tukoy, ya, buwa. Hi, kaya sa kamerinyak, kaya minita, ano ko kanyan tuwa niyang, kaya sa kamerinyak, kaya minita, kawan, hanga na businari, ari ino ko, businari, ya busin bore, ya busin karang, kaya na kawan. Ya, ya busi rongo. Kita ugen ko isilang mis lagi ko sa kini na ko dilidang. Hindi ka bisa di yai. Eh na ko na ko kaki karagin sa dahil. Bisa na yakan sirok. Ayok ko ko ina ngayon kay. Nakara sa kani ni tayakan tayakan na yai sa dahil. Ina niya yung karagro. Pasang ngayon, sa ngayon kasi na yai. Sa ngayon to kasi na yai. Tuwa sa dahil.

Iwati tsaka ema kan tong sa presidi ayo. Ke ama tok tok de sibiga de gitu ba khadi. Kambing ga parami pun ra de sibiga. Papun ngai tsaka ema kan yo tong sa presidi sedai. Oh, ngana ira ngowa. Ai na ukura na nun tau sin dia sedai. Ah kani ai kai jate ka apun ka khas sedai. Pas sedai yo de kosai ba ira de khadi. Eh, isai mun de kosai. Ke ne wa khas sedai mo yo tong na kina khas sedai. Lor de de khadi. Ke on dra ga na kasih takin darurat ini untuk jauh sendiri ya, engah itu rusak prosedur. Sakit disua ejek, sakit dera disu dera dulu. Ari orang itu montai, atau kau ada rezit, orang yang orang itu kau montai, apa batang? Ayer ini esensi di dalam esensi, orang ini itu ada disua. Ayo itu rusak prosedur. Ada disua ni kasih sih kasih dai, esensi ini nak makan rui, ini untuk jauh sendiri ya sendiri. Apa nengai dah asal nak kasi si orang sedai, asal nak kasi si orang kami orang na, ane, tu boleh kat dia kena sedai. Oh nak makan ni, nak makan ni, nak makan orang nak kasi share, kasi dia nak kai, share nak kai share, si nak orang dari sedai. Oh ya si ni nak dari ek, he? Oh aku ni aku sedai, aku orang dari ek. Siapa si kangen, he? Pagi ni, ni pagi dia tengai, ni aku nak orang dia kini dari kai, aku nak pun dia mon dari aku sedai. Nak orang pun dari, nak kah sebul merak. Esaran aku sedang isi, arun sengi di sini semua kaya. Terus tadi kalau narakwau esetai. Pak, sahun ini hari teknik tu lulus presiden esetai ya sekarang. Oh ya kan, aite akan terkos ya. Ya pun biar suan terkos esetai. Yang anak dia ya tadi, kau pun nak kerja mesti nak terkos ya terkos. Jangan terkos mesti. Dah kan? Kau sahun kau pun nak kerja mesti nerluah kita jaga ya kau mesti dah kan? Siapa dia kan? Tuar dia, iPhone, kakak tiga ini tak tiga komit. Oh, ada kamera kamera tu siapa? Tangan kakak tiga komit, tangan dia kamera kamera tahu roy. Dia kamera tahu roy, jangan. Kasih kakak tiga kan? Oh, ada kamera kamera ini sendiri, kamera kamera dia tiga ini, dia beradis. Ada kan memang kakak tiga komit dia. Ah, oh, sedai. iPhone kamera jauh dia tak hidup baru tu. iPhone kalau dia kan aku lagi, nak konde. Nanti aku, kan aku kopi kari dia, nanti kari dia. Pangai umi play hari ikan orang ni, you play ni sedai, you betah lagi. Oh ya, dia kalau yang tak aku sedai, you betah lagi nak orang sedai. Mak, tarik ya, kan esok ya, dah, ya kau nak kau kena kau kena kau pergi rokok. Ayak hari kita kata aku kata kau yang nuntai, ah, kan aku semua orang kau awak, ngaji orang kau kau awak, kata kau pergi rokok di hari, sakit. Ya aku tak tahu. Ai pun tong ore tanya kai mu. Ai ari, nakarok cak nek. Nakarok cak ai ke tuga biang ari. Dabe dai opun tarai ko opun tarai ko ge. Aku karoi ba kai ngat cai ke kita ngau ko tarai ba ngas su sira. Hatra ra kam nyora kan dak ni de meru yak jok sin dia se dai. Sakarok cak ne se dai. Tas na pun ko ka takara gi nakon dira turun nakon nangan se dai. Pasar ra ko sa mo ma ke sa sar se dai. Ba ora kan kam nang ko koi ra. Eh, kau yang tak kira dia kerja Arab Bosan doang itu. Aku tak kau kira ikan. Eh, hari ikan nangau beru ya doang ni sedai. Ayo, terus ikan katil orang yang jelas. Terus apa sih dia? Asal dia kena cakar orang kaya dewa. Ya kira akan dia tera. Enggak tanya, pakai sedai. Aku tu suka asal buku. Aku anak suka jelas yang kau kai. Ayo ke isan kemarin asal buku. Ayo benda rasuah. Tegasis. Ayo orang rusak prosedur, kan jauh sendiri. Aku siap bis, sila kerja ya sekarang. Akhirnya, semua orang nak apply, dalam mana ada orang tu? He? Nasib siap apply, yang tu mesti orang tu boleh sekarang. Para standi, orang rusak prosedur. Diri dalam hari tu, kerana jauh sendiri ya, orang dalam hari ni orang rusak. Akhirnya, kerja ya tu konstitusi. Orang siap tu rusak prosedur, nak ayat jauh saya sekarang. Tema, ramalan. Dia jadi cerita, yang ayah sebenarnya sedai. Oh, kira, oh kalau dia kaya, sebenarnya semua kemarin pun dia juga dah. Nampak apa macam kita dah kerja. Kalau semua dah lulus apa sih dia? Ini kalau dia itu tahu, ni, aku nak kau tunggu. Eh, an, kalau dia itu, ngaji ni, kan? Ya pun kalau tahu lagi, kompilnya kini baik. Nah, ayo, check the law. It's not the law. Ara suang ngai nak tak jauh sendiri ai. Ana kolektif ngana ko ko ro ro mai ai. Ana angan jauh sendiri ai. Pan dai dai. Wanis

0: Kan het een rustig plezier. En van tante, of de zwieger, ik ga weer eens erbij. Of straks van je eigen gewisswaar, zo waar je zo. Hij opent naar de zwaar in het parlement erbij. Ja, ja, moet er aan in. Kan ik de gas aan, want ik moet er gewoon in de roer aan de gas. We zeggen dat ik er gewoon in de roer. Je had wel eens moeten kiezen, dat is erbij.
1: Je moet nog wat die. Zijn die ook een eigen met de doe mee? Of wordt er wel een Simeon?
2: Ja, dat is ook goed te worden, de zwieler. Maar de woning moet nog eens zwieler, maar het is eigenlijk de emotionele survival. In morgen moet eigenlijk de suspicion of the rules survival. En hij is eigenlijk niet survival. Maar zoals je al aan de jongen, ja. Als je nou ook zit er in Joba. En mij zegt dat in Joba. De majority rules. Maar ja, de boeken is eigenlijk niet survival. En dan, toen mij het de militaire, het gaat er niet. Kan ik hem noemen. Ik heb een besmetting met de route, de way. Oh, je hebt hier een neer. Ik ga ook even dat doe je me aan en dit neer die ik win. Oh, ik ga ook even naar Bangkai. Teranen dan. Huh? Teranen dan.
1: En je hoort wat is het? Hoe ja.
2: Zeg je?
1: Hoort wat is het? Ik heb een zin van me. Kom maar, ga ook in het terrari. Kama kawa kina traumo, tiyo ko. Niya. Niya. Tiyo ko di. Isa di. Yata kayo kama. Kama mga. Muitan pa yung may ato kiti. Unimi. Kang sita po may. Kama mga rangin niya. Kama mga rangin ni kabubo. Yabusin kami. Tataram na numilik. De militante ne maguri anro de gyo tares
3: ora pa speaker kai ko ani pen na roro na pa yo pa seri yo pa na ki na roro pa yo ora na pa de mai se tran point ya okud na e ra ko se ta na parkan ke ko wen ngi ko bina pe na roro ke sima ko share ke jere sine ne pa sna nga pa na pa na ko na pa ra poto na mat par se ki na ba ke ara poto na mat ki na ba ai sidi ne kai sna ki na ba Pasina, sina wapi na kontes, auto ko wati diye, ke? Mare kaya sa, yes, sa yergin tira kin sabari par sina, sina ipen nga parara, ibukin na pa, yung parara po to nomad. Sabari, kaya si sina kipa, gaya katiya ki do rus, katiya ki bukin na tayo, ato katiya ki nga, yaki ko na, yaki ni ka utay, ni kakayan ako pa, katiya ki nga do rus. Ito na wata tayo yami mire, tangki ito ito sumi mga tabo, ay ito ina pa do rus, para ito kaya sina kontes, okay? Okay? Ada nanti kita boleh khatir itu tu kata sampai balik. Ada yang kosong terakhir nanti terus kita semua terus tuan atau terus tuan. Anak yang nak kata itu yang terus tuan. Ada yang anak kita nunggu tepung terkos kita nak nak dia ke ipan. Anak kita kita ini tan kekayaan aku nurusnya nukau kena aku. Mak aku, mari mungkin yang kena nanti. Anak terus gua. Ada kos apa? Kenaruh apa yang dia kaki kaki kata kita apa isiannya? Tidak nurun lagi kata kita kebaikan. Orang kau nanti ketokadi tu kau nanti pungi main, okay? Orang itu punya esen ini lagi nurun kan dia itu sebab dia rendah tahu itu lagi nak pergi kita kini kita ini kita asponoria. Nari ini lagi nurun dia tu kata sebab dia. Asal nak pergi lagi nanti pada hari pun tapi nampak mabis itu sebab dia kerjaan pepai kau itu jara ada tanti ini kapan. Mangkai kau ngasih sisi lagi kau setiap orang kau mesti challenge kanu untuk rules, okay? Sa challenge kau kanu untuk rules pun. Inak kau mana inak yang rugi tu kau Nari makoru wawa, aduk itu wawa. Enak kita menerima kian. Payah pun ini jaga para para nakai. Sila si kita ni aratai, yon nari makoru itu wawa. Okay, ada tenun wati pung. Nakai yang ini mulai kena. Angin ini tenun wati pung. Angin ini kisah angin. Mereka punya itu rus. Tapi payah nanti rus ini anu tu anu payah pak. Payah orang ini kita mengani nanti tenun wati pung. Tapi sila, ada challenge nakai itu rus ya. Ayah orang kan dia aku utara kaya, yon nono, okay. Anak kami orang nanti close ya. Anak kami orang nanti, bangai jahat ya pungan dari tunggu nanti pungari. Ada kunang nanti tay, ada kunang am lalu disitu nanti pung. Jahat ya pungan nanti dari nuri nanti. Biar emen angkau itu kuat sebab baik. Angkau itu hati tua juga, kami win nanti tay lepas nanti. Patut apa nak angkau orang ini, bangai naru nopo jei kain nanti nanti tay tunggu nanti tunggu. Naya orang kaya sekarang mana asal ribak. Hebur ya kami korai ya, kami pun kini nak ribas. Aisyah kena mahu anak usul mahu kata begini besar, ayah anak usul mahu kata betul faham begini besar. Tiada orang orang tidak ada yang dispeak. Aisyah ini parlementari nak, okay? Pagyar kay sinang na kumay, hindi akin nagkantiyakan. Ang ngayon, eskapanin na baratay na kumay, tika-tika. Sina kumay, ngayon kayo tika-tika. Susun si Bowie, tiyaw isuwan di mo ng apo ko, right? Pasa po, isuwan na panikarang kuwa pa na di Bowie. Okay? Di po, itapong narawan ni katopong. Sige, tararaw, si tamayin nilawa. Okay? Si susun mo yun nilawa, sina kumay, kaya ikay tamayin nilawa, sina kumay, tiyaw isuwa. Sige, kakayara. Arata, eskapanin, arata, ini makuli, bukin narapotan namit. Pasa karawa, tapira. Ang kaisa po kinakintay niya ni Bugi Bugi. Pagkakit niya si Karayo, basta po yung si tatin nila, mananula. Okay? Ay, kakukuri na tirong rong ayun, tukati sa bagay. Ay, at kami na naging kay Ditekari, ang ko, sara sa komunis, sa dictate. O, tinanula, ang mauna yakin na Ditekari, the democracy, the majority, ang mga punkan na dictate, ay, ayoko wa na kay. Para ka na kutaranan ng democracy, timoy sinama tayo yay, Ano nang kaya nga sinang hindi nang hindi kina nuyan ako yata minority. Yung ang akin yun mina yata democracy. Ang mga pun kaya ka ang mga pun kaunta pa yako wala kay. Para kana ato pa democracy. The democracy the majority rules in tayo. Okay? Ang kaya nang dahil nakakay taka na nang kaya. Majority the minority and rules. Ayaw kan nito yaka para para nakay the democracy. Okay? Awa kaya nang yaka nang kaya sima ako siya na kung nerto wana. Ada di dictator aku nasi ruh tu mana kita si dia mana kena kain mana kaya, okay? Macam ni coba, nanti yang mengapun ke kain terakhir jauh, okay? Oh, yang mau mori, iPhone tu tangi mana? iPhone tu tangi mana? Jadi anak main gua kusam. Ibu kita pakai gua ini kaya korak jauh, anak tangi dia panai dia kerina tu. Mana kena? Kalau iPhone mai siapa kain tu? Kain tu jadi kapan? Niki kia mau tu mana tidur? Awak pergi mana orang ini pakai kapan? Aku yang surprising orang pakai kain tu sebab. Pada ikan saya ini resepun pahari ini pentik kabinet. Ibu pahari yang itu kokas yang masih ia tanti ia itu dengan orang tabun. Okay? Ayah pahari yang pahari yang pahari yang pahari angge pas ayah itu es kabinet ayah utakin nombai. Terangkan ya akan ngasih saya dan pahari ini tiok semua kata. Aku naga ingkai ngau angkai pakan arno pay. Yang meroro wakin lagi kanon di demotion. Ada pun ngaji roy kanon demotion dari. Naga ingkai yang ngapi ayat tak? Pada hari kita uroy Nimeroro yon dia kan bir tenan motion nak nana nak. Kita pun dia jangan diperakin dia tenan kos akan dia nungakan. Panu posisi nana sih diperakin lah. Asin posisi dia beresin sih panu posisi. Bangun nak kita angan nak kita nak apa ya kos akan dia nungakan. Saya tak kongan dia orang kaki dia tenan kos. Paya mina awang nang dia nang unpun kau roy jatuh intai te. Awat orang ini nang iba hari tau roy. Tenan nenan. Jangan dia kena dia kari tuan. Nasi saya tak kongan dia meroro. Pada kereta si Uwa Jemini saat katakan pada ayah kita uroi. Anak orang orang kau anak aku nulis sed. Pasal kau menata aja stand nak kau. Pada seputar kerja kau saya, anak berkata no. Apa yang lagi? Pasal kau menata aja. Kamu nak kata no. Aku nak kata ini bukan. Kata ini foto kami, kami stand nak. Baik tak apa. Tapi sekarang kau mungkin tanya kini. Pasal kata yang kau ini kau nak foto nama tak? Panen ini dan tangan kau nak kau. Ayo mending ada yang kamu ini bahaya tanti. Ayo kita tinjau pun betul men. Agar tu orang tu men nak ada inu kan orang ini dan nayo. Ista kau bayar metau dengan. Panak ini kan jatuh. Kamu nak ini pura. Kamu nak ini bahaya kan ini kau ini. Pakam mak kamu ini nampu apa? Masih ni. Nanti kita tak nak ini. Oh ikan ini kanan ini jalan di tu hari. Kanan tu kau bahagi aku kini nara di bekas sini nak orang ini. Anjali di tengah bumi. Panak aku kini kamar merah kanu di closer nampu kau kau. Tak mak ini nampu kau Nari ini ni jantin. Aja nak kita pandang dakwa kita untuk speak. Jadi apa tanya apa pandang jaga para para hari ini? Nari tak? Nari tak? Sinagi tak? Okay? Jadi apa pandang kita jaga? Siapa? Pemimpin siapa pandang kita di peristiwa? Nari kan asal kami bukan antara. Nari bukan antori. Isteri dia kan pandang apa? Makudo nak? Anak dia harus si? Anak dia di peristiwa nak orang tiakin lah. Tapi kan ini kan pandang pandang merokin orang di parti. Anak merokin orang di kabinet. Ibu orang di ini aku. Patir aru na tirar plan ni ya plan bi ya tirar ke anak raw hampir ni raw itu kolektif ayo ayo ni kapan ni anak berdaya dekat ni tu ada di tu kokus ayo nak baca ada yang tu kapan berdaya dekat ni pasal apa kisah anak itu muiyak org mana tu ya awak itu tangi ni dengan kerja satu orang senang kaya dekat ni pasal nak guna lagi nak kaya awak nang tuang ini apa kaya di demokrasi ayer ni dekat ni tu minority ayo akar ini ya anak kanuan di demokrasi ada di majority urus dah. Aki yang di demokrasi itu anak bayi, itu minoriti in a rules. Okay? Apa nanti yang nakai? Nakai yang kami nongkai, tongra, but nongra ia kan kiri pes. Bangko anak ini senakai, orang itu senangin buat. Bangku yang kiatu orang kiri pes ini apa? I say an house in Mongatabu. The Kiribas say you buy an house in Mongatabu to buy the Kiribas. Autonomy take come up to Tango. Get on in the room with the majority. Come on, send a career of the minority in a room. Come on about a company telling you again, and you all are come to Ba. Come, yes, I idiot in the meter yard. Time I did, I don't want to have a Matautea to Ante. He talked about the majority and a participant in the Yan, the Tantautea, the democracy. Are the Maisinometa? I had in a room. Mangay, Sinang Patti and Manga, I beat at the money. And I get on a room again today. Second and third, you know, in Narada. Eh? As a morning, I am a town at the women. Eh? Under the retaking, I might demand the Yakatan dear Pasnako. Eh? Parsing the extended upon Kosinome, Pasanome, but an Antorian. I say, it's a turning on a very technique. I can understand. Yes, I, yes, Scotty, yes. No, so no. Chef, hey, come on, a young man, I can be married. I just want to make a team win a report on it. Are you never right? Was in the theater, get stung by. The company in Tamaro, the company in this, they are seeing Scroyer at the back. Here in the Bosi, Paris theater is a valley. I hope 7 days in theater and on the beer. Get out the motion. 7 days in theater and company out of the year. Messing on the theater and what the men with the men. Eh? Was he? A house, a cow again. Eh? Or how on the men that are visiting Naruto, a cow on the day. I don't know, I can make it in Sandy Academy with the Domia. You can hang and that I'm going to go to the men with the men. But I will tell the men that the men are going to be together. Defend the baron. Eh? Yes, I'm busy, but Saka is open. How did you know America? You know, I said, how did you get in time? Okay? One day, the men, that day on the beer, that day on the motion, and they got there, top area of the women. Okay? I don't know how to take a yogurt to buy, never come on the Yaman, never come on the Yapua. Handy wrong way, Hamatona. Okay? I'm at the handy again, the penny. Step water, spinning the homie, but in a book. Okay? I saw a true to walk. Amnai mga katinag iya ni kura gahan dupa. Yapa na kanon na yapu na nai mga tabo. Iya kagi ay ka metaw ng rayakan pong rumuhan. Eh, tao pangay timen na yaki po kura ang niyong ma. Sina maruro yon the point. Sina maruro yon the rari tiyakirak. Masinagi kung nukumi ya timen na metimen na. Ibu riya. Ay po nipo kami natan tuwe. Eh, yari ikay ang utiyak at tuwan sabay. Ay kara utiyak na pakanaro pa mimeto panada. Mitang pa. Kakao pa sinakano ko ipanada. Nida tang ara pa tayo sa tao pa. Ayaw mo at kapanin nisi dito.
1: Agora para desviga e puto cá de costa. Agora para desviga. E aí, a boa noite, de vir da
4: gaira? Agora para desviga e eu ponho a foto. Assim, é que a gaira por aí aqui, de caruana na reunião aqui, onde tem minita. Então, é que era... Seco unha aqui na... É que eu vou agarrar de sua. Me acaponga na ana. Ou a buquina acaponga na ana. Ainda é su unha aqui na. Katakauwa, isi kan kami tata pa stabo me yaki me tata te minita. Pare ngayra punna kia te pa yare ki nanun peira. O te bebeare emanewe yare wawa, e ibukin tonon, se akia rapatan nebe te tokoas, e sen roi nanun peira. Ngay ane ya raun yaki, e se kia ngana keratai. O kana toa tau kana tai te topani kiribes pa ngay akamen meroro akina, ngayra suun yaki na ngayra pa se kata te akam nei, o sengira ratai. Ane Sikan kami ata ata apa mina se ia boleh tongra nerun tu pahinta ya sunya kini. Perap.
1: Setiap orang nak teman teman ini, ni apa ya? Orang buat itu buat apa?
3: Perap ada speak. Kami orang ini, kami orang tu pahinta ya. Awak nak kau ibu, kau jam tayar. Ibu tayar betul distance. Awak ni nak kau ibu korak. Minita. Ini adalah kaitan orang peringatan kita. Dapat mohon mewah. Walau ni kalau mereka orang pasti tahu mereka pergi asal ke kaki dari ini. Isi kan kau hari itu orang tersebut. Kalau orang kau awak ini tersuai juga pasti tahu bahaya yang bau. Yang ini tiap yang kau korak. Angkai kita semua dengan mereka mereka orang tersebut. Tapi ini orang kau yang cerita. Dia kata orang orang kita tersebut. Setahu mereka katanya ini begini kok. Pa. Pakai nanti bayai, orang nak ia, tekan bayai, ia kiyui, ini ia kipuangan. Kuriyan kami terai orang dalam bayai, penari ini kini nak. Nona, sana wakila ti kanun tisu, ya songnya kain kipas pangai ya, ti speaker ia kira kanun tisu, bayar pun kita kanan tu bayaiu. Ibu kini kok katanya kami orang yang nanti bayai sekarang sekarang tu kalau nak awak bayai, kaki ATT ini orang yang perokok orang hujan tangan tu mungkin apa? Ada kau mahu di suasana ini orang berada di suasana itu sekarang ini kau esan, apa yang kau ini tidak minat asal dia, ya yang kia kita tidak suasana, engkau nato awal ini perit to question without notice, motion without notice, debut without notice. Saya pun tanggih dia, apa ni? Karena apa? Apun tanggih dia sebagai apa pun? Arapa ini mampu? Parapa ini mampu dengan dia ni? Ayo kita semua sok ya jawab. Ia kan tidak tidak apa? Ayo apa ini mampu dengan dia? Awan kan tu punya yang tak ini yang nak kau. Bagaimana kau orang kita disebut kau orang kata apa ini? Nam? Aku nak kata kata ini. Aku nak kita orang nunda kau ini kerana orang setia ni. Mencari apa pun nak yes. Ayo. I'm missing the whole thing. I'll take that in. Open the tie in or not. Also, I think I'll order. Pongo me tong ngakin tiyaro pa sa mga kumukinak. Pongo ko ng kainak in tiyan de debati as ito wan. Ay kayo wara yun. Pero pongo kainak in turus. Ako kainin naman turus. Ang hindi tayo ko katakata kaila. Ang hindi tayo ko kaya sila ganasisipan ako ramo yung tapot. Takoy na kanuan te urus. Matinis na nakaitara. Ewa ik. Tako watapintin. Meruro man ni inuk. Ako pa na inuk. Me, ikatanginak. Pa, saki, riyay ni kakarawan ni. Ano kong titay ko. Te, takawa sa pere. E, buginaki pa, ngayon tawa kira. Katiyakin, komit. Nakau kira nak ini konte, wang awam macam tu. Kira kira tu komit, kata kau kira untuk komit, tuan. Kira IP nak konte dah yang, orang sekarang ni kan sibuk, kira IP nak konte dah yang. Aki IP nak, oh sekolah konte kira tu komit ini orang temen, jenuh atau nak makai nak kira orang nak makai, pada konte kira muah. Tak kami tiada orang yang dapat terbayar kita untuk tiada yang ada. Yang yang musim kita untuk tiada pun cina kita tahu dia. Ayuh pernah. Pada ketika kita kami tiada pun tuan anak terus kita tahu dia kan lima kul. Aku tiada kita kerangai. Ali faru terita. Angkami amal faru na bermilita. Yang pun kita bayar yang terbazi yang faru arit. Jadi tiada kita rida sih nanti sih dia. Parihan deh, bantu loyut sih nak kontra, debati, nusant dia usin deh. Kalau lagi bagai deh, dia usin deh ini, aku minta debati yang, kalau dia loyut nak debati, unless, aku cross the floor nak debati doang. Kalau dia ini kan dia pun tidak tahu. Macam yang nak aku kita sepele pare, apun tu beri makanan kita lah, darah darah ikanan kita ini. Siapa yang mesti orang yang akan aku tanggini ni jor? Oh, apun tak ini kerana kita orang ini masih sok-sok kau orang ini lagi. Oh, masih apa kan orang pelanggan ibu buah ini cerah kan? Masa sebelum ni aku sempat kata kau aku tu kuti dah lagi. Ya, aku tak kangen dengan sebel. Tapi ya, ekoran kau ini kau ini kau sebel. Karena pun dia orang tu urus, orang dia kena kapas sakit orang urus. Saya sebenarnya urus ini konti. Ali anak kos yang kos jadi minta roti ni, nampak ya sekarang. Oh, tapi asyik nak dapat cerakan orang tu bayan. Oh, bukan saya. Okay, mana bukan saya. Oh, tak. Pada esok baru kau ilur. Sekarang awak aku sebab ada nak ilur. Nah, yang kami nak ilur ni lebih. Sekarang kami nak ilur ni lebih. Pada tahu kita ni kau ini betul nanti kita orang Cina. Kau pada tahu sih, tapi ini betul dia. Nah, anrai. Tengah pun nak ikut excuse ya kalau ni tete yang sepe. Okay ni langkai. Kalau ini kamu tengah tengah tu kamu tu tuan, tu tuan apa terang tahu aku boleh tengah ini makul dia. Awak ya kamu ni nak apa? Saya sebenarnya aku boleh tuan biarlah kalian tahu ni. Kenikin? Anje ini apa tanya pada tante ini? Mak, saya yakin tersua. Saya senang tanya kamu gila apa sih? Tanya. Ya aku pun ada suara sepe. Ya dengan ikan tete ini sepe lepas. Silang ini kakak titi yang ngerasua yo. Awak ni tetamben dekat sekiranya kita ngotak. Amoan ni memang terasua sepele, sama amoan yang ngotak kalau kita suai. Makanan apa? E nang katawa kira nung pahingi agin deswa. O nang katawa gilara pangayi lapas na diyan na. Ah, dali yon deswa. Nasagi kuri lapas na diyan diyan na. Pasagi si pangar. Mas wusi sa bed. Tragi ni kayo ba. Ngayon ang narukawin kita katawa. Sa mabin na kita minne. E ako na ni Malinyal. Meron ko pasin kaya kay Garbaro ko sumbuli kaya kaan. E yagi kuri. Tain. Tain ari yung bukido. Pa, aki ari kinikin. Tepasi na kong dispeak. Wan roi yes. Pakoi na kanu tu husa ko pesen kabara bara. Oh yes na bin na katengin na tibin ta ta ima. Yar pun nak kita bayi kan kau tiada se sebel ni. Tapi kalau kalau nunggu yang tangga tiba iya ya kilo iya yes. Korab menteri akan doa. Kepada ibu itu melulu kan yes perak. Asal berhenti kalau.
1: Korab. Jadi, ni yang boleh dapat di tujuan terakhir.
4: Buat deh, bersihkan. Atau tu mohon muari, tak kain es nak kau. Aitak bare, tiba iya resmi mungkin aikai. Punte tebusin aku im bersihkan, aku bikin kabunganan makam. Saki, si sirak saki question makam. Mere pun naya ini bangaira, si bangara tante ibas kono ane be. Mika bini arab tebusin aku ntei ibor. Awan dere, dere pokunsen mika akan be. Ya pun nang nimi, kai itak bare. Cerah panau gay ye nbana, atau aku neng maga norat je, dia kos pare kangas pun sakunan kagroh gay, ya, atau ane sakit de, tak eka kena kuam tespiga tu bawa pun norat pare, hari kuamian ina nanti temannya pun, hari tante sakunan pun, ayah kanga iye kuriya ina kapungana, ya, at sabubusi ko tespiga bawa tatar hari kian, hari rule disubi mail, ane pare ane nakun makam, hari without notice. Ani itu benang enang isa kerana ramai roro bayagi bayagi kami tahu ni na pada pun sepangar sekarang sepangar. Ataukah wow isi kan kami tata pada itu pun di seti bayak kami dekiri roro demieri. Pasi katanya mina yang mengangat itu tata pada ngaira demieri ada dekiri roro jauh tapi apa sekitar notice si booking demotion. Ani ramu bayagi bayagi notice demotion jangan motion seikai ngaira ada pun. Awal ni erakan temering kita, tangki kita yang nukan pun, jauh tapi, ekuin kan mana pun ngai, korang patut sikit.
1: Nak awak yang nombor berisis, sama promotion.
5: Korang patut sikit agak banyak, aku awal ni sih tak kena promotion, pada hari pun si tibu si tahunan tu suap. Ane tekipu telbina tuan tu kita tuan telmesu atau kita tuan an kaya kerja ane tekipu kita section orang kita anu tuan kasih sih mungkin boleh zaman ni dah nampak apa jangan makin aku nari kanon nari ni ya kaya tahu ya tadi meruru ane kata ni ke ispa ye kapu tu kaya Iya ika, kalau ika itu yang nak kahit sekaitan pun kau tanda ni ya de, agi tahu orang pun bismaya, tekos, ayu ibu kini nari, dia kita tahu ya tay, kangen, nari ika itu ibu kau nanya meruru, nana meruru cerita pun kau say, ibu pun dia kehilangan, ini kehilangan, nai dia kita tahu nanti tay, atau yang ne, te kangen dia kata ije kahit sekaitan. Aki tahu ya tak? Karena ya kau tahu ya kau nak itu tu tahu tak? Aki asal nengah kah ya butok, tante ini tak? Tahu aki nang kakarongwa, tahu angan ada ya butok, nampun orang dia ini, karena ya na ya aki cerita kini meruru pa, hanan orang ini tu jeradi usnok bete tu tay, kembali nak. Nah, ya kan si Kait tahu nalaran je, temeroro, mai ipun sih kan katanya pati sisirak, kira, ada ikai, akia kaiwan aja nalaru lose, bayi ikawaira, nakan kanoa aika, aku nan niye ni kuri, atau aku nan teragi bah, apongan aibu kinte, kerikira kian tetuak, atau kait teran napa. Kangangan katanya kini karawan na pa ini mo kulit Zeus. Ade ekayanan ng tiyara ubus. Ibukin kaltaran kakayamin ako ika ako na hindi kintaya ikay. Apoy na namin ang watiwan. Ay ako na iyan katiyaki. Tanahan kumiti ni mo kulit. Iba na kaya ka. Tanahan ni kakayamin ako. Kirulundi kirak. Nakakayamin ako tanahan ni utu. Ayatan ni nota kintakangang. Nakakayamin ako pipitagin ka nuwa ni pong. Ana kaya mina ko ti buah di on nada ayawak harawata ana ke askai to wa ye era ara ku gin moku di ke rus ara swan ke sis ay yang ani de takaw yan ba di sira gin ganne pa ye cita ye ta idek ke ay ka na ye cita ye ko na pon nang ati ni pong ke ye cita ye ye ni ku di kono kono na ben wakin ina nun nan anga yesa wakin ta utek and na na ake ti swa wakak nasi katire na kon ki bas ake ti swa wakak ba te oin ti bu busi ana ki yari ke yatai e ba ana kono an ni kam ti pai yari ki ba te taraki na yono pai kan ti kaitar ka ya ke ti nan wabun sakit ti kaitar ba kan na rausin katan ki ngi sasan na ngana nura na ko yala potan namet asi sinate ko ato ane ne bitu wanu te bai asi atara yara putal nama atara yaru na rakuna pai ngari ke antara andara pi pandi iri ye ka kubura antara ina ba rakuna pai ntara ni meruru hatu wana antara akin ba rakuna pai nja ka ti me tsaru wa akan ye ka hawa ngari kisu tara ke ayo sawa anake tsana khanganga andau sinno watapai hari kata tanti ke kakak ini ya, pak ya korak korak tu kena pay, ke baru kau, ada pun darun cakai teran tay tapi tay, yes, pun darun tay nak apa, ina mana pun kakai tiang ada, ina mana kaki di pupu ya yang mau kain kiri pes, ke kain kiri pes mana, tetapi pay ya kawak, tapi kakak nuan tu kau say, orang kakawak, ciri ini orang kakawak. Iran kah, cukup itu ibu kencing diri iran kah, pada itu bikin tayar kah, ini pada diri ini nalar untuk terakin kah kah ini nak untuk nalar tayar kah, sakit tangan kah, kiri bes pay nasib ibu, asal tangan ada kiri bes pay, iran kah ini pada diri ya kah, senang musim aku, nanti beri kita nih ya, senang kah kah ini pada tabu ada semua, anak ini nak kah ya, kapai ya ada reputan nama, kah ini kah orang tay. Ibu kini kaya dari kita sih nak kontai kan orang. Amuan dan kita detain tapi buat wahai anda perkahun kaya diri akistan iye iye. Hatang kita kita ni kaya diri na wana wana iye na perai kapu. Aki anak utan perai kiri pes orang botan nama tu. Pena pui buah kena penti jemaah. Waktu kita kaya pun jauh nak. Kaya dari sekali kaya ikan kono katayan nak kita wanin yang ceruai. Orang kata yang ada kata bura wasa kawai ibu kiyak ceruru macam mana sini kita senda ikan orang. Jadi akan dia kanga ya anak kiyak cera di saat ini kita di suspension of the rules karena sasar orang orang kanuan yang dapat point cakap antara yang ikan ia itu tuhi ia itu tuhi di tempat tujuan karena senawakin tuan kata ara komit ci pare ci kanga ci komit ci apo ani yangok kanga ye ci tutu ki de ki buntu ani ni bi mai suwa to ki to wan te ndeita ki na ma koron suwa ni wan bi na wan bi na wan wo ngai ya di sair sa karo ko ina run jaw sinde yai ba si sikan kare ke ani kare yai sikan kare ja ani kare yai an kai ni sina ba ma ang yata kina kaya antiso awa kaya ara iyang on kami kabukan ako in kami kini katungun ako in kami okay na sunod na kinta ina ko pa ani kamaapon ko na pa okay kamaapon na naman natay kakanaro ko ay kayo ari kami aketi suwa wakak o kamaapon na naman kung katauro ay nako iya para kang asagin na pati kang atinan subject matters ay ka arisinan ko tiyam mo aarang pay ka aarang kubiri o aarang tangi dari kita kami sa pay ay iran bubura kay kay yari sag pare pun kanga play ka kanwan tepung tuwan mi tepung tuwan ke na kam na te te te te ke a te arun te te ita kin te itonan bukin te mama nang ita ke ay te te katenua ade te tokometen dinalun kanga Ah, the evaluation that in a glory the take the asset marking the committee, my mind. But I can get in a walk to walk, he met in a day, could take a post or look back. Kumusra, what on the cock, or what a beggar is in Karoi. Upon Pongana, asset in a rocky roy, the postaki, can want the ocean tea, a gas and Nikapatak. Oh, the cerana, what is the tau teraka ya pakai yang kapuruan dan undai kan? Hanya kah kawak, ini pakai yari, yak me itu tu tay te spiga kari nek, na akan ni kang aw samap, kari kara pakai tan meruruan katan, kam dapat darun dan mi potok, atau kai tera korang unda pernah dan mi tutuk, te snori, atau biar kam kata yari gin. Wasara kere kang cetai kam nangangana kem mitai na na bubusi ya intai tetai kam na pun katu na ko kinep ya kagawa kin apu nganan te wa kere ina yongoye te tau tek of the day ngai dana bang simena te cera na pun dan sikatu na ko arang mai sai sikatu na ko akan sekang stay dak in naruru Seven Nanganaki never sits in the room. TK in Warad. I get a meet up. A master of the booking Dani, I am never been to me. Chiraka Kintakai. That is not on the Nuran Dai. All winter got a woman like Hatakataka and Jose, yet out there. Such another booking Dani. Can't I give a woman for another body? Booking Terra? But the majority, Roy. Yarikan, here no kidding, come in. Ami dibuang tadi yang ini. Mengira agak sedih buang kan? Agak sedih buang baris pun teror. Asyik suatu hari kita kaya ini nua setahu pak iriat. Bunga ni mungkin kita besar marah adik. Ceruru tapi ni kira. Amin tak kata dia buang kan? Karena ia istana pun di samap. Ya kawin apa cakap orang pun. Aja bungsi tapi kami. Cakap seperti dia mungkin. Yes, so when I try, bravo. But the money I try, in a career turn against the Kipu, then if we met you one, took it to one. The Kipu, on the window, I know, the 20 cases, we can pull in the money up, and I can check the committee. The money up and young atom, not on Adiasa, my day. What about the? To speak out in that. I'll come personal.
1: Provate presence ai iam bundo dirindo eta
4: provate sviga eta ai na bundo kyo ka point of fourth pare e manga manwe yana bet presence re to pa e bundo ki ro te be ere ke ningai awan ning kan nera kanga pare apun spare ki ro ate tra wo ware ara to to ko ibukin yen kurian te yen kurian
1: Jadi tak itu apa abang nak ni lepas orang aku kontak ni nak pun main itu apa ya kipuan jangan tanya dia apa dia psiko kan aku apa dia.
4: Kebetulan pula tu, tespiga. Nari ikaya tu, tota. Pada sabu mungkin nak kipas situ toko kapungan an teswa. Angai dah sak kipas situ toko mungkin kapungan an. Betera mungkin dia nukur. Ayanes sakai koroi ni yang pakatian kau mesti sak terbaik tak akar.
1: Kurang betul itu entah kaita. Ayah saya mahu betul kos, nampaknya kita begitu beresens. Anak anak waktu kos ini, pakai apa semai yang kekang aye, wakai apa kekang esak. Aki apa semai? Aki aki. Anak hoi aki apa semai? Ada kos yang dari mana betul kos yang nampak orang buat betul kan? Oh iya, nak orang mungkin dapat beresens. Is excellency tanya semua beresens.
5: Era bate de speaker Senang kau kalau at kau senang kau tu. Jadi dan terkait dalam makan tu tepat sih ada. Ada makan mana itu lah. Ada apa-apa pun suku kau ni muka. Kau orang asal kita kata dia royal yari. Kita kan tadi ngapa anak pun suku nyongora orang usir lagi panah. Ia kepotan nama tu. Kita kan tadi ngapa anak kita terjauh sengai. Ia ini naik buah kuih ya. Apa pun tak akan ia cipin. Apa pun tak akan ia cipin lah. Kanga section anu kau ke melayari, to apun nane ya kau ye anori apa is, nanti senapu busi terang kana anggota kini kapungan ana harus kiri pesa mimito ngarahus hai, itu walk out pun kami anggota net ana harus kiri pesa, pada sakit kau ini kanga akhir katira, itu walk out nara katin kiri pesa, itu walk out dia katin netang, akhir ada katin. Cuma dia takkan atang nenuyar. Karena akhirnya aku mai aku kau cina berjalan cuma dia pun nak ya pun nak ya. Dongun cakaraki. Kau pun cakar ini orang cuma dia awak harapinu. Ya kipas atau nenuyar ki. Ya kipas yang mana patut cakar cipai. Nari pun nak ya nabi cakar cipai. Nara kacin ki. Supaya pun kau yakinat. Pohon anu neuwarat tani maya. Neuwarat tani maya tani maya. Ewara tani maini, ibu cenan, ya sana. Hanya katini dalam menyata ini mitonga ibari anak usin menyata, apa lagi ibas. Akan senang katini kini matang, walk out, jadi walk out. Ante kau pun kami orang anak usik ibas. Tapi mana pak ada yang mana, awak ini entah makuri. Aibun jangan nukah. Hari hari sepun sih terpakai nukah. Okey dan hari kau, hari pun naya ayah makur apa nyongora. Ya, ia kata ia kan anak ukuri. Ia naik barai ya kan kai panai ni kau sahijai. Melayar, tapi naan naya kan anak. Anak ini kepada si puri tis pukan kai. Menang terpakai kau sahni number walk ini tuan. Esan tis pukan kai. Kangai terkan. Bagaimana tay? Ina busmaya. Tak yang nono nak kencetuan kasus, mungkin katina kencetuan bu, anu bui mau nua, mungkin katian, cukup macam tu, nato yang cerihi, cukup nono ayo, enadia mereka kena run ayo, enadia apa anu bui mau nua, entah kan, komite tu nato yang cerihi, bespekan, mungkin ni kaya kan cukup macam, mungkin zaman ni. Kita privilege committee, enadia ini kai dah ceri ni dini, ibu kini cokomite yang ceri ini, enadia ini kai dah ceri ni dini, ibu kini cokomite yang ceri ini, ada nak kira ka, masing kai ni nak ni iman, enadia ipa cokomite ya ti nato, ia nunda nama ni apa ni mahu tapu kiri pas, jaga uwa, sesatih, ikona anu utara ke, aran sesapa kai ni, angkain cokomite. Kacinua, cokomite, ena popoto, ena makuri yang kata naruan cewa kendiri dayi. Di nani naku, ceri dayi, mana kami cepaiyan, payi ka, kona a kona andota rundekan cepaiya, nakuiya, an cepaiya ayu, luya train kiri pes. Aja kau, cokomite, ena dia, taipura nana di pos, ena enaki ke yang Jadi na jadi dik, ina nuntain pogin jauh. Ada apa tu? Hari tak akan jalan. Cekos popi metuan. Kadang-kadang cekomet je isi metu yang ceri-ceri. Tapi kan di tanah kau dikit kemata atau cekapar-par. Ayah netu kosai. Angke emerulah kena Tahu tak? Aspun dari tak kena kain je, ada icer. Terus punan king cakapai ya. Iru ya kain kiri pes, asal siu ya kain kiri pes. Punca kau awak tak ada lagi jangan. King je cakapai ya punca terus. Ina dia itu pak, ina run nyesan wak ya orang nak kain kiri pes. Mungkin ke ya kita nak preschools, ke tasi ceri ini tatas ke tapi uai ka apa nan kati yera kang ayer ini pun dibubuk nak nak kan engkau ya si uai tisua ya nengda apa ya kena kakak awak iya teh awak kakak awak incu kau uai ceri ini ina muat men dan cemeng awak men tapun di ini yang ka anak pun anak pun cepai ya ceru wari ina muat iya ki awak nana nak kakak tau tau teh ya panci muantai ke antaran cakar ke orang orang kiri bes ceri ini amina anak ini je tau tak taksi cuan ke ubu awang ini ini yang ni berak kiri bes nangki nangku ayer ini ya kalisa ke asalnya kan kita orang kaya lah kalisa je kalisa katurik orang jawa tanah ini je kalisa katur ke จะการีสักยูสิอยากกินพีซีคืออะไรก็ได้งั้นก็จะนักเรียนมันก็จะกินพีซีอะไรดีอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่อย่างนั้นคือชาวบ้านเรื่องก็เข้าใจอ๋อที่อะไรดีจีสปงคืออันนี้ว่ากันเป็นท่าดีเลยยังไม่ส่งไว้ปุ่นยังอะไรดีจะไปหาอย่างนี้ปุ่นว่ากันนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นพูดต่างกันนะอีโน่ละกี้ก็เข้าใจอะไรดีอีโร่จะเต่าเต่า
6: เอาเองว่าอะไรดิยูยาอะไรกันนี่สิคืออาบุญนั่นเนี่ยยาวากินใครจะรีดีจะเต่าเต่าก็ยาวากินกระไรกันอะไรดีเขาอยากอะไรคืออาหรุกรุกที่จะทำให้นุ๊กสกายเต่าปานยาวากินที่จะทำให้นี่อยากเสนอว่าที่จะทำให้อะไรเอปุ่นงัวนักินเนี่ยเปล่ายงปุ่นจะงัวนี่เป็นสเต็งสิงห์กัวอะไรเสนอได้ยังไงนะคนที่คริสต์มาสคืออะไรเอาขันไปการนู่นรักินเนี่ยเป็นสักสิ่งจะเต่าเต่าใครว่าเต่าเต่าใครกันนะ ไอ้ยันเนี่ยสิ่งที่เสียมาตัวนี้ก็มัวมัวยิ่งเพราะสิ่งที่ต่างนั่นก็จะว่าแก่ฟ้าว่าแก่การอะไรฉันรู้สินะเพราะสิ่งที่เสียมาตัวนี้ก็มัวมัวนี่ไปดูยาเต่าเต่าก็ไอ้ก็รอยยิ่งไอ้ที่ถ้าใครทำบุญจะเต่าวันนี้สิ่งที่เกิดนั่นนั่นเต่าเต่าไอ้สมัยนั้นก็เสียเต่าวันนี้นั่นไปก็ตัวสิ่งก็รอยไปก็รอยแต่มันนั่นสิ่งที่ทำบุญวิ่งละภาษาเก่ามัวมัวยิ่งฉันก็มัวมัวยิ่งไปไอ้ใครที่บุกินสักที่บุกี้ あ、いぶきやかんぎです。ぶきんじゃなし、てろろのてろ。け。あやればなね、せせせないせせかこわば。てれいりぎんんじゃらばかう。ぎんんじゃちょわなわな。あ、ぎんんじきらき。け。ぎんんじきらき。あいぶきんんじゃらう。てかぱいやなちゃう。け。まだかな、いりきらきやたん、いなんじょうた。 いるけだけでもいなるんちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうちゃうち
7: Ingang kana ko kauman ina ake cera uyam. Ke ce ko kaupa ina ake cera uyam. Ake kauman ce dikira. Ke ai na ngongo dikira ke ba haki uri yang potan nama. Ke ayya ri ale kine ri mon tayak ai na unka bitera upa ina uwai yang nairi na ce dikira. Ke ai na saka kai ta uyai pari ta uta. Angin tetai sisi tara ati dikira. Cakapai hari ini nanti kita masih kari kira kira mana ini buah arah mana disebut penan kari kira, okay? Nah senang mana ni ngah? Apa kita taraya kari esa ibu kini penakin, apa kari kira kian tiperan proses terap, okay? Awalnya esa kita penan mana, okay? Ikira kira nak berapa kiri pas? Tiperan kapan? Tiperan kapan? Okay? Jadi kira kari esa kita utar. Untuk mengkui cakar, jisina, jisib, tapi mengkui. Tapi mengkui ada koi kawai, tapi karena kami kawai yang kami, tapi mengkui ada cakar limau. Tapi na sakai koi kawai, tapi kita ada wakin yang kami. Tapi kami ada masih kita ada kami akan awal lagi. Kita ini tuah cakar si John lepelaki, lepas mau rau, abun. Android itu kau, dia kencerau, ngana yaya muni meki. Abe sara ni meki. Joni meki kiri sen. Joni meki nda. Joni meki nda. Akanya. Abe ni pungan. Abe ni pungan. Awa se se tau ter. Ya kita wani. Ada tua. Sekali tau nak ya tua ibu kin kain nak kin rokok ya kari esa. Kebuta kin naro ika bu ya anda berlaki. Di pas kita ngain ada tua ibu sembai. Aku cuci tu tu koi. Aku tau ter. Ya kita nak tu tu koi. Rokok dia. Jawan macam jawan. Sebenarnya ni kau main. Baik ini kita nak tanya tak ada yang jual nak. Ada yang tanya harwa. Baik hari sepanjang ini. Kang aje cerita karisa. Enak unik aje buang. Mesti kiri ni aje. Makanya ini karisa hande. Tahu aje pun cepat jawan. Nah, akan ni kang aje. Yang nak ini cerita birai. Kini kang aje. Kita nak tuan. Cukup mesti bukan ceri ini. Makna hakepas tayeh kai kongong eh, ya? Makanya hakepungan ramai si bapai ya. Yang saya nak kenal ni bapai. Ah, tosi kan dari ngai lagi bapai. Jangan si lagi kai, abang dengan kami. Ayah di sini ini, ina bukan ada harun, karena ciota. Ina bukan harun dari ciota, pak. Ina kat sini tu ada orang ini nak cakap sini. Karena hati ye kan jadi hari kita kan cepat indah tak kau ni datang, oh hari ini nak kena sekatih, nak cari orang, oh ane, ina pernah insurar, oh nak ina kau kau nak nipu katih lah, ada kapten dia, tuan ada kapten dia katih, atau tuan ada nak ibu kau katih cawan apa, hari kamai saya kah orang insurar, orang insurar, pada orang ni awal datang hari kah, kita ia bercerai kah luruk. Mencipik-cipik, alis. Orang murah kacin kiri pes. Aku kekarung apa orang cuhambo. Okay, macerai orang korak-korak itu, orang korak-korak ni bercakap ini ini. Awalnya senak hati matua. Nyalir sabu si tapi kapal teman dia tay, nabu semaya, tayar nono yang te. Tetuan kasih sih mungkin kaitan tetua apa untuk pinjau noa mungkin kacian tu kan sih metua yang ceri-ceri. Jono naio enadia mereka kena belum naio. Anaran nani ya sanda muariki. Aiy korabati jespi.
1: Korabati berisens angka ingat agit jeli dan tak kaitar anangan di. Jadi tentang tempat dia ada kaitan dengan kami pada yang mau minta jadi tentang kaitan dari ayat sedia konyak mai Peru orang Inggris juga.
3: Berapa speaker mata ini kemungkinan atau mengatakan maulina nampak anda bukan tanya nanti kegiatan kita orang merungkeng semangat dengan kami maulina dan tangga tiada orang responan kasih. Maruan tu bukan tayar, mana pernah mauri? Wah korang wah, kalau mentaik, mana yang kita ghost tetapi kan? Sari yang kaya kah barai?
8: sarapatan na titira at titira. At sisubungay na. Panlara kaya ka. Yakataya, taruhay kayo mga yaw kaya ka. Ako yan ako yan na watabubo siya nakatiyaki. Tuwa na kumitirik. Yan tangilagin. Karinagin tutwa. Ono po yung ono waha. Pagin tukumiti. Dati, giriwas na tima to. Hagi tima to. Na titi. Nakantay na ng tete ni matang. The standing umiti. Yagi mga ko na niniyak. Ti na yung mga na karo at tukina. Ano rin na ira na iro. Yan na nakanta ni nga tao tayo katamaro. Ito ka na irmina na tayo katabiris. Yung sarap ay mga. Ano po si tira uwas kayo na rin. Punti ito wika ano kong mayan tayo at jaw sinti. Ano di wika na rin tayo at jaw sinti. Ayay na suot naman na. Ako tayo naman na ano kong diri Amerika. Diri diri at dati alimatang. And ano ko tuwa na nadirik. Ay kauling nga naso. Na. Pa. Ika kawa kiti. Nora kinta pa kawa ika. Kawa kur. Ntapo ikan. Kung hindi na makarumuan na iye. Ano ko diri diri kiri may mayan ang gayo ki. Ang hindi na naribos na kawa kagin ako. Yagupan ako na naribos. Paya po mga reading. Ito pa yayo ko na the geometry. Okay? The numero ay ako na kawa kuro. The Spanish. Or the music. Okay? Ay matay iye. Matay iye. Bakit ay kan na iye pa. Okay? Yaka tayo patra meron na nagigay. Ayan ang kaya kipay na kikay na rin. Okay? Ang kayo kayo, ang watayari. Ay mga ukira kinakon the phone six. Iyak yung automatic. Ngayon ang ngot. Yung inungan, dinirigitay kayo akas. Ay mga ukira ka nakapata na phone six. Dinirigila pa anak. Ay ito kira ko pa pass. Ngayon ka nung angkan, ngayon ka karimuin na naman ang angkay. Ay ito ang one span. Na ako na pero dinirigili Amerika. Ay matayagin na nora ka ako rin na naikay. Mga nakuki. O na 3 day. Na mga busumayo ko na, mga tiyang wala na ukira kinakon the phone six. Yakapot sa kariri ayo na rin nasa tayo. O kaya na kung naray arakura kina tayo PC, yan kapot sila. Ako kiyo pinagay. Nakaraw teka ka na, natekin ayo. May itinahan na pa ko, wasa ako kiyo kiniyat. So doon man nabikara ka nga. Tupun man, isahin. O halikin tayo ka, itay ka. Ibon tiyang iya ukura kin, gusta ka taka nabuta kin na kayo nari. Ngayon na naratay, ibon nakitiriri. Asi lagi reading, visi yang nak lalu visi, kau mana kapai? Angkai teru kau visi, teru kau China, teru kau Taiwan, Taiwan gigi, teru kau Taiwan, Korea, ai pun matau, New Zealand, Australia, matau angkai Amerika, yang BYU, ai matau angkai reading tayar kan? Ipin kau ringi, awat eh, dan sama ada reading, ayah ini yang reading waktu kita. Kaya BC, tiyapay ako manto tamaro. Kanaan akong diri na siya may BC, ako rin hindi ako. Okay? Kung ano ko na siya diri BC, ako aki daw. Iyan yung mais, teka nga ngay BC, at sila ng hindi na mayagin na bayan akiro ko ikat. Ako tayo kay, we up in the week, ayaw, wala wala in the Fiji Times, ako tayo pa mais na, kain BC, kaya HIV, the speaker. Ikatawtawa ko na kung tupi na uwat yun nga. May siya kayong busy ay nagiro yung dates. O dates, sagit tiyara kayo at rari. Tiyara kayo ribo. Taya kayo, pa yari kayo pahing kata, pahing nara kayo nari kayo dota na makarili. Ma, ako upun na rama, nga na nari kayo na siyong. Tiyara kayo. O yay. Kaya ka, asan ka na makinagpare kayo. Tuwakin tayo ano. Ay rumarog drono. Bugin, naraki at ay gay, wanagi kasi na nukwaki. Yan? At ako pa yung naraki at ay sandi kayo. Tiyabar. O man niya ang takantan nga ito, eh. Sari ay nabigin ako. Itirarikin na baka utabi ko ay kapo. Ang kaya, ipon na rin, ispon na tayo, kay suwata na, arasola, ay kurikara ko ay ako ng karaya. Ay kurikara ko ay ako ng karaya. Ayun, saka ang kayo, sa'yo na, saka ang tinanagan doon. Nabi, even ino ka rin may umang days. Haki ang pahing disasi kayong days. Ayun, sa'yo na nungutan ni Tosin. Ayun, katayo, ayun, na kunan ni Karoy. Yung giribas ka na kayo. Sila pa ka, huwag pili na kayo. Ang ayun, na, isusukulaman, teiterare teatri, kan? Kangan dawal ka buatawan. Asibenya kinana betul mak kulit teh habis.

0: kaya bulan dah, mangai buku gigi, tu kau met, ada nak cek, aku nak jadi makai, baru kau antar orang, orang kain jangan tu kau tak sendiri, buki ya, teh nak tahi kau yang lain, hanya senangan, tahu tak, senangan dalam kerja yang mereka yang lain tak kesusahan tak kaya, bagi mampu berjalan, seorang orang yang orang teh nak, antai yang nak tu benda kuat berkain nak. Atlara ya lo ne yamagu de ne na kabinek asna ni no no aga ta no ko gore ko asa ni kala ye gan ni kaben aya ka ha ogen ga ya no ro kin tai na yo asa wa gre en aga no atan dika anta na ga ekspan ada na ko ko ko ba ga de no no tera no no tai ya sa se gan na uta ga de spika en bismaya aru na na de ga ta uta ga ga ni ro yo on na ye ki ki ko spanandis Philistines, in Sanuna banana maker, in I am on their own banana deals, Sagavina Manaronanda, Morabanga, who I am one of the young other, that to cost a meal, Yanangan, I can buy a cat, eh? I come to Parigananda, that took the way and did speak. Hey,
1: Robert, he said it. That is a merry meal when the Satya and Nick doing the meter of the inn, honorable.
2: Kurapa sebaik nam kiri dia, dengan temaru untuk berkantai. Sebaik dia apa? Ada kubun orang, ada kubun tuan narau sebaik. Ina kai terak, an tepek. Kian no kos di tahu tak? An inti tua tinjui narau, ciruk yau. Ina kai terak iron. Mata nunggu inte kaitera, mana kanga, ko korap, paria kei ko korap, ay ko ay korap kei kuangan, ari am pai. Sebai, mai ne ipai tananu, ne tapi kia tiberistens, ayori upai ina dam tua, ane abgi mau nunggu, gana ku pun terai, ne ko bayu, gana ku kos na koi, na aitira angkana ku kona na pun terai sebai. Paringkana

0: sapoki ko nika pepetia aroni meum
1: aro left in bisa de bonge
0: e yampa eta roi nka yon dare bon na ketenan android
1: na kon de play store nam dare bon na kon search mpesa gilbes on on download
0: karikia amra garina non mpesa aro am popai na mpesa account o enere ki rom ni meu at present te pa hani po yon de yon dare bon o pa ina ko de dare bon ni ma han na ko water phone
1: e besi e meno o men poki ko nika penia a worire ke nam popai Ibu nama kami atau program terpulia 100 message on the Facebook page or the phone or ini semua noye. Hari nama mana ke makuri mana negara atau mana mahu nak kawan dengan visa accounts. Ayah nak kawan dengan kita pun seperti ni buat tarak kanom si dia dia.
0: Kali ni kau dengan visa antem mantai hari nari ke yaitu pun tarak kawan dengan dari pun si dia dia.
1: Hari nama form ibu kita mana ke makuri nak kawan dengan visa ayah nari kita pun tarak kanom dengan dari pun si dia dia.
0: Atau pun tarak kawan mana ke makuri hari ni yang dengan dari pun nampak ke visa account.
1: Hey kau ni ayah kau nak kanom terus.
0: Oh kali ni kau kau dengan visa pergi. Emeno oyei te kanwa
1: Mpesa konansa nika to abo
0: Kari ni konga inte Mpesa o enari ki rom pone sin and recharge naro na yo sai kai
1: Uo te tara o te dinu tara tabu up up eno te kitaina ite bongina Ono te tara tabu lap lap te no te kitaina ino nun wabo Te bune tara o te dinu te wana te tribo up up eno te kitaina ino nun nimebo O wabu te tara tabu four up up Ano to kitaina ina non isipong pa tribute tara me ni mebu tara te five up up ano to kitaina ina non te buina te pong
2: yay kawara

kam na meuri ana customers TS Numerawa Company Limited. Ibu pura yang kampana TACL ni kata nwata yei an oxygen gas generator. Hari eka pungana angka ibu kien tetume kete welding. Ibu kien katih metuan ana mesin ni makuri au anaka ibu ke. Ibu pura ana capacity. Ngayari ekunani ibu woki na kuyo ohmeta ke kampana ake akahina noya. Ya tauroi ni kanwai ya kakin nako oxygen gas cylinder ni kabene. Ya inabe ana aggregate washer ibu kien wasi yakin mekaisa kakin namtano me amma tame ibu kin kana kon torun tia tame metetanu ntihanta ni ngapa ena kona ni gari kira kia roi rin am katete saki singa ya me ete me to ana penta roi am kampana ayo nkapona kwa tia tame otetanu ibu kin tia katete ke poni kaina nom ke ina pete tetrapod heki na kin narana pete wave breaker ayo are rangi ni pongana ibu kimi na kamea nu makan memetan min sepe o tani pono pe poka kawari kien kien tetukua ana urupai kera kien ya pesentari ori kitem poka ei kideri kien nani o tia sini merawa eta pengkai ni kakorawa na kakatai yon kakorokoran me tuan te puriki meni kapunganan denganan tismens ayarana kibati et mixtures denganan aikai asan roko ina nani bainam kampana ayo o konan kapuna kwa kien tepu emon te metiroi kideri kien noini katatien nam kampana ayo o ya kukurei ni konani ibupoki ni karawakin services narun naikai Korowakin hydraulic hoses na kakin size yanako. Yaina pesmens, eskapo na kwan tepo e monte na tiroi. Karak yon ako may nori menika kwa way ana services sam kampana A. E TS Numerawa Company Limited na na main office sa rete itapon takurunga peso kientariponira yon isuwa ni mewatawana wawano watenua au watawana.

0: Kuna meuri ni boni, kurang darah pan rokom nak on darah kiri ni kaya yo. Ia si minam susu ada kuasan karaya, ibu kinte bi koko, payah rom kaya orang kinte bi abu popi.
1: Yang tahu kita, ibu orang ini kupi anak, gay suang ibu payah iru ti bi abu popi. Kau ini angkai ibu nak kata iya, kangai iru ramai iya, tapi ibu kini meuri nasu, patira arona iya.
0: Ibu kira ramem, tipe abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ari nak konan kari kika anganga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cara kayu. Ntiaro bate mana mebu aku iya orang men nama ta. Enari ini iya iroya tipe abu abu. Ketipe mana mewa ta kati abu mebu aku iya tipe botan nama ta. Steker orang aira payai payi nara ki ibu kira tararuana meya katokia. Abu ni iya tipe anga ibu kira kawariri kian cianga tipe anga kieve nak kon nasim.
1: Ya, togeta. Nono nae kunan ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Iyang, ane tu wana me buat kon naron event biar popo. Event jora kayu, eri ke me maisin, jemen nora ki aribusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane taya biar nae jaga kita sun biar popo.
0: Jawana tiang pun mentuan daram ibu kini maisin menin biar popo iai. Biar maisin menin biar popo daram.
1: Akan taya kita togeta. Ya yang ibu kini kamenuan nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buogi, itu toko ayah kaki nasim. Jemuan bunyi mekin tebay nora ki, editono fobia, menjebong ayu. Tapi tebay nora kayu, inaka wariri kaya maisin melin tebay ibu bu, daram. Eka kau waki, pangkana koni me tebasin ayu, inanun namtai ni pikoko. Ayana konan dagin wariri kaya maisin melin tebay ibu bu, daram. Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kakin nabe tianga, penaya kakin nasim mtain tiapung.
1: Hota yo kari kita tau kita, akita kanganga ina kona andi kina kona nasiu, kani kapungan ati pai nora kiani, ina kona ndota kiyaki.
0: Arang inta meruam sisirak, tetono via yasang kaini kamene naaki, ido uye piko uko inanun didika ika mais, hoi kunye kana kameno meno na kontenas, awakiana na urupai na konterapata. Kerikira kentena senta ente pikoko. Tepai nora kayo, yemen nepen kapungan aki irouye pikoko, aika HIV, ntotokon event chora kinakon nasia. Irang nomaka na mapuri, ntotokwa event HIV o tepe apopo. Nkana yei na mekinan temenga buaka, narun temera kini piroto. Angin tetai, agi temetua, wakwa kona nepen kapuan pai, meyai.
1: Oh, ngaya. Nono nan nariya ini mohon terbasi ni kata apung.
2: Teng, erang ini kakawa, pakonan ini metetono fobia ni kata apung. Ika urin kono pe, pakonan ini amtai inanun nampung. Ada kau kakawan ini kiai, ini membasin. Tangkana kau prasna wiem, kengkana kau kainga apung, kimaan ini mesum. Karena kau maninga ini membasin terbongina, akhir terkanga ngaiyai. Kau kaimanga mohon terbongare mina. Nengkana yamai sampung, aika kau kini membasin. Angkan ni, ina pe ani mengari kira ke masin temanin norak, ina non rapatam. Ngaya ada ni nika kawat, urungan nampai norak. Paku naka warat iklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Kawan tayo hari kita tahu kita, nanon naka tiem tua pai norak, ini nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka paku naka tiem tua nampasin, tapi buat nama kai nai min punim. Senasuan kau mtai nyoki, kau ina mengapa ni karawat kau mcusuan nyokim. Irang ini kakawat kat timet tuan nampasin. Mesinnya mengapun meroro akinna. Inti tayar aku noa kiai. Pasawai ane kakawat kabenin ta merua. Nibe peri kukin. Ewaran.
1: Irang darapa. Irang dek roy an. Oh ya irik yang an datuk. Ega sena konan koroy ibu kin nasiu.
2: Eng. Siri ane kan daraya. Pa enari ane ngan aku nasim tesin datuk ibu kin tepe popo. Inti pung ada komuan pung yai. Irang ini kakawa ke pena isina ke nasim inan nuwa pi mewa tiawa imini pungim. Ntiaro pena makuri roi. Irang ini nuwa maka on tutoko teis nkana yang anak nasim.
1: Nanno kasuangai pangkana imuwa inti tenefonia ni katua pung nuwa pungiu. Homen nang anak nasiu isina tutoko ntepong ngaribu mia yei. Yen aki liakakin kanin tipea pupo nasiu.
2: Iyang, tepain nora ke o teis ntutoko. Arang ini nuwa maka on ikamero nero nako imme nasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah, ni kan tani ngah, penai kawaira ke mete meru, nak kita bayar pupu, me orang kini tepakato irona.
1: Kau pesen dapat tawak ta, Erang ni po po yang kapara para nak ko.
2: Ngayon, korang in darap hari kini nan sisira kini kani kami atap. Maya ini kami sisira.
1: Nanti tay ayu ayahkan wakin aku pay norak. Payong ani makuri kami nuan nasu nanti dia po po. Nakata yang nila awasin ni katua po. Natarai yang nape tenang anak nasu. Isi nanti tokon tepung hari punya kiai.
2: Awan Roy, ini yang temeru ambil. Yeah.

0: 我不明白我这把能把一些会开始我不明白我啊那里波西就是在现在有那个 account the CPP help 一部分的人力我啊我不明白我啊这都是这把能把我一些会没得开始我不明白我啊那里波西就是在现在有那个 account 一部分的 company the Caribbean or company limited一部分的人力wanga wapi mana mau? Tepa number isipi mau wawa kairara wapi mano? Tepa akan tante akan tora ini. Silakan.
1: Ayat verses.
2: Kerana di speaker pada ni ke, untuk mana ni orang kau mahu, boleh dan kapan ni, naik jadi tahu tak? Kau ni tak materi dan tak kaiter, kau ni tak ajar ilmu, kau pun tak ajar kapan? Kita si, kau pun tak faham tak? Warik, pasi kau kan dari mpuanan wari, kau walk out materi dan tak kaiter, maka anda lagi ajar. Ada apa dia mengawal di bawah ni, mari kau ni tak kaji. Kaya pun di nampak kanga, akhir ikan dengan apa tahu na ye, tahu cakap ini ni nak kunci setai kor, ke baru pun nampak je, seti ya kali ni ak, kunci apa nak ini ni, hari ausin aku iya, ye ceran hari aku nak tahu kanga, anak ausin je kiri pas, awam setai kor, pakanga segi nora dia ini hari aku nunggu kau cina, nari kakaun kaya ok, kanga pun naruna. Anak ini tu kan ada orang, orang orang dengan dia tu, kan terangan kan. Akhirnya orang kubai ya, hanya orang akhirnya kubai. Nari isikan point of view tu, kan terangan apun kota sekarang ini. Macam orang dengan dia ni asal kerajaan. Hanya apun tahu ni ia kau, nari ayah nausan minitong apa nak kiri pas. Ramai ni apa? Cuma ni apa cakap ini kiri pas nari itu lagi na. Akhirnya untuk rumah ni usina. Untuk mana? Akhirnya, pada yang mana mana begini, semua yang tahu bukan anak, anak tahu bukan kipas. Yang kita itu ini matang, kita tahu bukan. Nah, ya si yang ni kau tanjat kat ini ni, cerahan, karena cerah karena pun dengan apa panah ya cuitan. Yang mana setaya pak, ya kat ini yang amtai pura, ya kat ini yang jauh, ya kat ini yang kain kipas. Padang kan orang kain kipas saja, ayam meruru. Pari pun ini dia kait terang bukan je tahu tak? Aki apa naya? Oh amani ngaji buatan nama tadi akan nongra apa naya? Perang irap ni canggah ya, jangan dah ya je. Aki apa dia ada? Aus nak masih jam masih titi mukusi. Nongri nak menjadi tanpa kait terang makan dah ya je. Serangan aku ada cepatan orang. Akana tal yang buruan naya yang mukusi bantai kita pernah nongri pergi di pas. Akana hati metuan, ia nak kaya pun aruk, ia nak guna noy ya kita, anda si mukusi pay, enai ye, kang hati januan kali ni ni nak guna mtai pora, anak koi rangai lah ke, si metuan dah, ni kali ni anak musim dong, tetap apa lah kita pas, korap siang tu pun dah foto aku ni,
1: korap tu beres. Angkai pun tak anti terkaiter, angkai itu cuba guna kan terkaiter. Ia kan kau mana kan terkaiter, asyik nak kau kan kau mesti setia jadi. Hebat berbeza entah orang pergi bersih. Ayat jadi kan terkaiter.
3: Angkai lah, aku nak nanya tiga kita jadi kan terkaiter atau mana? Angkai lah, ke? Angkai. Berapa? Berapa tiga? Ay terapati kanan resistance ay inakakaw pa sa nakaparapara ay larapawa akit takairwa sa karoya kis susina kung kanan wa irang meatatan na ramiroro aris kalinay kay pare saki upuray narunti tawakere saki ang anakaritayin katawroy o ngayra sinang tatangidya pa sinatawroy pare punyays pangaray punatayate titawteak. Asal kita pasal tauroi, tauroi pasal pun kaya kaya karoi. Ayer ia pun pernah ada busi, sebelum pernah dia tu, saya pun busi itu resistens. Ina tarah raiter, ia busi itu ana putan kos, atau yang mungkin tu boleh ia ana ruk. Pasal saya kita kos, saya kah abis itu terun ke akai. Ayer, gaya ki ira ki ane orang ira ira, saya ki kapuan a, siapa yang kiri nak? Parison tu neroro, pangai ia pun dek ia tadi tante ini ia parti, pangai ia pun neroro akin dan ia fokus, aneroro akin dan dek happiness. Ayare aiqua kaina no ate daitante ngai angkan yani ke song wa setok basanan pain kirina o pain kirina ke kain kirites ayare skoro ari pei pon ba karo wa sekita pai e ina ka kupeno narun to tenan ka kupeno e ka karo wa desu de tenan mane ben me ngata pun to komon wareta mane ben me ngata pun na de ke wa ki anta u tega ni no meta e ka karo ke inga na kopi kukurei Tapi ya, kerawat. Orang ini sepun kata aku kuraira, anda berbayar itu tahu dia. Baru pun naya anda bayar itu tahu dia. Panah kos, naya kengan ira ratai. Awak tak ye kain kiri bes? Ayah ni kengan si sekin orang, ti teratur ti. Tengah metau ni apa enti susunak sepun nangan aku ni pakar ini am dispiga sepun karawat unda susunak sekin tu asyik tak harua. Anarun naya tu sepun naya apa nanti ini pakain kiri bes mantai ye kah? Tahu aning korak-korak ni ke iya kita hari ni ni nanan darah mana pun yang kita. Atau hati ini pantai kan aning korak-korak ni payah makur ini kata uruai pun sepangai ya. Ina nanti mana pun yang kita buat. Sepatutnya apa ni aratai. Ayah resipun tapi dia bapun tu buku siapa de. Ayah resipun tanggir aratai. Pasal kita ayah de nan aris sekat tu sekat pitai. Tanggir aratai pasal sih nak korak-korak ini. Mika nukeran anak tu kanuan tu kos petera. Ayan, ayer sepun busi, sepun tiada pada esok kita bayi tak akar. Di toh katian toh komit, nerun dari toh ayah ayah pun tak katian kena pe orang ayer esok kena tenggiri pasal bayi tak akar nera kaya kay ayah ayah kita arung ak. Anjur pun main nera arakangang, orang tenggiri nana orang nana kawatir. Ayer di temaku dia itu sih nak, anjur kau ten di sepun tu protest pas kau sese esok buat pas bayi ni kiri nak. Orang yang kan ni rakan tani apa hari yo terari itu nanti kan tahu dia kasih nampun busi, penapun orang ni rana pekari ni orang ni rana tante iya ka tahu yes pengarang kain tante kaita apa hari ni rana tante iya kaya kat tahu dia, orang yang ni si susunak iya ingkar nanti tespika si orang kari nuk, kaita apa si nara suah wakete kairuan te tu susunak. Ia varian terbaik ya, the protest. Atau tuan nota rancu betul ini perang mana kan aku beri awak senang main teman ya berbari. Aku tanya dia nak kiri wayi nanun teman ya berkita tera. Ia nengai yang anes sebenarnya tanya nabi orang air. Es si kau air kena beri orang perai. Nengai yang engkau ni si kengah si senang kawat engkau itu yang itu dia kena kuba senang kami tahu nengah. Bayi senang tanya kat beresins orang air kain itu mana senang kami tahu nengah. Aku akan hidup memang bangai akan hidup tuwe negi. Ada tak aru bangai sesak tak kami sih sih kami tahu mina. Ada temini tan tu nara ke tak aku pasti. Ayahan, lagi dia yang kan apun nara, apun nona beti tespika. Awan apun naik apun nus pantai ye. Kali ni ni entah mana benda mahu tak buat. Awan senang nana kawa kita tespika. Pak,
1: hari saya yang tadi, ada. Demi ni tak, yang sih. Kau
3: teroy tu kau tu, demi ni tak.
1: Ayah, tu, ay. Kau teroy tu kau. Emang orang ini nak ngomong apa? Ani yang sih kan? Yang sih kami, dari dan terakhir. Terakhir aku tanya pun dari, tanya pun dia pun nata kata ameter. Dan ada tamu itu atau nang hangat ai. Nai. Ayat di. Ia ada ia juga akan mendulur benda tahu tak kalau tanya hari guru benda. Ayat di. Demi ni tanda itu nara.
4: Sebaiknya nak buat se. Jadi dan tak ada yang kari ni aku buat. Enak kabar anak pura nak kondisi seti ini betul tak meyak? Air otara tanti, kaya ayah dia pun tapuan berharap panggil dia tak aru. Itu apa yang puri anda kami tahu nengah nakon nakon terkata kalau sedai. Awang orang kaya ini perlu dua mik. Aik awal ada seti ya, mengurir. Ada kata kan kalau anda renungurah anda terkata dia bernama. Ada nilai ayah pukirak. Ya dia pukirak ada seti mende Linux. Ya dia pukirak ada seti mende. Macam mana? Terawih itu ayah yang pun tapuat dua mik. Ibu mesti kalau sedai dia bayar nak pernah anak puri terhita. Nggak pernah anak puri dia usai. Ibu bana orang nak kaya ini perlu ada dua mik. Bayar ni kai. Kanu sih nak uyang guna nuasi tu kontak kata kan nongora kangan untuk yang ini kugula ya sih nak awak ayam aku kumia tapi tuai meyak nak busi kau sih garin makam bayar nak pernah nak mula teri.
1: Berapa te minita? Jadi yang terakhir aku kayak mula kau nak pernah mula. Jadi yang terakhir.
3: Tespiga yang kau tanya kat dia tespiga apa? Aida aku bawa open nanti ya nak. Aku nongwa aku nak kai tara. Aipun kami awak anak mai kat de, ipun nung, aipun kalau dia baru ipun ni, anuan de, anuai ara, ara mimi tangkain, Yesus eh ipun akia kali ni ara ngaira, yang aye, tapun ipun ada ye de, temini tang kalau dia kan aye, tau buku buki bay, ya kai buau buku buki, ipun mesau au buku buki, apa bersinar.
1: Ay, itu ya puas na iyo ke nang tanang kanawa mo may yon na iyo para yasan yasan tira kiti nga para nawa na itira iyo yasan tira kiti presens ni kota ana ayapun subuhan ni ba ayapun kanuan tira ni di amin yaw sindi ya iyo ya pusing kami ya kiki mato na nami pade ta ayapun set ya yam ay Hai, jadi yang hai, tiga di meterat ini nan oleh anu cepoi way.
0: Sebab korup, cepoi way, tu sinaku, segitu nak uye, pun cepoi ya kagarawak. Ma, tayo sebab, bayan nam tua, hai abu nonowa. Tiruk, kotoraya sebaik. Ayah pun tak kui kai pa. Karena Yusina kongai di seti, nariain buat raki. Nakoin kena kon antai buat sebaik, makarinian temis. Tiye yo ipun kowo, pa. Dia Yusina, apa nak kita mana ayah buat raki. Yari abu busingkan, ikau pakai kai cerah, tayakan ayah nak kaparapure, na akan tahu ni mah, angkan arah wanita kaparapure, ayah abu busian nak bersedusin, temannya tayu, pa, nak rawat tu kosina, pa adia ini kaparapure, engkau yosina, awaki putarat, ke cerah kai dia, sebab dia orang ni sebut apa dia itu, pangkana akan nusina, aku ni karawat nusina, ikau kau. Nampun nak kita mana mai buku isapan, siapa ni noria? Pun nak kita mana apa berat? Nampun am kain terhadap. Angin kan yusin aku, kian kan yusin aku di persens, apa pun berat ina. Apa kian pun itu yusin aku. Angkan apa nak mana penderam? Ayah pun nangin nak kau, anak buset yang caju, pada nak rawak tu beri solusi. Pada hari ini buat berat, kia. Angkan atau kupa abu berak, kau pun nangin nanu kau, kering nanu kau kisah tadi. Pun nak kita mana? Yari abu kisah tadi. Tiap, ia kan orang ayun cerita, pak itu orang ni kepada anak pule, makai nana pagi, pagi putera, ini nanti, awal buat itu. Naya yang kita tanya, awal buat itu, ane teruk, ane apa yang nono, teruk ah, ada buat kau apa? Tiada tiada sih Kita mengarin ilian putera. Akhirnya bukan tuh sih nak kuatir. Kurang bersabar. Ya bukti. Antai yok. Yang akan kita ini keraus. Kurang.
1: Ayah. Tadi yang terakhir, ia kerana ni rum.
3: Kurang bersepeda. Ia kata ia be. Tapi neng metai diri kita, tetapi ya kali ni kita ada ni mana yang kira, ngai kehidupan kita, kehidupan kali ni komo, me yon no day for Naida Scarine. Tonga Garine meant it up to one of it. This way, I'm going to be in Garinet in a mine. I'm going to keep them at Oscarinet in it this people. I talk about Garon of a yate, the radiate, Revecta Amira. Oh, you know, no most. Oh, you're in Nini, don't they say they are in here, but the Hanani been in no reason to one at the day. My yan even cost them to go, he met them to worry Garo by even Icarino. But Snyder Samunga Garinet in it, Miss Garinet in a mayon. Ada taipora. Muka nanu angai pun kat iana iana yau au pok. Ai idein kat angai kerine aku. Ai asin aku nak. Penan tu kuau. Angai tak ada iya betera anak kuau. Aku yang kau ni anak kami kai pasin anu ria. Orang.
1: Tahu ay. Tanti jauh sing kami. Se. Hari ya tak berdiri tapi ya seni bogarak. Ya tak pari ya seni bogarak. Sagi mengarari. Karena senang kanan awak dapat ayu, kita pun merangin dari. Nah, kemana pun kekayangan yang jangan kita itu, nanti anda pernah kami amin dari, amin orang orang kontes semua. Angan ya nak orang ini, angan ni saya nak suri anda ayu atau kena ayu buat beragi, angan kami kau bagi buat beragi. Senang kanan, angan yari ya orang ni dia pusing kami di tanti sa yang angan ayu dari, yang angan yang orang yang dia pusing dia ayu. Ayat dan kapena nangani ko kapena na di jesati mai yare mai yebayang ngul betro atan kor
4: korobati sepe kai tibugsia mon ta gawa kiran eran kita pike de presensa ran tanaro pa e kanu ko metu gusi tanga yaki kanu ko me kanu ko metu gusi bari yaki si metu na kai ta ta sepe mes punten ta una ngai de gas ta ta kai ngai kapena a marano ran sepe pa Aya baka busmaya tayin na nakaparapara at dilita. Sila usi baka nalilin ni Karawa at sila rin mawti yun na yun. Ang kanayaki. Ako na kanayaki na pala kanayaro ni Yesyaki. Ano walk out ang kaya ka na siyaki. Pari ilang Karawa kayo kandari, ano suwa mawti. Na, tapay yan ang walili kayo sa pwede, narakatini kibas mong tawalili. Ano yan, ito ba diyan, may walili kayo na kayo yan. Ano na rin yan, ano yan, kasi diyan kayo, sa kaparapura. Asa na, ay walili kayo. Ya tak apa kan nanti. Ia tak angkat kosik apa ambul, makanya kubenda kibul dari jenis ko orang orang itu situ utara. Atau orang tengah kata mana? Ya kan, jenis tara ya, pai setengah tara bantai jenis. Ya pai ngari ya kain baci lagu. Awan tanya kami tahu nak kan? Naya, karena ya kain nanti aus tu survey atau senang nak awak. Naya aus tahu macam ini ya kain darah aus ayo. Naya, karena ayah senang kosik apa? Terus harus nak korok. Makanya ya korok, sekarang pernah nak buat apa? Kerap.
1: Ayah. Nak nak buat aku berdaya. Angkanya di. Yang mana ira utena no? Angkanya usi buat di dalam tengah itu. Kumpul ikan aku berangkul. Kekok. Ya usi. Barang aku mana aku kau tiada kena keparangan, tayar.
3: Kepada desvita, ada semua tiada kan panam. Ia itu apa? Sena norina, keparangan apa pura? Nampaknya, hari yang lalu tenanu, hari pun hari esen nak para keparangan, hari lalu nampak tenanu untuk keparangan. Angkai ko dah ini ke pas si semua tiada kan desvita.
1: Berapa? Tidak. Orang kan karena semangkang lain di tanti, ya ia pusing kami yang menerah di, yang menerah kami ia pusing dia juga, yang semangkang kaya yang anak ia kaya nanti, ia pusing kami tanti, ia pusing kami, kami mitung hari kami ia pusing dia juga, ia pusing kami. Asal kita naik. Yes, terari, yes, Aaron, pada yes, dan kepada anak budi dan terakhir, asinan saya nak kena alat sirakin kan. Temuan sirakin kan dari bini Yohanti, kami taypor, kita ayuh pun disirakan tubuh buah nubi ma, wow, ma, ya buta kemu disirakan ayuh, semangat kena sirakan ini, dan tubuh buah isi bini suah, mau yuarin nama, erun disadi dengan naranja kemenangan. honorable Vuta Babo Nyamta. Is that it?
5: Honorable Speaker. Kaya yung manta yung tete yung yan ang manepe yung mitong ayo yung atabi ako di panan kami auri hari yung raunay mirawang sa tey kaya yung nabiyo yung mayena yung kami auri kong gwede spiga yung andam kayong takataka di ito peristen sa akarin yek taka women talidan takaitara o ipon ngayon kape ni tante o kaya na pera kiri pes may tapon na nakatapon panan di miyaw di merulung ayo atay kami auri kaya yung mayena kanda pera ni miyawri ayo yung kanda usisira kiti te spiga kariniaki nampana te bubois vime isua na busiere tau teaga e manta kariniaki patera angai te rongorongo yon ana desalination plants maiana arena teite pangisua korapa te spiga
1: korapa sete i an rea gam sira ki ron te presens is excelensi tanes mamo presens
2: The speaker could in. He got over the city to Mandame Mayana, Nanesirak, Ayoka Khan. Kurin Kong was the city Yakarinek, Bayas and the Kanamisin than the Mangiswa. And Katautawaki, Tokonaitara, in our independence of the Timba, then more Nogitoba, and did he get you? Akura.
1: One book and Nanesirak said the Yakarinek.
5: What about the speaker? Yakai don't want to be a sense of Bukin Kakakin, you or. Pohon awal sesuatu nak bukti, te boga yo hari te akhirnya te beresens penaruh kau inanun te betempa ke mana kita apa, sekarang kahai tau yang air kain mai, tapi pun si kan temui tata ya yo te boga hari mende ane hari esa Yesus Kristus gay kahai sa kini boga kahai sa dal dia yes, ya bukti tayo apa?
1: Te beresens?
2: Itu apa? Apa nak ni rasa kau? Itu apa? Anak nak buat teori yes, nak kunci Arab makhluk emajana. Tapi ni kawan nan, ane sebetulnya, kita kawan siswa ni, terbangi siswa emajana. Ada
1: kawan buat nama saya setiap hari ni.
5: Korang ada despika? Kaya nak kahit tau nak kunci peristiwa sering kaya, sataya, bayam itu roy pangaya. Pun nana boga LDS kian ana yakaresa Yesus Kristus bukai kaisa kini boga ika kaisra. Oh isi kan orang yang kangai ame tata kain maya napa ya taya pati boga yo ini kini nanun te. Eperi wanga wabi metenua. Karena aruna pato aye irong orangana irong te beresens ya karinya kipa terap kini te marara ay yara kaya on tenua teridiki. Korapa te spiga.
1: Beresens.
2: Erapa te. Tahun penyesuaian juga awal ya, empat nasib kangai hirau ye, tahu tak kami tahu di yes, dikin kira kira kaya akan dibuangkan dalam jangkaran. Nah, cakap tahu pa, ada tuan nak kami senanuk, pa iot out tanak kantar ni apa anu rokui nalan, jenama kainan tipe tempa, ke tahu jenama kainan anu rokok, karena sakit tipe tempa, inalan nuk topa andiri dikai, karena mereka ana. Bukan ada sesuatu yang satu yang akan naik. Teman lebih mayan. Enak.
1: Kebenaran bukan ada sesuatu yang akan naik.
5: Harap ada. Tespiga yang nak kaita orang ini nanti presiden sebukin ke akan naik. Bukin akan Arab makora mayan. Tapi nak apa bukan ada sesuatu yang baik si tinggal ini nanti rukun nara desalination plant. Jadi bukin bukan yang akan Arab makurai mayan orang ikhlas kau ya terbangi suara terkawan suara hangai pun mekana kiri ya kai mayan ni kapan dah ide surai pun tete terkawan apa orang yang tadi ka ayeri ya terkait tau saya ingat nak kena yo aku tak kira nak kena presiden kan di kabinet sini tapi nampak ngairan tapi nak korang bete dispiga
1: korang bete sedih presiden
2: mera bete cerai nampak nak kena terkait tau kan dia pita kini tu tayan Tak kan sebagai nukto mana pak sama apun dia tak kena disati ke anak kaum sedang. Yang menyokong kanjau bisa dia pun ke kaum tapi pak katakan mah dia tak karena dia tidak balik si tidak kan yang kawan tidak ibu kena sedang itu. Antara yang kaya di tempatkan di Middle East, kini jauh dari di cerah menuku. Naya yang kaya ya konon ada nipis kawan jalan kaya ibu. Naya ada pada kan pun itu tak senang pun dia tak na, tak kaum sira, jangan maya nak, pun tersetia kadinya, merap.
1: Robert Presence, the Sirakan Mina, Sirakan Amana de Winau, and you are in a made on the Sadi the Mena, the Sadi Arneka May Banner, on Rosita and Terate. Sadi.
4: Corrupt speaker, I will bring the Mina Rago Sirik, I put the Panaka Mode, the Koyakai, the Mother Pankapa, and they take Martitora from the Ferrimori Mode. Akaraitin usirak ikan pusi ate tau te kayo pa ya ya na pusi pa na pin kariken na kay bugi ai tapi ke ngon aus ai kan ikan pusi pa ya pa kaya ti pusi ayo ti ya na
1: na kaya gam sirak ngon den de bugin de bota kin mokri bugin katin na per a tau te kay na no on ron heri te kais
4: ora mo spiga ai kay te tabunga po kayo sa kamaurira mga kami awal ini dari kita kami awal bawa terawat ini dia tapi buat ini nak buat tak nangat kami awal nak kami speak kami akan mau habis ni kapan beres tak kapan minit tak cerita tak kain tera tante ini kapan kami pun tanya nombor pun antem awal antem rung sa kami dapat ini awal ini speak hari ni kali kau ngah terserte hari ni kami panah pada tema tu sama kuriyan terbubusia yo menau buat tak ini bakuli.
1: Mon bukan nam sirak setia orang ni.
4: Korapa korapa di speaker, korapa di media nak kaya. Aku awak kan bubusi tau. Tiap kali ada tarik jual atau tuan, atau energi kita kau ningai atau eh, esok kau energi nora tiok.
1: Di media.
4: Korapa di setia memang pun bukan nam sirak. Aku hari tak kali kira kayu tak aku hari apa sih ni kamera ngah, ye awak. Te yai taka taka taka nganga taka buani pai tante taka nikira kia iyo te tau tea kaya nako wa pai e kia karoa ki te sibiat wanda na kaipu ke pana pe wata ptou e meyak ata yai taka nganga re ta e kawiana me aron busin tira te taka mpana iyo ma yai te kanga taka meta pai e re apuisan nanga karoa ya te tante rante de tapur mamanang ato arik tamari de vision dari mga puntareya pa ngai jete kanga to te tiraramen de tapoyo ta de tapuri ka bena payo kana na mga tima to wakinan te mapuri a ka bu sendo ko ya ya min na yakai te recommendation pa ta ye tapuri ke kana ma kona tara a ko ware ya to kina pa nguanga ko mai suwa te nguanga te bi mai suwa te ke esak ke yan mga tv bay suwa mga punto ko na ana bubusiri kita counselor pa punta gira na ko ka kiri ka na mo ni kali gira ke te kai bu kay mga tapi ke te sa te yo kande sta bu kande pa mga mon kame wa ke te bubusiri yo andaron na ri na te akin na ko te sa te ngai ha yai to policy ya sa sa ya ikukure ite akin pa ya ina pa ubi pande mga tauroin ngawera ke na konde te cabinet bukin na ha kanga kaparaparan ta punta kanga ngari ni kina kon pa na pa ha atap to we mayak pare po soy operation te takari grak ya ni kira pa ta kanga na kanga sanga ya kanga soy ro ko na ro ni paye te kanga te aya kari grak mayar ta na kita ramai di sini harus bentar pun kain makulia atau ia yau beba mana na tak kira na approve de cabinet atau setara ini apa kan di cerah ke sana wakil kerap
1: kawan bukan nak saya jadi orang ni
4: orang putih spika orang pergi je minita kerja ni sendiri dan tinggal kaya kayu aku di aringa kita orang ini atau sih sini mana nanti na wakil na tawuran kalau kau kerja tu ada di dalam cabinet. Atau ayah anda proof lagi orang kalau buat, kalau apa ayuh tu ayah pun senta pun lagi tu tergigi lagi tu. Asli ni kalau orang tu tergigi lagi tu, bukan kalau pun nak aku as timetuan. Tatari asli orang nak menjigaan teror ayah sena pusing, tapi kalau buat orang tu timetan dia tergigi mati presiden so dia kain kabinet terapi aku nak putu kayu, ayah orang wak, ayah orang metuan mulai di kena mukul tahu tak? Kamu kini mengatakan marah aku, sehingga pun tapi kini dia nak aku kalau dia kira kayu kayu. Nah, cara aku urut kena betul ini ekspresi tu. Anjay nanti yang anda tahu bintang cahaya. Tak aku tahu sesuatu musim itu kain tu finance, bantu procurement. Terakhir, aku procurement bukan panap. Hari ini pun wakilnya panap. Nuk kau kan anak seti, dan ada kain kayu. Aku rasa pergi ke speaker, rasa pergi ke minis akan ni asal tiada tuan tertarik hati. Kurun nalun dalam musim terakhir. Kau apa orang ini?
1: Minit.
4: Erau. hakayari apa tu? De aukaya kaya kaya terapat tabur bakuri ada de tiara piti, he? Ha, ya pun mesti apa nak kena suat de tapi yo, enaria ni kaputak, he? Enaria ni piri, paya mana sinora, yesen kaparapara de sete imai barap, ha, si aukaya tadi apa? Insan de tahu si nangkai ya, hatta bakuri kai sinarang kapai siari paya mana. Ya vedi te bebeire io no asa manga pon dei tagli no con de sete quadrati de bebeire a cana mina che ora
1: cabinan bukan am sirek sete a corne
0: a che ho buat di sirek ai pun te tag an kai to ieta ariet ariet
1: ora pa sete ada sirek ani mina sirek an boran wan mu Ayo orang nama mereka di sini teman hari ni meter roti ini nan, on roti boy way. Jadi,
0: kurapa sebai, kait tepung, buu tepung ayat, anak kapalnya ni pung, buwi aramanya payu, air apa payah kerawak cakati, pun kati ini kita pasti nana nak tinggal pung ayat, asebai, jadi tayma. Manu di seti minita. Di seti mitarotine no mentitraio. Ora buta ki umane. Utu. O yeta pe katinga. O te kamauri. Ta kapurina. Na koim ti sevail. Na koia kain nam taipor. Na kon ti presens. Ko na kon ti kawemen presens ba. Ade kera patana ipo ko ma. Ko wa te pe ni merrum. Ay bunda ko yamin ita, narakay pinis, na ko yun apatanti na reiteray kita uter, na ko yun apatanti na ma tirita, jagaiter, na ko yun tari ng mama ni Rebe, ay ka aray na tati kati, ay ka amin na inuha, ay punta ang nungurani ka pinis sa bayad, ang kayo mo ang sila ginto po ngay, Ay ka ngay tapa na mangori na koy ano koy din kapan kam na pani ni mauri sa bayre bayo sirak e konate ta uteka ni kariki ay yamo ni katyan temani ay yunus ibukia Kain tarawa, narana kipa, tarawa indigenous fund, ke TIF. Ibuia tina sin tarawa, ayika arotaki, arondi kiaia, memeuia, mentekatakanaki napeia, ilonte tauteaka, paakarikaki, tarawa, etepentoba, pa anaitukuata, kiribes, ayawa sepai, kurap.
1: En la guerra que me se ha caído, en donde pereces, y se excelencita en ese mambo.
2: Y cuando hago a ti, se dice, me ha dicho que me estará a ti, en el año, en el carro que te cambió, y yo, en tu tapeca, y yo, en tu tapeca, y yo, en tu tapeca, y yo, en tu tapeca, y yo, en tu tapeca, y yo, en tu tapeca, y yo, en tu tapeca,
1: y
0: Kurapa sebaik dia, ia tapi kapanan terawa. Pari ikiri mata-mata. Kaina kina. Ia itinya sintara wari mina ia peyang. Ia itinya sintara wari mina imayana. Ay bukian aka iya, ia karapa kot diperistensi. Kurapa nam teak aan keaka. Ay rangin mannano, ay rangin topa. Apuisi tibu usi. Ikona ni karawa kita kamete pai. Jadi enakona nangin nama kinaki. Jadi napa tau enang roy merunde tau tak? Ani omuin muan buakan ausida. Ikona ni karawa kita kamete pai. Jadi enangin nama roy taina. Jadi tau enawa aku akhir kanga. Tapi aku sebaik ani omuin sila.
1: Persis.
2: prabatte to speaka era bati pohan sirak kunan takanta ni kaya mo mupay katabian na tibusin ng autrex na katayan kita na tayo ang tatayaw ako. Hindi ako nung kanti tapo ng mokuli to abis tato ng latrik ang katawroy na ako na ipari na ako nitaan roi rong takatinis at naruroyan. Harap.
1: Kauan po ka ng sirak sa tiyot ni?
0: Sabay. Ati meri-meri yung warangin ng kakatonga. Ako po nung upo-upo. Tahan nung ora ay ke, ay dikirike ma, tsaka ang taning ayo, au po po. Yasi ka rin sa sabay, pa kuwa tayo ka. E kuwa manin na urisi. E kuwa, tapatay nga na apak, awang hindi tayo. Ika ni kakaya nga na nakarawa kinto pa kiloy. Ina ba sa sabay rin kaya manin na kiyay. Iko na ati tautaya ka, nintarana ka, Iko roi ya PC, payai, tepan na erina kipa, itau kie. Ayo ko wayu kanga topan, ayeris, kain PC. Iko na na betau teka, na ana tani mokuri, lake ngaya pun tani pe kuna ayu, yan na naka iri te bresens, eta yok, iko na, iman na noa kipa, ina topa ki roi, ayeris, awaru ni kapungan akina, teka ni mani ayu. Ora va ser bai.
1: Presidents.
2: Era bati buganda na serak. Ma ko ta kun ari PC ya ta kun ye wa kin ron na. Ana ka tauma ni na ron na bai ri yon na man. Ta ta ta na ki pes. A ye na dan bai ri na ron ti. Ti ri se ki yo ko ro ma na. Na kan ta ti sera pa ta ni ma ni yo nus pa ri na ta bokon na ka tauma ni. Ti ta ta ta. Na tarak yai taya ke erizina no aki yai te uririu yon na yon na te ya ayeris te tan na tabu na te uririu wei eupen entuari pun te consultation in dana nan tau teka na tan na tabu ke eupen po ewa ki te maroro yai na hari pun yai yaron kawai na kan na nitiran te kataumani yana pun dunus te anan kan yai pun nga tangira te Tak kami tu baik juga, barang kali tu mana ya pun, ada yang tu dah jalan nak pergi, tu kan solidit itu fun, ke? Karena nama ye itu mana yang nak buat agam tu kan solidit itu fun, kon tak kipu kinti, tapi pas saya pun nak tahu tu, pun tak bagi tahu tak, anak kami yang nama pun tangan itu kan, tu kami tu baik juga, barang ada suan itu angkai, kan? Aki ada yang dike pak, kata umani yang tu kan solidit itu fun. Nah, ini tangi rapi untuk kami tu payah nara jangan nanti nara. Sehari-hari ni payah kan wanita tu busi, sekasukai juga akhirnya dia payah kata yang di nana nak pun naga roy. Erap.
1: Kebenaran bukan nama saya setia kali ni.
0: Kurapa sebaik, kau ni kau kuasa sebaik bangin nautai, kangai darah orang nangin kapan yang nanti cewa sayu. Pangkana ya rawa kita nano, ayah ketuk ya. Naju, ibu nangin koran-koran nano tarawat, tarawa. Saya kisah tarawat ini nano sebaik. Kau pun naju orang yang nak antaring, barang kan ibu busi. Naya bapa, tak ingin kita beresens, tapi nak rawa kini nano aku. Kamat ayah aku, kain naga apa rai tarawat, tarawa. Saya kisah tarawat ini nano, saya busi kami, saya kiki ya. Naya tak ingin kita beresens. Ina kerawa kiloi pare, ina iya itu kita ken, anak mana kiri bes, engkau tu kuau, pakai ma, agak cakap antara dengan kuau, pak mimin mana entilis, ina kau nanti tinggalnya pakai angat to, mimin pasi.
1: Karena kau bukan nama saya kesatia kau ni.
0: Sebari, ya kerabat apa, pak ina kuau, iya ta, kita utaya ka, ayo pun ukuraya, kain terawat ini nan, aku bawa, teraw, awak kaya, awis sejak sebari.
1: Berapa cerita utara? Berapa sen? Jemirom? Berapa sen?
2: Kira baca satu nota ni mana potong nama tu? Ya tanya ni, ya kain mana potong nama tu? Bah, aku ngatang dari kita tu, tu pakai dari kita cerita tu warna, nampak apa kamar ni? Hari akan ni nampak awak cerita tu warna, inonora kita nampak tapi aku pun kau korok iman tapi Nara ngaira nara nara sistem nara kawai ngaira apa ente pai ni si tuan. Mamari senaga kaya mangangan karena nangki yang roy nang jiswa. Jadi ente mari kita ngati. Cakap mesti pai pai aman. Coba kita pula. Kaya no ya. Kakao kita tan tan Aki asal nang arbaya. Ibukin kapten anu waktu tau tak. Atau kari kita kian nata rakini bes. Kainan nyo yarap ko talo. Ani mo ano pa yun at tigilura? Kainan nyo yata na tapo ay abusi. Pero
1: sa karamihan ng sila kinampana ano pinawo? Mayor na mga meron sa ti tama na kanya ng Christmas sa kanto ano po tili pa tapi?
6: Kurara pati spika ay may naiwaki na kuwi mo na kuya kanyam tayo pura na kuya kanyam tayo sa iyo ni kabene na kuya kanyam kiti peset. Ang rap mo na kuya kanyam kiti sime sa kantun na mong timangurin kami urin kami. Kami na pere mo ni meuri. Ngayo sisirakin tayo nga po ngayo. Ito yung mato ay iraman pakan na yalawan si sa tenjere ire in tayo USP. Ay rota yere ire bukin buon kanaya na toay ni mamanangan na kontre ire. Sinapubusiyara minita. Mwanjiri ni maanatani makuri patirana kanaya ko na anura kiriay na ay naaki na ngayde mo pakan na yalawan sis at ay intiriday na nakura isinani kurapat sa tabay
1: kurapat sa ti nakayagi ang sisira kayo yun ti tamina yung tapota kindayli ang nakuruwa ti kita kaya
7: kurapat speaker ko rin ni Ikaita wa disati yarin na nasiraki awayo na kaya kada tautea. Ikan kawasan na kontamana ya bay pa ina makuri kurakura au potek ina makuri yon na charo pa na ina paka bintay na ya lawan sa dendi rin kura isna.
1: Man bukan ng sirak sa tiya kore?
6: Kurapat di spika bukan ng sirak ayo ibon tayo bukiyatayin Christmas ya keriri waya karoa. Arita kina ko ibukin na iya bubusi. Ngayari ibon kami bubusi at timinita mo ang tikarinek. Tira ro yun tikangang ang kahit ina tuwan hindi mo. E mga rekitiri mo inipakan na iya lawan sa setay. Iyay tikangang ang tikatauman. Kito at yung wasay tiro ya nakita biya. Kito akiyat yaman eh. Kang ataupun sirakin nanuro ba de. Erang kayo na kunahan di mo. Dile ya ron bakan na iya lawan sa setay. Tira ro yun tikangang ang korabakan.
1: Minita.
7: Te korabat spika arabat sading bukan staking tekanganga dirimin pakan na yaman yata yi kai to wana na dirimin pokon na yabu yata yi dira don dira te scholarship unit parin kato semesta o na pe ando kaya yabu yata yi so ito kaya yi kayo di semesta yo yi ak ngakin dikin na makain na kano espari king kai ngayon ang asis na kata yi di semesta yo na kon semesta tu ngayon mandimin na yabu yakan basa sa at akit ay wante kano at wante kano akit. Ay di pa ay itra yaman. Yey may bukay ata kan di ka montain pa kay yaman eh. Ay montain ba montain no kay yabuy. Ndo kon ndo po tang yeng yare montain pa kay yaman pa noki. Ken ate ker min ndo kay yabuy. Ay yare itbet ta wo na. Sagit ka nga pero ka kay nga nyan na mukuro ro ro ro kay angan mang to bagin ta kan tangan ayo. Te to wala na beta kan nga. Pun ara ka pun tra nga no at pun na system te finance ka system the finance kay ko na. Da basikay mo pong mga pagkapuwari mga iyo ya doon na rarabaran sa nga kanuan ng makainikano ang mga kapuwari na sa anakin kayo lang mga kinikita ka ngayon naroon takataka na makain nila po tayo kano ko naroon with you John Maratigirap
1: kawuan po ka ng sila kasi
6: marami pati sa babae ako ay notaw at tapon ti tiri mo iba pati ti result itilay the result may kisi nga yari na kiti delay at ikawuwa ra system. Ang anotara na ra system may tiip miss ti sa babay rin ano ra debate yung tayo kaan ako. Sinti na pong itibong, kini na pong itibong ti processing nga nariya yung pakatira. Ti payment. Ang kanyang ka na ra if miss kaya ra system may ang kay. Kaya ano na to ngayon na batiwa na ti kosis na kundi tinang delays. Iyay ti paya karawag. Iyay ti paya mga karawag ito na kunari kinikatamaro aron ti system may yu. Pero nga may yaki kunani mga rekaya kagini ka nga ngay gay kura pa disimpat
1: minita
7: te korabati sabere rabati sadim ditar bukan na sitakin iyang gaiti kasi makuriya madara non di takin nariya sa santa kata kama kanji lepo pasaya kaya anong tupakin deke hita kay kanga kaya deke inaki yuki na nong di kanga kaya kasi nori ala tayan kap isu sa gabi so sa len na iyo sa kati panaki mga tuwan na pun nara to be honest sa kanga ngayon na ministry arirmi ya list ndo ko yun day on the finance ngayon ya sa sanayang kome kaya rorek wena ki mga kundi ki tira te late kano kong te list meri ya rorek on the finance ane ba yon tira ara kakara mga rong ngayari sa kapakara te akan kaiba na ki mga kundi ki akan kanga ngay kaya nong tayo kaya rosa kaya kira
1: kabinan buwan nam sila kisa tiyo karni
6: Rara pati speaker rara pati kita minit dan rakyat kata apa nong rata yang terhilang pada pun nangi naik arutak hong rana pada ayah parent ke ayah ke apa busi pasi nak tapi kata sila kayu aku wanda itu pada sekarang ayah pun nang tahu ayah man ke hari ini kau nanti budget tanda ahan itu bayar ini keroy kata apa ni about time nape atau hari ini nang reviewed pada pun tahu ayah lawan sih kayak pada kemarin istau betau aku ayah pun nak tahu disebabkan ayah tu kau ada apa ni bila kepun bayi Yaya nak anda ni ngaji minita. Kita tahu tidak kan konan ini maka kata yang karawan review Roy. Ayah lawan si seten. Ati ayah nak ready ya kami naik senang kupa. Enapun fear ayah nak. Ayah enapun nak konan dos. Anak konan dos tak intik anganga. Korap.
1: Minita.
7: Korapati sabar arapati. Tersatin na kemudian bukan nana siapa pun ayuh kaya sama kuya. Jaya yara kamu nak naik besar. Naik mengawal kini dia kena kita. Tuan, senarai di semangat reviewer lah, rulet, darat bayi. Jika gua, di angkau sangat dengan ia telefon, torrent, torrent lah, ayah torrent, ke? Pada seng tosan kena orang di akom, ada komision kiri, atau pun di akom sini kiri, pun day on time loko iya tenanda, dan lando, atau ayuh betul tuan angkasa kaya angan anak orang anda, anak orang kita raya te, te meyaman orang mengorak nak ira, naik menga buka, akan nak nunda lah. Ara way forward mesti mukulir ketika kaya angin dan angin mengalir di kanga kaya. Anu mewah roy teh, teka roy, anu mewah roy, orang di roy.
1: Berapa ni? Ada serikat ini, ada serikat yang pernah wanu pun wanu. Ayu orang yang enam orang merun di sini, teman nak ini nak memerlukan anu bawa nanti yang tak.
2: Sebab speaker, kaya wanita yang terhad mengapa ngaji, jadi teh meteru terminita, apun dora. Makanya pada mereka ini nakoi kami orang speaker makanya mabis listrik mereka umen dari Malaysia nuk ni tan kape ni tan terkait orang pun tanti ada perindu untuk ayu kita orang orang non najaru orang nakoi apa kain kita sih kape ni kalau perlu mana makanya kita akan nusir aku nanti tahu tak ni kau ngaji mana bayi pa ya apa kaya angkai takkan si pun mereka ini lantik craft ya
1: Nak kaya kaya mesir kaya, orang jemput saya pun botak ni makul pun kata ini ber, atau tak kena mana, anwal eri terkes.
4: Orang pespika, pespika aku ni, kure ni kau ngah tersete ya kerana kita memerah kaya, baik tema tu makul yang terbebas dari kari kita ke, itu nauta pun makul. Rap.
1: Mana bukan mesir tersete?
2: Atau apa kaya? Tiada tuan ni yang mahu.
1: Ini.
4: Oh. Ramad, sebiga Ramad di sate yang memerlukan bukan dengan sejak kau ada. Nah, tiada tuan kau ngah di sate memerlukan, yeah, orang kau. Ya kan dulu kan tu kita demam kuri yang ayo, okay? Karena ya pas balik itu, karena terari the design atau the karena ya tahu orang kan the specification yang dera, tamin the landing craft hari ya sana kan, nah kangan nangan advice ya the kemarin, bah ya itu tamin ya orang kan ni dah tahu orang. Sekarang apa nak pada the supply apa yang pun separuh ye the supply ya apa separuh semua nak pada interest ini kon tahu orang nang ada ibu bapa, pada pun dia nak tanya, pada pun nak ke mana nanti takari kira kayu, mana si kengarawan kandang ayara, nak ni kata orang ayah na ya imo sta ni bobo kira pare pon nakete te te te te mane ta kari kira kai mai kai ta ungai pai ye ta uroi a ma kuri kai ya ha o kai no bota kira ma kuri a ni ka pero ngai a ta to kite ta ya na ro kora pa na ro ko ibon ti si si bu kit manga a kai an mane te te ta kari kira kai a ta i ku kai ta kin na pa sa ki si mera kai ba a ya pa na ba ki so i de ke a spaya na
1: Kawan bukan nasihat setiap hari ni.
8: Ikan apa timur itu? Nenamuru ekspresen ke orang kayu bukan. Tapi seksi mereka iya. Aka esen pasin. Dua senti ayu. Panah perendek orang kayu yang kapan lagi soal ini kepai. Ini tapi apa esen kapan lagi supaya. Nanti ikan apa timur itu? Kaya tahun bukan nenamuru hari nasihat pas seksi mereka bukan kapan perendek betul korak. Tapi kalau siapa pasin lah.
1: Ini tu.
4: Ai, kai tawa te te setei me meraki ke da kanda no rulna no kwa re. Yara ni mean tu paye yo no te pete ma tuan for wo pana ana sira ke yo a kwa re. Sira pon mon na mon pai meraki pare o pete ma tuan sira ke ha de ke na. Mai hita ku te na rada rita ke na. Ningen ke era ni mean te te te tu bu sia yo ma. Por ye te ma kuri a kro ki ro ya ara kurak. E kau angkai ya, mungkin dan dokun tokin kurana, ke? Ayerang great ya, kini nak kau desa tipa. Engan ke, ayerang mara tak kari kira kaya, apun naro, ayerang karapa anda patient, ayau kantari apa, sina sina makuri, apun nongor apa, ke? Panahun tetay yo, sina kini hari kini, ka kemain ngah, jangan pesi, te, biri makan te, tak kari kira kaya, kurap.
1: Ayah pendonoran disetia kali ini, senang dengan saya kali ini, yang nampak nanti mungkin awak nua. Ayah orang yang mungkin disetia kali ini, kami terus di sini nanti mana? Anu pergi mak tekan, sedih.
7: Kenapa? Mak bos pika, tapi pun nampak nanti merurun, merurun tinggal pun ayah yang, kita pernah terus di sini non. Kenangan kami awal yang nongri, memerum di pika, presens, naik kabinet, jadi dan tak kaitar. Walaupun tidak ada tante yang apa ini. Hari ini. Kain kira sekian hari yang raya. Saya yuk. Mereka nanti mewah di merungan. Nanti kita tahu. Ya kan nanti mau ini mewah. Amin. Walaupun sepika. Ya tapi kau kurai. Tapi kau sirak. Ya nampak nanti ini mewah nunggu. Ya kan itu ya kan. Tante ini naro. Akiya kebuah ke mentero. Adik iru ya teman ini musirawa. Ya wadirik. Ini kebuah tahu ke meroy. Ini makuri. Akiya kebuah ke mentau teak. Kona hati minita ni karape pae na taratara. Wanna ki ka minita pae ya tande irei. Esare irei ya ki akapuwa ki mentero. Wani karike ya nukoi ya tamane ni mwasirawa. Ae tape ngaki. Wani kilo ya tande irei. Na ya kaya. Aki ya makuri. Wani kapuwa ki mentero tepe. Me amakuri de irei ntero. Kona po anuko speaker.
1: Wani kaya kake amisira kanyo. Runti minita ibu kinti pota kindiri. Anwar berarti kita kaya.
7: Korang pati speaker, speaker kau ini, ikan pati sedih meterawat ini ni nanti mana, nanti sirik, awal iu anak kaya kata utia ka, kata urai, aku potong yang makul, di mana nanti terai iu, korang.
1: Mungkin bukan sirik sedih kau ini.
7: Korapa, orang bos fikir, kalau tahu timur ini tentang kaya, kalau tahu ruai, di mana ruai yo, kalau pun ruai yo tentang kawak, sinora kawak yang terilai, asinora apa, ayah biar kita tahu lagi, pa ayah kata ruai main te, ayah kawak kita yeri, klasum tentang kura-kura, ayah kata ruai min, pada yeri tentang kura-kura, ayah kata ruai begini ayah saya melayat teh, tentang kura-kura, kita kubuah kiron tahu teh, kita kubuah kiron teh, ayah ruai pun panaya, tahu lagi, jangan terawat ini nana. Orang bos fikir mesti ada minita. Karena aku nak nora, abis makan gayu, naik sabun mohon lari, loko mukan teriri, mukan terari, mewun teman abis mangut aku yuk. Kalau orang bos fikir.
1: Minita.
7: Kurang bete, speaker arah bete, seiri bukan sekali, sekali kita makurin gaya nak rot mel, anda nak sekarang kita tawaran yang gayu. era kamba kuli ara ariyong ni kapen na kisa sa nungo siya kapen pa na nung tapo kina ro yepen pa na ikara kaya ni karan kara kari kara mais men tengaw na kung tao tengaw men imen kaya na tengas na kara kari kaya tengaw pangkay tengaw na kapuwaki ni nili ni kapen ni naro kaya ang kung kami yepen pa na sa nungo

0: yamma uri ta ne dai ajare dai dina ni kapen yare yamma ngata be kayu ngalaru na pokono ra yena nam kata mer wan ngana ona tara ya kain te sari ri tangin debu for example o kpi na ri ta ne na me na te ta ka te ya bu si te minita ngana ona nora te tera na bayu kolap ini ta
1: korapa de te te speak araba te sadi impokan na stek ga na tari tendi impokan na stek ya te itakwa yen na nam tauta kayu to ko yen ra Tuai bukan nalar mesin nara itu biasa makin na. Bukan di mesin nara kita biasa nda. Kita ni orang tinggi tu bu, orang kon KPI atau orang kon mana pun. Kita pun tu kurang saya ya korke. Kita tu buat menanda buat kurang benda ni kawatan. Kan ni bukan di ini di mesin nara punya rapat das rapat di sidak. Ayuh rara makul mengai. Ayang ini stabil jangan lebih kaya. Kerakan di kemasi tanah ini besar kerakan. Karena sebung kerak orang ini mana atau Emang aja nampak di satu kan. Sebentar ya pun dok. This is about time. Paris tadi nampak tanya ni. Ia memang tanya apa no bridge. Aku sedih macam mana? Ika boleh yang kaya. Yeah, ini nak. Yeah. Angkasa raya orang raya orang dalam pun kerana yang mana? Tapi nak kita kaki akan. Awak semua kita kaki akan apa? Apa? Anak. Agar raya yang dia pergi pada mana ini? Dia pergi. Ia memang dia tanya bahkan aku pun no bridge. Kau more than 60 ye. Korea na. Kau Korea ini. Pun kiri kaki. Ayat tengah nak ni. Berapa tengah itu nak saya takkan. Amilan lah. Ini nar. Karena angan ini masa tu. Tengah pun ini pun terayu bangun mangkir kiri kiri kan ini. Okay. Berarti mungkin saya ini esen menepas tera. Tisuar dengan dia. Tapi tisu ini ke. Dia cuma kat dia. Ia beli tisu tatan ini. Si tatan ini ke kena. Akan pusing aja karena. Anak ini tengah ini. Debo kan amil.
2: Amil bukan amil seksa dek.
0: Korang boleh, orang bosbi orang ngah tau temen kita, norakin dia cerah ni mac, ngah naron te tenan meruruai, kuni apa, tau narota kita tan sariri ya kita ayuan narubui, tau nabusi temen kita, kalau korang ada mangat cerah ni nori apa, naron nabu experience orang ini, yang ngah iriri nak kita nabu sariri ya, esok buat apa pun, orang kamu silawak, kau tanya sariri ya penen, protes penak kamu silawak, pet experience dari kau nak orang kawak, ni ada siapa nabusi. Tapi teraya pana narota ke kanan ubi. Kali ni ada penonton pergi sana. Pada tu te experience dari tu ia pun tangi nukura kura. Atau teron tu pergi dari non pergi. Muat teka angang arun dekena. Ia yang nak mainan. Posia teka mini pergi ia. No one is left behind. Ya posia tu minat korup.
2: Minat?
1: Te korup te speak korup sedih di dalam bukan step taya ek taya yang nangin Nenoraya, nangin tangi raya orang, merawali sisi yang sosri itu terjatu kau hari, te experience tak kau pay, ane lihat nan, nanti te experience itu kau kan, mesti sama kulit, mesti kan tadi ngari, saya benda, mohon tak have, tengah istilah medical certificate, makan apa pun anda, aku nak naf dengan karyawan yang ramai makuli, senak nak, makan apa pun tak kau, report nombor kau bayar, hari anda, mesti saya yang karyawan itu bayar, bayar medical report, erap.
2: Saya kari mina pun sudah kena peranut nanti mu, anu mungkin satu yang lain kita mende mai Christmas akan tu, anu buat tripa tapi.
3: Korapa spika akan kita akan ausirak. Napsi ya demi nita kari niak ada tapi nata ruan business, so inal nata iya, tanya ni customer ti consumer right, patiran angkai dia update, yang naya pupusi jenis mana kain Christmas, akhirnya roko ya complain. Ina noni pa inti MTCIC, nturay wo wateng awo ina ano wo. Ipugin na yaka, ariasa ni pakabuya, nako ya woman, tan nota ni ka, ina noni wo wateng awo ina awo. Antu ay mendeke, ina noni pa iya, ina karo kuangkay, na iloya business, hake asa ndik iloya, temane, iloya.
2: Ina kakakiam sila kayo, rindi nila ipugin tapota kini mokri, kini kanila pa, business. Kalau apa ya, bobos, anrotan lagi deh.
4: Kalau apa tu, sebikah kadinek, ai karapat sate, temennya kadinek mai Christmas akan tu, nasi lagi ada pekia. Ai kahangai kaya kahana, sebikah kadinek, ibu guru ini kahangat sate, ai kadinek, payasan uang, makulian, anak tapi kayu, ni kadinek mati tua. Kalau apa, sebikah.
2: Man bukan nam sek sa deor nek
3: bukan disirak disababay

0: te makuri ASN korok ASN man nga kan te ministry ngawaria bisni sakan ne ngora iloya patira te nganga tayok
1: minit
2: Yang ini kerapa di setia kerinya kan bukan yang serak lagi kerapa ni kan nerenta bukan terah di serak ini kan ini semua tekanan ngayu pa kalau apa tekanan ngayu ya pun sek ni esway kini kai kerapa terapan kat iblis kita kan kau tekai asam dan kapan paye ya ruyara rakan sumas kita wa rely on ya service me tebesan keraya uobis mana Nana pota kere kena division eri te te consumer protection division. Men detay eri eri kuyai kanga na tangtang te tera te tangtang eri eri kia te sate yawa mapuhina nantayan. Te bayi akunia pa kanga ke ake airi kere ke me arun te tangtang eta daka kei. Yei kanga te kanga yei yang tua ke amakulin nangai yang detay yei. Ayai wua te tuanya amakuri ayai akan wua bis tetapi ayai pati terat the consumer protection act wua terma atukan or atukan the registration of business act 1988 the bayar raya asal meruru nanti tera the edges office asal katakan kaya the advice meruru nanti kainis mesu ayai pati raka wahai ayai Patira kaya ke konan koroi awasan koroi ya meruru na pe mai mine ya meruru mate ma mana ano bis kes tu awasan ben na approach to kora ke ke khana mani vek ina nun jara a te te sisira kare ta be tera te te satin de tai ai awasan koroi ya ya makrin ka pe a di pos ne ka pe ne ke ave ne nan be jara che opis ke ne ma kuria na ri mina kana na ne popo ke na kon sati korap
1: Kawan buat nama saya sendiri.
0: Terakhir pati kaya kati speaker koordinat. Aku pun tiga nana kawak. Pas seksi to tenan komplain dek women bayi ni pas pun mereka pun tiga nana pernah komplain ni round tu weekend aku. Ibu kini pati kanga ngayu. Aku pati kanga ngayu. Ti sebab dia pun dapat air otak kain naro kain rade. Anga kapa kaya man. Nak uye tu korang kena kau itu yang ka. Awai koru kaya ka. Kaya man ya sen. Anura arun tiswayu sita buna emomere tiswa e konati minita are tabenayu ni bunika kowa pa enati eniyai tiswa eme totua pion ne bunu konan tena wina pa haka wati buta na meta bari sek mai sini mane ka wari dik na bubusi et minita tira na dik tianga kona ni makuri e pion ni konan ni metotua tiswayu abun na konan protect di tinaba tinan consumer tia tua sensi tayen tani business tia tua kana protected ti sebebaide ma tikora kinaba akia utan ayapai awasin ka pakaman tira dik e konan ni roye ti minita bayang bun konan ni metotua tiswayu on konan tina wina
1: minita
2: korapati ai nangara ba ri tira ti satin pohan ti srekai e ko wa te kinna Naran itu, akhirnya yai wua tua kena asam, esen makuri yai cerah di office, ane ngaya dekang, apa ngaya tapi apa na enforce, ane ngaya dekang consumer protection division, anaran itu, akhirnya esen makuri metera di edges office, eka wua wua, bayan ane dekang consumer protection act, ayan ane dekang business registration, ay, situ me yai wua kinti tua ikai, irong de naran nari, itu akhirnya kepa. Era etekne de terad sate naran tata tangtang kainis ma business kana kainis te khan ganne arun karawan de makru yang tu ai kai asan karawan de mon ha de mon recommendation na asan advice na kain na nei tera tera ha de ji office an asan karaya au office ke kana ya konan nang te kin roi patira me isi kan Asyua dai te sati gere tapi ayam itu kena ya ayam mana tu botan nama tak ke ya payah esai mande ke, pati te mana recommendation ya san karawak, pati kau gua yohan karawak kawainan dan karawak mungkin te tua itu kan, te hangai yohan te tang tang ni, pasti boleh aku ni aki, pa ingat kita tu pada tuan ada tu ada business mesti boleh terang ni gua entity ya, pati aku ya aku nak pernah nak makan ya pun tangi raya entai terati sate ya kona ya kona doi ruwe ka perna kona koina tas na ruwa kina me te bai ere pun tangi ya roi ere karu kon roi na batan te bai ari ko han ki to ko han bon mina an an gani disrak bai ye ya na tu ai ki ya ki ya eto ba ki ki ya ki awan an gani gai ya sama kuria kana an na bai ya ki ake kai an kona roi da kangan gai ne tarai da kangan eta ki nan kai kena to paro ai kena dris ta kangan on kan ta it's about time as an review ge ye ta bai sana ko rena on rara ara tua ake kai ari ona ni ke ya ka run ti ta kangan ake ti tang tang eta bi kena ta ye ko ra bati sika ne po po
1: kamen bo on nan sira ke sate
0: rara ba ti mini ta na ka ko ye ta ye ta bi ni makuri ye ta kangan ayo au kan ta ni ga ti sa bai de ba ina wa ko ko nan sina ko min Jika kaya anak anak anda pendek, bukaya ramata akhir Merry Christmas, akhir sendok ayah komplain ini anak anda bayar. Kena ubah bersih nak untuk minit apa jarang ke anak anak orang kayu pasal kita bayar. Yang nak beli muri akhir penerima yang kabilu makak. Nurun nerita ikan ini nak ini nak ayah komplain nak ayah turai. Awak kita feedback nak ayah ni kalau kau cerita kayu melayan dalam ministry. Jarang ke anak anak nak pergi ni rantai nak apa terati update. Yang di progress yang nak ayah ubah bersih ramata ikan korang betul sebab bayar.
2: Enaki peranan terate te satire tapaka te strega pa kai pontapen te au ministry ana kon enari mina ana ka kai changa ana kon konan ka kurwat nanun ka ngatu pakin na ya ngo meta dikara consumers a toiria ara to kraka ke asan karawate service na koi ya ke corona nana ya te ba sagisi ai narne yarene na tai antai te Setiap orang tanding, kapan apa, kai merorong kai, orang nanti yang apa, orang macam ni yang apa tu korak ya ke, aku yang ini apa, tempat kuripu kai asal ni korai, nak kuyar putar nama, aku kan tanding apa, nongong kai orang nanti apa kai ini tapi yang makuya kita terhad ministry, ni kai ni semua itu tua, ane yang ayah anak korai ayah kangen, dan, doa kai, bayi kai asal, doa kai, arya. Tukurak ya ke consumers ke tukurak ya ke apa pay ke anak di service mereka, kerja services mereka, angkanya hari ini tadi yang kai, hari ini kalau orang itu ayam makul ya hari ini kalau itu makul nak kita berapa ni kalau ya, hari kita kanga pada nerun tu tang ya dengan kai, ane pun suka nampak bench office, orang nama makul ya entar ku, terangan anak kita kapanen dah meru apa nak orang tu pagi terangan hai, aku dapat dia terangan kita.
1: Saya kata ini, saya kata nama saya seperti itu, nama saya pun seperti itu. Mereka kerana yang saya punya, orang Petru atau pun.
3: Orang pun sepele pun, temeran tinggal pun ayuh. Yang kena ngau kami uria temeran di, makai dah uye punya, nak pun di sepele, makai nung tayar, nanti pun di Palestins. Rau seperti yang tak kau minat, jadi abang nak ikut di minita, di bintan tak ikut. Ah, ngaji tangan ini kapan? Aye rita merong sate ya ki aye la ketrim akan be yang ada melu pele ayu ale kai ka pendro shek do ngayu ana pare spimetenu ikan shek na kontem mete akalinya ki to pota ki ndire ayara soy mel paga te mal ndro pai na konde jaus tan ndire te yo
1: Negara kami serak, iran demi tak mungkin kota kendiri, anggur ruat kita kaya.
0: Korba, speaker, kau ini kaitan wajib satu ya kerana kami jadi yang dan serak, wajib nak kaya kita utar, sekarang utar, nanti yang mayarik jadi ya yo, ya wajib opot yang makuri, makuri ya pekan mana ya, korba.
1: Mana bukan demi serak satu ya kerana.
3: Korba de sepel, ni kalau balik tu mesti ada dua tak kendiri ina, ni nak kaya kamu entah macam, ada, epon nora tak kanga, epon busmai nak takar utek, an nora nanti kahwan, ah tu mungkin aku ni ni ayuh tu tanah ini tu pada nama tu diungi aja kena, ah sekarang para balik ingai mengawal tangan tu, ayat itu, ayat yang mak itu, tempat kamar ingai kan bukan usia aku ni mesti, ah ya sen mak itu tempat kamar ingai ke yang mak, para.
0: te korabat speaker bat sedin pon sek ya wat te paman na ibina pa yang te ania atang dek di pe pa do pero ya isi ta isi ta wan ya sanok de pa do mes yun de finance na ye pa ga de pay pa te do ta start that na dan ni dan ni ka ti di ki ane sa song ya isi ba mo ku de pa kwa no kon nei ka ya ta pa rin de pa ki ta ni dek ante na te ya ta tu ki ga no apa kan ay pesin pesin na ye pa yang no awar kon na pa kan ma ye
1: kawan po kanam sex sati
3: ah era pati temeritan na na kaya kan yo na no ataran ye aya na ko men na no ya sigari ki ato ay po me na no pe ta kaun sian kai de de pa kan ya ke kan ay na ko na ke ta ki ke to menteri na ke karot ma ku pare ka ka ke kan ta na ke karot ma ku skoran de ta ki na ya ke kan pse de minit ta ina de ba na yo na ai tira cha isi na ti kaun sira ke te ye tira tan karot ma ku ora
0: te korabati spigai pon ponimeri yen kapane parana no way enda no way bubuk be yang enda inde kita kapane te maro ata kapane ni siru na ni ni di posare ani ro no ndra on the fine say make me ngana we kali pon ka tinua te kaun set ya isi yo te pon dan mo kuri to kana te pon ngatra ya kuitra di pos di te me ayo te yara kita ini mesong sedi me ya ya be ya kita tanah tanah pe kayu wa ka katra ana sia kari bide ti se sare na ai men ninga yere men ya men ya men ya ereng ma ana mana ngara ora kinti ta pe se ana ino krot constitution yon ka wa ana ta ya kan un tho un chiches pa ere ke ta mi to wana banon ko ni vet to wana the primary area ari ang ko apote ki ke me ya pin to ka wa ko bu tran primary ang ko ni vet primary ari na kon ti tro un chiches krot
1: kapan buwan ng sa eksati?
3: Era pa ti, ah nakaya ka tumini damo ta kanya, kung ako ang nato, tanong ko yaya yaya kanya pa nito the conversion, ay me, era pa ba ito ko ba ako nora kanya pa yung kung kuroy tutan na, ah sinakay nora roy pa ti, tira roy ta kanya doy kan kaya ko lang gusto roy tumini dahil may katiri roy din ako pa isoy roy lang at ay parin na kanatan makuri, akia ka na makuri pa to ipagin niya claim, ay kan sa swang niya makana onde tapen te te certify onde ta isi na te ta kausila au kan tani nga bai kai yeri ni maguria pa te rapatan ta utia na yeri kan busia kan de mina rapat posisina sika te pa kan ta na maguria on na mantai ta bona barang kai attar bon na opari apon saru na meiloi ata ko besan certify meiloi te na te te ta isi ai apai ni ka pena ai apai kai apel ni ni ni ka kon msa te mina ta kali ne na koran ta ara bari na mche se kon msa te mina pa on de sika te pa kan ta ya gitau are media tan magul kani ayani kani ay nalun na daw sila ki daw ki ya kani ang siyang yapa ang karo orang karo yung breakdown kita pay ka parap
1: hindi ka
0: te korabate te speak arabate sa din kapanan buka ng sila ken te ayo arap na requirement ra the finance kung ano pusit na dami te kami the finance ayo tulong kami the finance pare ano maraya te teman es kebon ayo pemain dar project oke ngayar ata ngayar kuri ering nar war oke ngayar sa sa kanon de finance finance kan de tangi pe kai ngana pe ndo roi pe kai kapel au ape ndo ndo na pe ka sen de ke yo yo ape ni sen ko pe ka tangi wa apa ka jama terap
1: ala sira kali min en sira ke an bana on men na ayo re nam de sa dit men de meta waren honorable Costa ke ko khodi
4: President of Honorable Speaker, my name is Waka, Certificate of Honor, Kamau, Rita, Tom Seti, Temelna Karinek, Metapuaran, Kamau, the Speaker Karinek, Kainam Taipur, Kainam Mobis, Titakmar Presidency Karinek, Roman Presidency Minita, Ritan Takaitara, Meritanti in Kapaneka, Comparin Karinek, the Tano Rand live stream, Ponanda Bell, the Marunga, from the Penin Mountain. Are you taking no Shrek? The Speaker Karinek. Ikema to antuin ipanin pakayaman in Misrawa artan de rein te preschool yo no makura ta kuaran kan sirakna te minita akarinya ker ta pena patera roi ta kangang kari ka te mar ka pakakin na yaman in Misrawa artan de rein te preschool ko pasin da honorable speaker
1: na ka yam sirak ron te minita win bota kin de de honorable wat ek pakaya
0: korang ada speaker. Ika itu ada sesi yang di mana, kita buat nana sirik, orang jual nak kaya kalau tu dia. Kau ini dia kena payah tau roy. Speaker, nak kiri. Tetapi aku ini kerap ada sesi yang nana sirik, orang jual nak kaya kalau tu dia. Kau ini dia kena kau tu mari apa, iba asal ni paka ayam mana musuh awak ni kau pernah ni ni. Agak kepuah kita tahu tiada, bukan diri kita. Aika uo tengah uo mewa, uo tengah uo mewa. Kerap.
1: Menpuhkan nama sila kita di.
4: Kerap orang rumus pek, ada pergi kita di ya kerana kita nak kaya. Tapi menpuhkan di sini, pa apa kan yang ai ayam mana masyarakat anda di yang cepu risko, pa puni main nak mewu, kaya yang cewit cepu uya uo, apun dok uro pa itu indah, ni pakai di ayam mana masyarakat ni. Ikan buku saya di mana tak kerana epakan yang ayu yang mana tan tan di dia ikai yang mana musrawa, karena yang di sana terarau itu kanga ya kerja temar ada kayak di konan epakan tayna yang mana musrawa tan di dia epakan kanga inukan tera inukan te terik terang dia konan epakan di kini muatai. Berapa honor pospika?
1: Ini tak?
0: Ya berapa te? Pospika berapa te? Sebenarnya bukan nasiraki te tan di ini pusku. Sibita pakam na yaman ba ni pa pakam tugin tiri ki ke yan kanga ki sa nori yare amontai na na yaman musra tangna sa kita ver na tawa dero amontai na yari brand amano kala na na ni sida na stiger ma kun tikin wala ta tokore mi ta tra ke tan ka tiri ka ke na yan sa nori kanga ke sa nga na yaman musra wa tugin tetep November ke te kanga na pakam na na kun kar ka tiri mori ngang ne be to kun na na yor ma kaina kun na na cases te dra ana cases the moisture and the finance but the money you ekimena dora ke emen the finance ma dan ke aya aman kaman ka po ore men tra cases boko sa nara mun musra ko na mun ni se few ko ko ar ko nga ke da ke nagan aya ya me kan ne san doi san san doi me do ya aya san ko te man ake ake ro te man nan ara lis asan no ye kan the finance ma the moisture a me kan ya kara wan ni no ye men sti ke ya sa es pa nga ya ne sta ka me no ma pa kan kan ne ko ko Bapakan nak tahu apa kapai? Esok kali bisa esok kali jangan. Ia itu apa kapai yang aruk? Ia apa kapai? Tangan teman apa kapai misal? Kerap.
1: Jadi,
4: kerap apa? Orang bos pika orang baru kita minat akhirnya kita nak kaya. Kangapun pasti bukan diserak yang awal ini kepada tan narun anak para para minat akan ngapun pun tak kecil kian anak para para ayu nak koyak kain. Tahu dikikain tarawak ya kain metera, nak tarawak ya metera kian orang lain nak koyak. Ara prisku Jesus ngai rake siraruanok terang kana pun eidan ka puak kontera te pakamana ka sataya para ara prisku Jesus apun apun sikun narapu makurun karawa tapi kang ake terang tani ka pana rari ana konan manga maiming cita itu wana betu wana mes sinora anga sinora te riain nan kaya kati menita tapi kan cita yo mes manga pun ka venia patera te bubusi na koina kana aru na payan ora kriain na dikina koira ngai rake ser ara tande ri ya kera ruanok mete matarawa apun te metuan Kena sikun karawatera, sepanjang ia patahan diri untuk pesku. Apa sih nampak anak bos pika ada pada kita minit?
1: Minit?
0: Tiap korang beti, sebenar korang beti sedih. Bukan dari segi yang tahu, yang kan dia sebenar sedih. Kita tahu satu ringan nape. Karena itu semua kau nak mainin. Anak aku korang terat di, di sini yang korang di space itu tidak menolak ini. Nerun dekai. Sekarang sahaja mukulnya marah korak. Karena aku pun nak nak nak beri, apun dia, apa dia pun kangen mengini. Tapi saya pun akan, pun kalau kau yakin dengan spesora, service nak iya pun agak kaya. Mesti si kau ini tanda tanda ini, mana pun dia ni sekitar kaya. Anak yang yakin BF minta apa tu? Kaya anak yang rai terarik terarik. Kalau mesti sekitar kaya, apa pun aku nak beri ke negara, ayam mana mesti rau.
1: Kemarin bukan yang serak sedih.
4: Penaga bukan ti, serak ti. Panor po speaker kaya pun nangyay matata anak kaya kaya kati timlita. Ito ko ba, ang rana pa kain harapan makulutan di rin sa preschool o araw na noyan tira, anak kaya kaya kati timlita sa pun kasukwari kiti bubusiyar sa santa pikian akong timlita. Katumatapi ayay, o kinti ayari France na akong tatiri kaya po. Kurapari kiti speaker ako rin yakin na nang anakin utay na usira kayo, era pari kiti timlita rin ng anak kaya kaya. Kurap.
1: Minita? Ay, ang doon, ibang hake may runi. sila kang ganyari na. Era ang daulat eh. Sa di ako niya may taro di titi na ito.
4: Kapag natin mo rin ang spiyo pari, alimin si Tungo na rin ki buhan na sila kang mga nakukariya iya. Iya kang kuro may kaitan niya ako.
1: Mara mo rin ayaw kuro na sila
4: kang.
1: Ako? Ano sila kang rin na sila kang nang pala di wanang pimerwewo. Ayaw na mo meron di sa ti iya at nek may marakita man na. Ayaw na rin mo na tayyan takin.
4: Tapos na mas biga, ay ko yung tabaka husle, nakangay teka na. Ako na taw teka. Ikaw nga tumanepe ay pa, yapa kaya ang kay. Teka na, ang nakarikila ka, takaunsa ka, maraki at takaibu ka, tayo ka.
1: Nakakagam sila kayo, ang dami na ay punta po takin, yukin ka din, aber, o taw teka na naman, ano po hari takais.
3: Kalau mas speaker, speaker aku ini ikan ikan awak tu sedih ya kerana kita merakai, payah mengamuan kerawa kita pada nak kari kita merakai ya takai buke, engkau ya sah mengapa kita anak tamai nak pun dia awal ini kiri. Kalau
1: mana bukan nama saya tu sedih.
4: Kalau hati mereka dari asal kakak usia kayu, mai tahu insya Allah yang usia kor.
1: Kalau apa? Sati, yang berumur di mana?
3: Era apa tu? Pukat dalam sila kita sati, ikimoto tu, macam kakano, kena yang tak kauli, macam apa ni? Tapi sama abu diri tak macam tu, sati yang anda nak kerja kerja, kurap.
1: Ada saya kerja mina, pun sila kerja nampak nampak pun mesu, ayuh ada nampak pun sati di mana, kerja kita buat, alam bukos tak kauli.
4: Kurang lagi, honorable speaker, awak yo te, takkan nak usirak. Speaker aku ini, kalau usirak ini te menit akan ini akan tetapi na Romin nak usirak ini, teman saya pernah nak ibu kini pergi awak yang teriiri, nak ibu mukor atau apa yang dari asal kami tua, matan teman saya pergi yo, di pergi anak apa, ya tahu roy, awak nak tukan teman kau ibu ke, nak kata apa yang, ya kau nak kepada perhati menit akan ini akan tetapi na aku kini kira, ya kita kau pergi arah teh ini menangan kau ibu ke, anak aku. Ina nuntun bang awak pin bang awak berapa honor hospik?
1: Ina kakak yang sirak di konde minta minta kota kendiri honor berapa kita kaya?
0: Berapa spika? Ika itu waktu sedih ya di minta minta apa yang anda sirak? Awak iya nak kaya tahu dia? Kukurin dia kena apa? Ya tahu roy tu ya teh kendiri. Ina nunt pain no kota kendiri makul. Enggak nanya, aku rau teh. Teh dia min. Ikaw ko na yon tapuweren. Itaraki, diay na yun yan, noran kakawagin na inamano, ay narokuroy, in insurance, the truck, ayo, inaon karo ko na, itakaibu ko yon tapuweren. Yan makuli, o butag ni makuli, binirin, kakuripay, katangilag, pa nakaro ko, giroy, in a truck, tapuweren, montay, nangaroy.
1: Man po ka ng strike study?
4: Kora ba, honorable speaker, Jikalau tahu orang kita menitia kini nak kira nak kaya ka, untuk bukan disirak nak untuk menitia kini nak, bah yang kita ibu kaya tahu orang mana, orang tanya apa, men tahu sih tiga anak orang kerap kita tanya yo, bah itu bayangan orang tahu aja tanya anak staff nda, engkau tahu orang bayar kaya kini nak kima itu kan kita ibu, nak usah menitia kini nak, aku nanti kata bayar ada kaya pun nangga. Enam kura-kura kain dan wakin apa ikon nak ya tu ayah, apun dua takin tekanan kakak yang daerah ayer kiri, ikonan buku saya timun itu apa, ikonan tu kan marangan tetap umai ya tiga yang kuat, ketahu tahu kuat tuwi ke apa, kerapa honor post speak.
1: Ini tu.
0: Kerapa dia, the speak ayer apa dia, setting bukan listrik yang atau rai, ada tau rai yang kai, setelahnya bayar, atau kan awak tan baku ya usia bayar. Aku tahu orang kadin nak kau akan kadin mengajar tuan malang untuk ikan orang terat, kau ibu ke? Kenal orang pelan orang kita beran, aku tahu orang malang. Saat ini kita tiada ina, kenal orang pelan malang orang ini pelan orang betul ina. Kau ini pelan malang tuan itu, atau Christmas, kenal malang untuk ikan orang kau akan nak ikan dia kau ia Christmas, kenal kau ia Christmas atau kenal pelan apa Christmas? Makurian karuan tay ni container men na kaibuke NPTL are mga konan kare kay dikita be uwa ka beneman na yeron ti uwa time meta be uwa dikita yani ka beneman se charges are mga kare kay paya ka beneman tan ka opay importers ani mga kabira kay pon tay ni ka ko na ko yakani ki bes korap
1: na kaya kay amsira ki rundi ti minde bunti otak ni mabul ndong ndong tuma na mamara
5: Nasa loko Christmas, pain makuli tapio narun de forklift, aki anay bubogi, kapesia, makulian ako, nandakaibig, kurapa, siya.
1: Mabukan naman sila kasi?
0: Kurapa ti spiga, nao sila kayo, tapos eki sila kayo na si Merry Christmas, na po na kayo na sila, na ay, tikay piya, itarawa ikay, di sabi bayad, Tapun di sini lagi, ini kan ganik orang ni gaya wanita orang nak kontribusi dengan mewah tiapung ti operasi ni bukan karuan. Sedang ini kaitan mewah tiap mampu riba ini efisien. Padahal kalau yang wari dekai mesin tiapung, mahu wari dekai apa mesin tiap ane mana. Mesti rara yang tiap kangang di ikai ye itu dengan operational problem sehingga ini nanti KPI kita rara kangang. Sekarang kita rara betul rara yang tiap kangang kaya nak kena. Nugosira na kunuwa niwa, na kontibuyin mo rin niya wadipong, karuan tira ni konti na naroon niya kunuri ay sinayin ko, to si itibong inawapong, kabuhay kapubura, ano ka, mga ruko na pake mo inawayo, yabun lang inapapagkikorabati sa babae.
1: Ngayon
5: ito? Ako sa babae, ito ko sa mga rin lakawari, di mga kuriyay, ito ako katukarwakin ka ako, may takaibu sa babae, yabun na ito, ako na niya dira, Kos kau kawan kan, gay kos nak kan kau, ye ni kan dia ada, ye tangan ye cint sedai, semua kau nak ye tu gay, sedai. Kau ni, ni boleh sini kau sedai, ngai nanti dah tu gay, mungkin tak terang orang ye kau ni tuai, ini tuai terang ni kau ni neng, kau ni kau nak rawak ni, gay, harun kau kos nak kau kau sedai. Oh, ni, kalau ye tu buah, gay, kalau ye tu buah, itu ada sedai, kau ni ye safety dalam kau sedai. Kang, Jerati. Arabuni changed the I get tan costum of each bag. Now Kalwagin Kahum at the Katuaki as a bag, and yet in Wagin I take the year after the narrow as a bag. I don't get Gagira, I don't know that. Digi kai ha ye sesel mo kuya sa dai ni ha ni mo kuya ko re abu si ta ha ye nar nar igi kai ko wo ni wa jo mo kuya ta kai ye na si to wa na bari tara o pe se to ko na do pri de da ngai no to an wa si kri se ka na ngai kan dari kri se sari si ta ngai na bari ye awan na di tira ko na ye aya re se esen na na jer gi ye ka ages ka dari sa dai awa se no na u si kai ko ye se dai wa yang itu mal, yang mukri gaya sebaik, yang mukri gaya sebaik untuk itu gaya dia.
1: Kawan kawan yang sedek sedih.
0: Kurang betul speak up untuk bukti nak untuk minister terang dia kena nur dia ini buat awak jatuh dia kaki tak kipi, karena aku nak wave, tenan dua time atau tenan si charges, akhirnya kena nun time mukri yang tenan kontin yang kena yang ina bapa kaki jatuh terang dia kena nur dia ini, pan aku nak wave. Tenan nuwa time atau tenan sih cuci sih akan nubarin pun tuh kini tadi sih berbayar. Okay, nak kira. Pada mereka pun ukira kerap putar nama tabar tenan kosta kan. Anak mereka pun penin pasuan nak kuya kerap putar nama tu. Tiap busi nak kundi minit ayer korap.
1: Minit.
5: Korap sebayar. Semua tu busi atas bayar. Atau sari tengah baru ni terapat hari terlalu hati ini. Yaitu putar sesuatu yang kita layu. Orang saya tengah itu dia harapun ayu orang put, pasal saya lorong ayu, bahkan orang akar orang mengajar nunai, ayun orang dengan kabar, tak kabar anis kalau saya senang kuliah, ya kita kiri sebaik. Memang kuliah kini ada tekanan sebaik, awak ini orang kaya kiri. Atau kau naruh di sini, ada tempat nasib di tengah sini, ada nak korang kiri. Christmas, apa tu orang tu bayar pun, ena presented, arun ada put saya kau buat kiri sebaik. Dan put saya kau lontar, awak tu biasa, ha put. Ati, Christmas sebaik. Ayat bes, arunda kamu kuda sih korai, yang negri sebaik. Pasal dia buat kahang sebaik.
1: Bukan mesir sebaik.
0: Okay.
1: Nada cerai kali ini, nampak cerai kena nampak nanti. Robin awanu, hanya memikirkan sebaik itu benda kerana memik tabaran. Onorable Matana Arab.
3: Probably speak up, most spoke in Amundet, or you came to Tapuaran, the way Tapuaran, or from Rosa de Etamenda, not Branca Mel. From the speaker, Magana Morris, the Peristens, Coven Peristens, the Warinayak, to Norak, the Rita Taita, Minita, Abunay and Gabene, or Tanora. And I thank you to work on the penny Mel. Speak at Apun Crossa, select to turn at Teruari and upon Kanawara being Apun Ayu, and Terror Corona never can go for the Pugan and the Witera. Agamed no Sirak, Rupina Wanua. Nabusia, Dikitaminita, Akadinag into Potagin de Ide. But no one of Mahura Tapuera, not Yakina Paya Poya, Tangeri, Arena Tokan, Timon Kaibuke, Nakome, the Sirak Pankero, the Kaibuke, Mitabu, and the Taya Naku, Ayak Tokay, the Koran Kamata Minita, Pukintera. Ano ko nangyay pa akadnora upo tanamat.
1: Nakakagam sila kung hindi niya ibuin upo takin nili ang urwa din ito kaya.
0: Kura ba? Tispika. Ikaita ko sa di ayari na naman na may tapo ayari na nasirak awayo na kaya ang tautek. Ukraine tayakin na paya tauroy pa yate

0: kapakakin, karino maria itakar, ati tau teka ngan, the matching contribution na ta, tinukupo na ta, ya kunang kan, din grow kan, din mentata yari, ato, the one off, nga, tapos si ta, anapuwa ka tau teka, kari kunang na, o, ya pun waki, ya iti, dibangki, ito, itakar, ari, karino mani, ikaw nga, kina rin, pare, ayo, takanta ni, kari, anaki ni, nga, tumani, ayo, kari, kwa, tawari, wawi, na tawari, wawi, na tawari, Atau pun kau nanti kita tahu tak, kau nak trustee na bayai, ada nak terai kau nak, anak pun nak kau meja kar, mana pun ina grow tu mana hari, ada pun akak kari nu mana ini, tahu mana ya STF, SFU, ada tahu ina kau meja ya akak kari nu mana ini kata orang makai, ya pun sekolah pengajar ina grow tu mana hari, macam dera ada interest atau ada maru nanti bank, kasih anda tu kan tering ayai, ayari apa pun tak kau tahu tak, kaya ni kau nari ina ni kau ayai. Si tu boleh kawal, kau boleh anda yai terlalu je dengan si, nikmun kat dia tu. Kangan anak kau jadi nangis tayi kalang boleh dek kaki. Pun tak kini mana Yunus, ada kangan anda temaru anak interest bearing, ada tahu tu, ikatu ada tahu tu compound interest, ada anak pun grow yai terate anak account tu, ingat aku hari korang jadi dikian itu. Wabi metu anak kita idau anak kangan tahu terai tahu tu. Kau pun siapa kan bukan tu. Terhati, aku tak akan tinggal pun lagi. Oleh kerana hari kita beresin sumpah semaya nak kerap.
1: Beresin?
2: Kerap itu aku akan di listrik. Kang aku yang hari ikhaya kajian dari pun tapi di cakar nanti di bank. Kita cakar di anasi aku dari pun kau ke account. Maka ngaji mana nara di cakar nanti di tahu tak kita. Ina ye ina tane ibu puk je tau teka ina jari pade. Tapi kan dia mangan pun suka nak tau teka. Kami tu bayar di jalan. Setora ina ibu puk nak tau. Kang kakak nanga ake ina puk kita karo. Ma nasional pun ada kat ini mali. Mete bank awal di jalan nak kan aku nana pun tau teka. Nak apa ini ibu bukan esok baik tapi kita tahu dia kan noran. Mereka betul. Speak apa neng?
1: Awan buat nama saya kerja dia kan neng.
0: Orang betul speak apa neng? Kalau ikut orang punya orang tu, tu biasanya supaya ia kering tanah benci terari. Kengaikan katerterah tu. Yang ada kena tahu orang orang kena lihat yang mana ia itu matching mana contribution mana pun an mana tahu. Melayari apa le? Ngaya kita ngi dekiri keroy, mesti kan dari ngari pun doyu je, ngari ngapun kau ngaji ya kar. Mungkin apa ada presensi kaya pun semua ya re. Tapi emang kata betapa yang kan dari yang untuk tahu dia, iradikin dari demikian kan lah, yai angaroy na. Ada tahu ya kunang kan entar ada the matching contribution dari tahu kan lagi kari nanti tenuku boy bukan nasu gua gorek. Ada tahu dia kunang kan contribute tahu tenuku boy dari kini. Nako ya karo, kaya pun tangi anda, ni kan ngaji nanti terkali nuan ibu dia ayat ayat. Kalau pati Speaker for ini kan, ya kepada puri ini kan, depression sekarang, kalau ya kerinta anak berarti, tapi kalau kita tahu, tapi kalau kita,
1: persis.
2: Rapat itu bukan seragi, mungkin angkai orang pun nak yang hendak tahu dia kejadian, kalau pun sesi ekonomi bubuh masih banking, pada nak kata yang kangroy yang nak ini baik, kena policies, angkun kena lonjut putus nama, nah, tak kena. Karena orang itu seti, orang na ina tangi nara, kah nama anak ibu bukit tahu dia kan, doa na, tapi kahen matching fund, nanti kahin nanti akar, hati cerahkan na, irukon pun je tahu dia kan, situ dimontai nang ibu bukit nak nang, anda ini mengata kahin bayar ibu me, ya semua orang pun tahu dia, aman terakhir na nak dia, ada betul, terus begini,
1: kerabat blessings. Tuhan lagi, yang saya era orang disetik, saya nak orang ringi disetik. Teman nak orang yang metaboran, yang mengerti sila kaya nampak nak ruh pun nak ruhau, on world mata ngahar.
2: Kurang betul speaker, anda orang terakhir ini teman kita nak buat pos, orang apun pun disetik, kurang sila sila kima, sama apun kahai orang pokai ini terlalu berubah kan atau, orang speaker ayuh takkan dapat sila, dapat sila teman kita, tapi nak ayuh mungkin nak jadi perant. Tanda ini untuk puisku yang tak beran, ia asal paka di France, ia aikat tuai. Konan temen itu kami tata apa mungkin cerah.
1: Minit tak? Nakakagam sila kayo rin din yung tayo buwindo ko takin daily ang lorati ka kaya.
0: Kurapat, speak up ko rin niya. Ikarapat sa tiyak rin niya kinala sila kaya wayo na kaya rin tao tiyak. Kukurin tiyak kinala na kundaman niya pa ay paasa rin pa kaya yaman ng musraw ang ikapel tan daily ay kakapuwa kinala tao tiyak bigin tiyak ay ka uwate nga wang mawa ay uwate nga wang mawa. Kurap.
1: Sati?
2: Kurang betul spiga. Ah, yeri itu nampak ya. Karena terkala baru-baru ini nampak ya, kami itu terus naik sen orang untuk montai itu. Tapi lagi nanti tidak tua naik sen nak. Kan jika nampu saya temui tapa, nampak baru-baruan. Tapi nampak ya kan untuk montai tapi kan disiaga itu. Atau yakin apa tanda ini di brisku. Anak ini apa ka? Ayat Quran tidak pernah tiridik. Kita tidak pernah tiridik. Nampun tahun November. Kata kan disiak. Patra apa kini nampak ni apa ini tiridik ya nampu 2025. Es papa ini nampak 2026. Kurang.
1: Anita?
0: Ora ba, isa ba yo toya ka kanata na dra? Ya ka kanata na ana sida gite. Don sa te yare. Apa kan ni ngai mana ki? A priyatan sa ngai pa. Ara ba te ngai sida yat. Ron sa ti. Te ngai tan ni pa kai mana. Tai te tra 24 25 ni nox. Nox happen. Is the mail what nox happen in the second. Begin na 24 25. Kan na iyo, bukin na payara ka apa-apa kan, na pangayaan na nation dahil na, anapun din pa kan doon pa. Okay? Trilling na tayan. Okay? Naroon pa yung 26, ayun pa kan doon pa. Mga na, yay, te kapunan pa yung pa, man na namin natin yan, te MOI sa kita finance, te MOI sa kita finance, ba, akwili yung atman na tita, sarili ba tayo yan nara, esan na na safe view, kaya nga, isa kurandik, kurandik ka kagin na iyo, ayan na rin mo, nakon te, tayo na, tayo, yung roi mo na, na ito, te MOI sa kita finance, sarap.
1: Kawan bukan yang sihat sate.
2: Kawan speaker arah pergi di timur dan nak kaya kaya tak kau pun dia tat. Yang kau ayuh ngapun sih dia sihat bari. Kita tak kau pa terang kerana pa kanan ciri ciri tawar me tawar kau ayuh pun dia kain payri ya. Tanir itu puisku minsan kerana dia makulin ciri ciri kian. Anak lagi nak kau ya terang hari. Tesis view tesak perahu di teman yang musrawan di dogin ciri ciri. Terang kan amuran payri ciri kau ayuh kerana kita kami terpayi nak kau ya tahu namun tak main November, tapi nanti betul bawa kita bencar orang nak orang timing tu, apa kan dia mungkin musirah, dia hari, dia ini nanti kita ini asal kami yang dia kan pergi November, itu saya pun kura-kura, kalau nak kita mana orang yang ni kapan ni, tiga tahun dah pergi diri, kemudian diri kan apa tanya kita betul betul dia rata diri ini tu mesti dia kita cerah, bencar orang, tanya makul apa kaya, ayah mungkin musirah ni mesti diri, kalau yang kan ni tahun orang pakai November naron dia. Ayah ini pergi dari asal negara waktu maghuri, namun jadi dikian. Karena pusian bukan disiak di speaker itu, pesen dok.
1: Minta.
0: Ya, korang bade sebab era bade sebin bukan disiak apa ayuh di takkan setiak apa nanggeng, yang kuat dia kai, nonang kai, aisek dah kai ay kai, pada aku terangan, kau aisek dah kai, terangan tadi ngapai, nengak yang akan terangan kan, tuhin nunggu pada aisek dah kai, kau pada apa kan, kau nanti dikian, nanti aisek nanti dikian, nunggu korang. Apa kan? Kalau nak kerumah ngai, yang pun bukan tanya. Singal mengai tanda di kabu, kaya kenapa? Tua aku nak mengai main. Kenapa nara ya? Kaya kongon macam teman teman tanda di kaya dia. Apa yang saya pakai kaya? Kaya tengah tahun nampak saya kaya yang apa yang saya tanda pakai kaya. Karena karena tengah tadi ngah kaya isegi. Dan semua syarat orang untuk finance, untuk muasa, anak mengkosten nara kaya beri isegi. Kaya agi mengaruh orang yang beri yang diminta. Jadi dia yo different, anak kan okey pada apa ni sekarang.
1: Abang yang buat amstrak sedih, ay, dia yang buat amstrak itu sedih ya alnik teman meter waktu ni itu orang potongan itu ya. Kau apa?
3: Ay, ramu tu terus tu sedih demi tampar demi nak ay, orang nak lagi nak apa ni bukan dengan amstrak. Tahun tu pun sih, bukanya tu militer kan ini kan tu education, karena tu kangen papa kan dia, ayam mana tu, ada di France kan tu pisku tu yang tu, aku bawa orang tu terawih tu, kalau orang punya kena ni bubuk yang ni, kangen dia ye ye apa ka, ini tu pisku tu kan, ye tu memang dia agak, kalau orang punya kena, ni orang nan dia ingat apa kat mana. Anak mana itu sendiri, anak di France sendiri, ya tu kan orang yang apa pun kapak lagi dan kapan yang kaiti, tipu siku one, dan orang dari teman.